0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah ardambaranya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lain. berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, nah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B. Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Selamat pagi untuk Anda yang tengah menyimak Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar permasalahan lingkungan termasuk krisis air sebenarnya tidak menjadi isu nasional saja begitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini tuh menjadi isu global begitu, karena di tengah masih banyaknya masyarakat dunia yang masih bisa menikmati akses air secara mudah, tapi sebagian lainnya masih belum memperoleh akses air yang layak dan juga aman, pendengar. Nah, selain itu, juga hampir 96% ekosistem akuatik di dunia juga dilaporkan mengalami kerusakan, terutama di kawasan Eropa. Nah, menanggapi hal itu, dari Wakil Rektor 4UB, Profesor Andi Kurniawan SPIMNDSC menegaskan bahwa isu tentang air ini bukan sekedar isu lingkungan semata, tapi juga menjadi penentu peradaban dunia ke depan. Jadi ia juga menyampaikan lebih dari 2 miliar orang atau 1 dari 5 orang itu tidak beruntung untuk mendapatkan akses air yang cukup begitu ya. Jadi kalau bicara tentang air, bukan sekedar isu lingkungan, tapi juga membicarakan peradaban. Nah, hal itu disampaikan dalam kegiatan kuliah tamu internasional untuk memperingati Hari Hemat Air Sedunia yang dilaksanakan kemarin ya, Senin 11 Mei 2026 di Gedung Auditorium Brawijaya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan dunia masih belum memperhatikan isu air yang jadi permasalahan serius, karena masyarakat ini masih menganggap bahwa permasalahan lingkungan, terutama kerusakan air, itu terjadi secara lambat dan baru bisa disadari secara bertahap. Nah, di permasalahan ini sebenarnya malah terus ada begitu ya, dan semakin menumpuk bahkan ketika sudah ada di level yang sulit untuk diatasi. Jadi kalau misalnya ibarat kata begitu ya, kerusakan air itu cepat terlihat, pasti respon publik juga akan lebih cepat begitu ya. Karena kadang terlambat menyadari ini karena dilihatnya nggak terlalu terlihat begitu ya kerusakannya, dan kondisi ini padahal justru semakin kritis, pendengar. Nah, menyoroti dampak krisis air yang paling dirasakan adalah masyarakat marginal begitu ya. Nah, sementara itu untuk kerusakan lingkungan justru banyak dipicu pihak-pihak yang memiliki akses lebih besar terkait dengan ekonomi dan juga modal begitu ya. Jadi dari kompleksitas permasalahan ini, Universitas Brawijaya mengambil langkah strategis untuk mendorong perkembangan air dunia dan sekaligus juga menyadarkan masyarakat terkait dengan investasi peradaban. Nah, jadi ada campaign, namanya adalah Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management. UB ini mengintegrasikan melalui kegiatan Green Campus dan juga memasukkannya dalam kurikulum yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi membawa pengetahuan ini ke kondisi lapangan di masyarakat, dan tentu kelestarian air ini juga menjadi tantangan utama begitu, pendengar. Karena menekankan kembali ya bahwa kalau ingin hidupnya sejahtera, memastikan ekosistemnya berjalan secara semestinya, maka pembahasan mengenai air adalah menjadi yang utama, pendengar.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
2: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Seto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar dari Probolinggo. Disporapar Kabupaten Probolinggo akan kembali uji coba tiket online Bromo pada long weekend ini. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Khoirul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
1: Baik, Lala dan pendengar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispopar Kabupaten Probolinggo menggelar pertemuan dengan para operator jeep wisata Bromo terkait rencana uji coba kembali penerapan tiket masuk kawasan Bromo secara online. Uji coba tersebut akan dilaksanakan pada 14 hingga 15 Mei mendatang sebagai upaya penataan sistem kunjungan wisata agar lebih tertib dan terintegrasi. Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi mengatakan penerapan tiket online ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan. Heri menjelaskan dengan sistem tiket online, wisatawan diharapkan telah memiliki tiket resmi sebelum masuk ke kawasan Bromo, sehingga proses pemeriksaan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari para pelaku wisata, khususnya operator jeep dan travel, agar kebijakan ini dapat berjalan maksimal. Menurutnya, tanpa dukungan pelaku wisata, sistem yang dibangun tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengikuti aturan pembelian tiket secara online, meskipun saat ini masih dalam tahap uji coba. Jadi mengakui dalam pelaksanaan awal masih terdapat sejumlah kekurangan, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia. Namun demikian, Pemkab Probolinggo berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain itu, Disporapar juga mengimbau wisatawan untuk melakukan pembelian tiket secara online sebelum hari keberangkatan, terutama menjelang libur panjang, guna menghindari antrian di titik pemeriksaan. Dengan uji coba ini, diharapkan pengelolaan wisata Bromo ke depan menjadi lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masuki, melaporkan.
2: Lintas Informasi
3: Pro 1 RRI Balai.
0: Iya pendengar, pastikan Anda terus menyimak Malang Pagi ini di Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 9 kami hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini akan membahas tentang bagaimana menjawab ancaman krisis air di Malang Raya. Kami hadirkan dua narasumber kami nanti yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Ada Abdul Aziz Jaziri PhD, beliau adalah Wakil Ketua Pelaksana World Water Week UB dan juga peneliti Pusat Studi Pesisir dan Kelautan PSPK Universitas Brawijaya, bersama dengan Ilham Misbakudin Al-Zamzami SPIMP, beliau juga selaku peneliti Pusat Studi Pesisir dan Kelautan dari Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih ada dalam Malang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang setia menyimak Pro 1 RRI Malang. Dan seperti biasa ya, kita pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita masuk di segmen Dialog Interaktif Malang Menyapa hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini di tanggal 12 Mei ya, jatuhnya di hari Selasa ini, kita akan mengangkat satu tema yaitu menjawab ancaman krisis air di Malang Raya. Ada dua narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Ada Mas Aziz panggilannya ya, beliau adalah Abdul Aziz Jaziri PhD, beliau adalah Wakil Ketua Pelaksana World Water Week UB dan juga Peneliti Pusat Studi Pesisir dan Kelautan atau PSPK Universitas Brawijaya. Tidak sendiri karena nanti juga akan ditemani ada Mas Ilham atau Ilham Misbakuddin Al-Zamzami SPI MP, beliau adalah peneliti Pusat Studi Pesisir dan Kelautan juga dari Universitas Brawijaya. Kalau bicara tentang krisis air, memang bukan lagi ancaman masa depan tapi juga memang realitas ya yang mulai dirasakan oleh masyarakat saat ini begitu. Nah, di tengah pertumbuhan kawasan permukiman, kemudian juga industri pariwisata, kemudian juga ekspansi pertanian dan juga perubahan iklim begitu ya. Jadi tentu saja ini mengalami tekanan yang serius, di mana penurunan debit sejumlah mata air, meningkatnya alih fungsi lahan di kawasan hulu, pencemaran sungai, dan juga ketimpangan akses air bersih, ini menjadi sinyal bahwa tata kelola air ini butuh perhatian mendesak, pendengar. Nah, dalam konteks global, isu air saat ini menjadi agenda strategis dunia, di mana PBB melalui UNESCO ini juga menempatkan keamanan air atau water security itu sebagai bagian penting pembangunan berkelanjutan. Nah, krisis air tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada pangan, kesehatan, ekonomi, energi, dan juga stabilitas sosial. Nah, Universitas Brawijaya juga saat ini memperkuat jejaring internasional bersama dengan UNESCO dan berbagai mitra global melalui penyelenggaraan World Water Week 2026 ya, bertajuk Water Future for All 2026. Jadi forumnya ini digelar kemarin tanggal 11 Mei 2026 di Gedung Pandita Majapahit UB, mengangkat subtemanya alirkan keadilan, bijak gunakan air, beri ruang untuk sesama. Jadi agenda ini menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi global terkait keberlanjutan air dan juga lingkungan, sekaligus memperkuat pengembangan UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan membahas ya, bagaimana sih sejauh mana gitu ancaman krisis air di Malang Raya. Kemudian sebenarnya masalah sebenarnya ini apa sih? Makanya kita bahas dalam Dialog Interaktif Malang Menyapa untuk hari ini bersama dengan Mas Aziz dan juga Mas Ilham yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Pro 1 RRI Malang untuk membahas atau menjawab katanya ini ancaman krisis air di Malang Raya. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu nih sebelum kita melihat ya bagaimana sih sebenarnya permasalahan air ya, mungkin secara global tidak hanya di Malang Raya. Kemarin kan sempat ada kegiatan di UB ya, di tanggal 11 kemarin begitu. Mungkin untuk World Water Week 2026 kemarin seperti apa sih kegiatannya?
1: Ya, terima kasih banyak. Jadi kegiatan kemarin itu ya, kami mengangkat temanya air. Jadi air untuk semuanya. Jadi water for all peoples. Ya, jadi air itu tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk semua kalangan, semua apa? Semua people ya di dunia. Nah, kemudian air ini memang sangat esensial. Jadi tidak bisa tergantikan. Kalau sudah krisis itu kita tidak punya penggantinya. Nah, sehingga ini menjadi concern bagi kami di Universitas Brawijaya untuk mengkampanyekan ya bagi generasi muda khususnya terkait bagaimana kita menjaga air, bagaimana air itu bukan milik oleh elit khusus. Ya, tapi air ini punya apa hak yang sama dan punya kesempatan yang sama. Nah, seperti yang disinggung pada apa event kemarin tanggal 11 itu, ya, jadi kita memang mengundang beberapa ahli dari UNESCO, dari apa Komite Nasional UNESCO untuk Indonesia juga, ya, untuk menyampaikan terkait isu air dunia. Dan di posisi ini UB dipercaya untuk menerjemahkan, ya, jadi executive summary, ya, terkait water for all people, ya, jadi ini luar biasa, ya. Nah, kemudian kami di tim yang dibangun atau yang dibuat di Wakil Rektor 4 itu, ya, fokus untuk mengawal ini, untuk mengkampanyekan ini, sehingga ini menjadi concern untuk semuanya, khususnya generasi milenial atau generasi muda ke depan.
0: Jadi itu. Baik, nah, kemarin ketika menyampaikan terkait isu air dunia ini, sebenarnya mungkin bisa digambarkan isunya ini yang seperti apa sih?
1: Jadi isu air dunia ini, ya, jadi ada ketimpangan di situ, ya. Jadi ketimpangan akses, ya, mungkin di perkotaan itu kita mudah untuk mendapatkan air. Tapi bagaimana di desa-desa? Ya, kalau melihat dari video yang kami tayangkan apa di beberapa lomba yang kemarin itu, kan di beberapa daerah itu, khususnya di Indonesia itu, masih ada krisis air, kekurangan air, ya. Jadi suplai airnya sangat mengurang. Nah, kemudian dalam konteks global, ya, kemarin di beberapa daerah, khususnya di Afrika atau daerah-daerah negara-negara berkembang, itu kan sangat timpang sekali. Ya, sehingga ini, ya, kami mengangkat ini menjadi concern, menjadi isu bersama yang harus kita selesaikan.
0: Ya, gitu. Baik. Nah, kalau di apa, ya, kalau bisa dikatakan memang ini bukan masalah secara lokal aja, ya, kalau di Malang kan, ya, juga dirasanya kita aman-aman aja sih perkara, ya, air kayaknya cukup-cukup aja begitu. Betul. Tapi apakah ini sebenarnya takutnya kan dikira kita aman, ternyata kedepannya ini sudah harus hati persiapan, ya, gitu, ya, betul, apalagi sempat juga kabar bahwa air kita tuh secara kualitas juga nggak yang bagus-bagus banget, udah banyak mikroplastik, ya, ada di bahkan di mulai dari hulunya aja udah ada. Dan ini melihatnya ini seperti apa sih, mungkin di tingkat lokal sini juga Malang juga mungkin ada hasil penelitian atau apa yang dilakukan dari teman-teman UB, apakah juga sama seperti itu di daerah-daerah lain, mungkin, ya. Mas Ilham, monggo silakan.
2: Pada dasarnya memang kami sudah juga menganalisis bagaimana ketersediaan air dan yang lain-lain sebagainya. Namun kalau case yang ada di Kota Malang mungkin, ya, memang secara kebutuhan masih terpenuhi, tapi kita juga masih khawatir akan sampai bertahan sampai kapan ini. Karena memang pada dasarnya sumber air yang kita miliki itu hanya berada kalau yang benar-benar masih berjalan dan bagus itu ya hanya di Batu, gitu, okay, kan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana kita juga perlu mensinkronkan dari berbagai pihak untuk bekerja sama, tetap bagaimana kita juga harus menjaga air ini, loh. Ini untuk kebutuhan semua orang, gitu, kan. Dan bagaimana kita juga harus memanajemen, menghubungkan antara dari kami mungkin yang dari pusat studi pesisir dan kelautan Universitas Brawijaya, kemudian dari instansi pemerintah, apa yang program-program apa yang mensupport untuk proses penghematan air, kemudian bagaimana masyarakat juga sadar bahwa yang butuh air enggak cuma saya, gitu. Yeah. Seperti itu mungkin.
0: Dan sejauh ini kalau dilihat kan apakah memang saat ini karena murni perubahan iklim atau mungkin juga dari orang-orangnya juga nih, atau mungkin keputusan-keputusan juga yang dilakukan, ya, oleh para elit begitu, yang kemudian berdampak juga dengan entah itu kualitas atau mungkin kuantitas airnya juga.
1: Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Mas Ilham tadi, kan, ya. Jadi memang concern air atau isu air ini yang tidak bisa diselesaikan PSBK UB atau UB saja. Karena memang masalah air ini masalah kita semua. Ya, bukan hanya dari apa satu sisi, gitu, kan. Tapi semua sisi, semua lini itu berkontribusi, ya, pada krisis air ini. tadi disinggung terkait mikroplastik gitu kan. Mm-hmm. Nah, kami dari PSPKUP itu meneliti ya, mulai dari apa sungai Berantas ya, saja
2: dari sumber,
1: dari hulu ke hilir, mm-hmm. yaitu ada mikroplastiknya, dan itu sudah kami publikasikan secara ilmiah, mm-hmm. di apa jurnal ilmiah, kemudian beberapa hari apa bulan yang lalu dari beberapa media mainstream juga meliput, mm-hmm. apa yang kita lakukan, mm-hmm. terkait assessment untuk mikroplastik, hmm. itu sendiri, khususnya di Sungai Berantas.
0: Oke, okay, yeah. baik. Dan hal yang sebenarnya bisa dilakukan nih apa sih? Maksudnya kan dari bawah, maksudnya secara masyarakat umum kan juga harus pasti ada turut andil juga.
1: Betul.
0: Nah, mungkin yang diharapkan nih, mungkin dari teman-teman juga, supaya kita bekerja sama gitu, nggak cuma dari dilakukan penelitian, udah tahu ada mikroplastik, terus ya udah gitu aja. Tapi kayak kehidupan sehari-hari kita berjalan berdampingan, ya hidup sama plastik juga betul, gitu. Betul. Gimana kalau dari masyarakat sendiri diharapkannya gimana sih?
1: Ya kalau dari masyarakat ya kita mulai dari individu kita masing-masing ya. Saya kira ya, jadi kalau kita aware, mindset kita berubah, ya kita memandang bahwasanya plastik itu ya nanti akan berdampak pada diri kita, ya mulai dari diri kita sendiri, nah kemudian dari keluarga kita ya. Jadi menggunakan plastik itu ya kita minimalisir lah. Nah ini juga selaras dengan penggunaan air. Okay. Ya gunakan air secukupnya. Mm-mm. Ya kalau terlalu berlebihan ya kita itu akan bertambah kepada orang lain. Mm-mm. Ya contohnya ya, pada saat kita meeting saja ya, mm-mm. meeting itu kan selalu ada botol minum.
0: Betul.
1: Itu kan ya dari botol plastik gitu kan. Mm-mm. Nah kemudian apa yang kita minum kadang-kadang tidak habis. Mm-mm. Ya. Ya, mungkin 60% aja, sisanya 40% itu kemana? Nah, itu kan terbuang. Nah, kalau kita akumulasikan yang 40% itu sehari itu kan, nah kemudian kita akumulasi per bulan berapa? Itu hanya satu titik. Titik yang lain bagaimana? Itu juga banyak sekali ya pembuangan atau pembiaran atau pemborosan air. Nah, ini harus menjadi concern bagi kita. Jadi mindset kita, individu diri kita harus berubah. Ya, ya kita gunakan air secara bijak. Ya, kita gunakan plastik juga secara bijak. Ya. Ya, kita jangan apa egois ya bahwa untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana ke depan anak-anak kita ya, jadi masa depan mereka bagaimana? Kalau terlampau banyak sampah plastik, terlampau banyak air yang dibuang, ke depan bagaimana? Ya, nah ini harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kami dari Pusat Studi Pesisir dan Kelautan ya, mengajak ya, jadi semua kalangan khususnya yang ada di Brawijaya itu kan, ya itu harus concern ya, harus memperhatikan apa yang kita minum, ya kemudian bagaimana wadah yang kita gunakan untuk minum, nah itu menjadi concern juga. Kalau tidak dari situ mindset kita tidak berubah, ini percuma.
0: Betul.
1: Ya jadi sama aja, even kalau kebijakan kita ada gitu kan, nah kalau individu dari kita tidak berubah, ya itu akan juga berdampak nanti dampak buruknya ke depannya. Ya mungkin tidak 1-2 tahun ke depan, ya tapi 5-10 tahun ke depan, generasi kita akan terkena dampaknya dan seterusnya. Saya kira itu.
0: Baik, nah. Anak cucu kita nanti yang akan terdampak. Betul. Begitu ya. Oke, siap. Nah, kemudian nih kalau bicara tentang krisis air begitu kan, kalau di Malang itu kan ada juga wilayah-wilayah yang susah air begitu ya. Nah itu bagaimanakah untuk distribusi akses air bersih begitu? Apakah sudah cukup merata nih untuk kawasan kota, desa, atau mungkin wilayah pinggiran juga begitu?
1: Ya kalau di kota saya kira tidak ada masalah di situ kan. Ya tapi kalau kita lihat di desa-desa, di daerah-daerah mungkin yang tidak ya tersentuh oleh apa PDAM barangkali begitu ya, masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, itu juga berdampak pada sanitasinya. Nah ini menjadi concern bagi kita ya, bagaimana semua akses air bersih, sanitasi, higienis itu dirasakan oleh semua kalangan, oleh semua orang. Nah, jadi kita saat ini menghadapi El Nino ya, Godzilla El Nino kalau kita lihat ya mulai April ya, diprediksi sampai akhir tahun ya, di mana curah hujan akan rendah, suhu kelembapan akan tinggi kan gitu. Nah otomatis debit air yang kita punya ya, baik itu air sumur kemudian aliran sungai ya, waduk-waduk akan menipis itu. Nah ini harus kita sikapi dengan bijak, harus kita cari jalan. Nah, dulu ilmuwan di Brawijaya sudah memberikan solusi ya, kita harus menabung air, membuat sumur injeksi barangkali, ya. Jadi kita kembalikan lagi air hujan, ya. Dan kita siapkan memang itu bukan di musim kemarau, tapi di musim hujan, ya. Musim kemarau kan memang curah hujannya rendah kan begitu. Nah kita tabung itu air sehingga pada saat musim kemarau datang, ya kita sudah punya persediaan air itu. Nah ini kasus ketersediaan air. Okay. Nah kemudian kembali ke sanitasi, ini kan menjadi concern juga pada Sustainable Development Goals, khususnya yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi water, the clean water and sanitation, itu kan. Nah ini harus menjadi concern bagi kita semua. Jadi akses air bersih, sanitasi bukan hanya untuk orang kota, ya, tapi untuk orang-orang yang ada di desa yang ya mungkin tidak ada akses PDAM. Atau tidak ada akses bersih, mereka menggunakan sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah ini juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu kami mengajak, ya baik akademisi, nah kemudian pemerintah, ya kemudian industri juga, ya harus ikut berperan, ikut andil di situ, ya untuk mengatasi masalah air atau krisis air yang ada di khususnya di Malang ini.
0: Okay, siap. Ya. Nah, dari Universitas Brawijaya itu kan juga sedang mendorong UNESCO Chair juga ya untuk water security gitu. Nah, ada apa sih manfaat yang konkret gitu yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat Malang Raya terkait dengan adanya penguatan jejaring internasional ini?
2: Yang pasti secara kelembagaan kami itu juga resmi sebagai anggota UNESCO di bidang hidrologi, khususnya untuk bidang air. Kemudian selain itu kan juga Malang kan juga mendapatkan penganugerahan UNESCO. Kemarin kan juga sudah mendapatkan penganugerahan UNESCO kalau tidak salah tentang media art gitu kan. Nah, kombinasi-kombinasi ini juga akan sangat menguntungkan bagi khususnya pemerintah kita juga, khususnya yang berada di Malang. Dengan adanya kita mengusulkan yang semoga kita di Universitas Brawijaya juga diterima sebagai UNESCO Chair, artinya kita secara resmi, secara legal sebagai anggota UNESCO, kita berhak mengedukasi lebih dalam lagi terkait dengan ketersediaan, keterbatasan air yang ada di wilayah Malang khususnya, sehingga dengan penganugerahan UNESCO Chair ini, Universitas Brawijaya juga akan semakin luas dalam partisipasinya terhadap manajemen air ini. Bahkan dalam hal sederhana saja, kita bisa saja dengan gampang menggunakan logo UNESCO saja untuk mendapatkan misal bantuan hibah riset dari internasional. Itu akan semakin mempermudah bagi peneliti-peneliti khususnya di Universitas Brawijaya.
0: Oke. Okay. Dan kalau biasanya ngelihat kan banyak juga para mahasiswa juga melakukan inovasi untuk menggunakan air hujan juga ya, supaya bisa dikonsumsi. Apa saja sih yang sebenarnya udah dilakukan UB ini untuk mensupport gitu terkait dengan isu air ini?
1: Iya, UB sendiri yang tidak pusat studi itu ya tidak berdiri sendiri kan. Ya di UB sendiri ada fakultas teknik, ada teknik pengairan, ya mereka sudah memang membuat beberapa riset di aliran sungai Perantas khususnya. Itu bukan hanya di Malang tapi di Jawa Timur. Itu sudah punya penelitian yang untuk mensupport ke sana. Nah, kemudian ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga. Kita ada manajemen sumber daya perairan juga, ya beberapa case itu di kita terlibat pada penelitian di waduk-waduk ya, yang ada di Malang ya. Ya untuk mengidentifikasi ya kebutuhan air, kemudian kebersihan dan seterusnya. Nah, saya menyambung sedikit ya kaitannya dengan pengajuan kami UNESCO Chair. Ya. Jadi itu kami melihat bahwasannya ya isu air ini kan bukan hanya memang di darat kan, tapi kita juga di coastalnya, di perairan pesisirnya. Nah ini yang kita angkat dan ini menjadi salah satu keunikan bagi Indonesia khususnya. Dan kalau kita lihat UNESCO Chair yang sudah established di dunia, itu yang concern terhadap coastal area itu hanya 6 saja UNESCO Chair. Ya. Dan semuanya tidak ada yang dari ASEAN atau Asia. Okay. Ya, jadi mostly ada di Middle East countries. Yeah. Nah, kemudian ada di European countries, ya, kemudian ada di Latin America countries. Nah, kami mencoba untuk menjahit itu ya, untuk berkolaborasi ya ke negara-negara short cooperation itu kan ya yang kaitannya dengan memanfaatkan air. Ya, khususnya air yang ada di perairan. Perairan apa? Perairan pesisir. Itu kan kalau kita lihat kan ya tidak termanfaatkan. Ya, sehingga kami melakukan inovasi salah satunya yaitu ya untuk memproduksi garam. Dari air-air yang tidak terpakai itu kan ya kita tampung kemudian kita apa membuat inovasi namanya greenhouse tunnel untuk memproduksi garam. Dan kaitannya itu ya sehingga masyarakat di sekitar pesisir khususnya di Malang Selatan kemudian di Tuban itu memanfaatkan air untuk produksi garam. Ya, dan teknologi yang kita gunakan itu tidak terganggu karena hujan. Ya, itu bisa memproduksi sepanjang tahun, satu kelebihannya. Yang kedua adalah produktivitasnya meningkat. Ya, yang ketiga adalah garam yang dihasilkan ini ya memenuhi standar garam industri. Ya, dengan kandungan NaCl itu di atas 95%. Ya, hanya saja memang perlu support dari pemerintah. Ini teknologi ini sudah ada. Dan presiden kita bilang tahun 2027 itu tidak ada lagi impor garam. Nah, sehingga mestinya ya teknologi ini ya menjadi menjadi acuan ya untuk disebarluaskan tidak hanya di Jawa Timur ya tapi di luar Jawa misalnya atau di Jawa Tengah, Jawa Barat kita masukkan kembali. Dan bisa kok kita mau swasembada garam itu kalau kita serius memang untuk concern ke situ. Ya. Nah, selain itu ya kita akan melibatkan banyak perempuan ya karena ini disinggung juga oleh apa Dr. Enjin dari UNESCO. Jadi keterlibatan perempuan itu selama ini hanya di hanya terlibat di pengambilan air untuk apa kemudian untuk rumah tangga ya perempuan kan yang ini. Nah, kemudian sektor-sektor pengambil kebijakan ya, sektor-sektor yang apa potensial untuk baik di pemerintah maupun industri itu tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ya kami berusaha keras untuk ya menjadikan UNESCO Chair ini menjadi salah satu wadah untuk mengedukasi lagi untuk melibatkan lebih banyak perempuan. Ya, untuk terlibat ya, baik pengambil kebijakan ya kemudian apa ya kita akan memberikan training yang nantinya bisa menjadi bekal bagi perempuan ya, khususnya yang ada di Indonesia itu dia mampu ya kemudian dia terlibat di tengah masyarakat ya kemudian ya kita sama-sama bergerak ya ini kaitannya dengan untuk mencapai SDGs yang kelima jadi gender equity. Ya, jadi ini menjadi concern juga bagi kami ya, terkait pengajuan UNESCO Chair. Ya, dan kami akan bekerjasama dengan UNESCO Chair yang ada di ya pertama kita akan diada di Asia dulu. Ya, jadi minggu depan besok saya harus kami harus terbang ke Malaysia. Salah satu agendanya yaitu untuk menjalin kerjasama dengan UNESCO Chair yang ada di University Sains Malaysia yang ada di Penang. Ya. Itu menjadi keseriusan bagi kami ya. Kenapa kami mengusulkan itu? Ya bukan hanya menjadi apa istilahnya sosokan kita ini enggak. Ya, tapi isu global ya kemudian kaitannya dengan apa SDGs juga. Dan ya ini harus kita tangani bersama. Kita harus turun bersama-sama. Tidak bisa UPI sendirian. Ya harus mengajak setiap apa entitas yang ada di khususnya di Indonesia lah. Ya
0: itu. Siap, Mas Ilham, ada yang mau ditambahkan?
2: Sebenarnya memang itu sudah jelas nih, Mbak. Masalahnya memang dari air sendiri ini.

0: di lapangan, kemudian mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian merumuskan rancangan penyelesaian masalahnya seperti apa, kemudian kita baru melakukan riset. Ketika riset itu berjalan dengan skala lab mungkin ya, kita coba aplikasikan ke skala kecil atau skala mikro makronya di lingkungan tertentu. Nah, kalau memang sukses baru kita publikasikan secara luas gitu, agar teknologi semacam yang dijelaskan Mas Aziz tadi, semacam teknologi yang untuk pembuatan garam itu, kita sudah mempubliskan dan sudah banyak daerah yang mereplikasi. Nah, hal-hal semacam itulah yang ingin kami sharing, yang ingin kami kampanyekan kepada rekan-rekan mungkin akademika yang lain gitu. Ayo kita fokus riset kita itu yang aplikatif gitu, seperti itu mungkin.
1: Oke, siap. Nah, dari kemarin ya, ketika berbincang mungkin secara tingkat global ini, mungkin ada nggak sih pengelolaan air mungkin dari negara-negara lain yang sebenarnya tuh bisa diterapkan begitu di Indonesia atau mungkin di Malang ya, lingkupnya lebih kecil.
2: Ya, ya, kemarin disinggung oleh Dr. Engine itu kan dari UNESCO ya, yang beberapa hari lalu pergi ke Malaysia, kebetulan ke University Sains Malaysia di Penang. Nah, itu mereka bisa mengelola airnya di kampus itu. Jadi bisa ngelola, kemudian dimanfaatkan ya di dalam kampus sendiri. Ya. Jadi dari situ kan itu menjadi replika ya. Okay. Yang bisa kita scale up ya di daerah manapun.
1: Betul.
2: Ya. Nah, itu yang besok kami akan explore itu saat kami kunjungan ke sana. Jadi tidak hanya untuk sebatas MOU gitu kan di atas kertas, tapi bagaimana mereka ya mengatasi masalah dengan sains ya. Jadi karena kan kemarin untuk mengubah atau mengatasi masalah itu ya pendekatannya harus sains, harus penelitian. Tanpa sains akan ada gap yang cukup luas. Nah, dengan adanya sains, transfer teknologi ini memberikan ruang yang bisa kita selesaikan. Nah, itu kaitannya. Jadi di Malaysia udah. Nah, kemudian mungkin di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu bisa memanfaatkan ya potensinya sendiri ya. Itu. Jadi ini yang akan kita gali dan ini yang akan kita kerjasamakan ya. Okay. Jadi UP tidak berdiri sendiri ya. Jadi UP akan partnership ya, berkolaborasi dengan beberapa instansi pendidikan yang untuk memperkuat satu dengan yang lainnya.
1: Okay. Jadi siap, gitu. Siap. Mas Aziz dan juga Mas Ilham, nanti kita akan lanjut lagi ya.
2: Betul.
1: Untuk bicara tentang permasalahan air ini, ternyata enggak cuma di Malang aja, memang enggak mungkin juga karena enggak cuma di Indonesia juga, tapi ini juga PR bersama di tingkat internasional ya.
2: Betul.
1: Dan UB juga terlibat di dalamnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami. Kita masih ada dalam dialog interaktif Malang Menyapa, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih nyalain kantong gak dimatiin?
1: Wah, lupa gue, Dek. Tadi mau menuin ember buat mandi tapi malah ketiduran.
0: Ya ampun, Kak. Kakak ini jangan sembrono dong. Kita itu harus irit air.
1: Kenapa sih, Dek? Orang air itu banyak kok pakai irit.
0: Ih, dibilangin kok ngeyel. Hemat air itu perlu loh, Kak. Untuk ketersediaan air bersih tetap terjaga. Apalagi saat musim kemarau gini.
1: Oh, gitu. Terus biar lebih maksimal lagi gimana dong?
0: Ya agar lebih maksimal, coba deh cek kembali keran yang dinyalain. Terus menggunakan air yang bijak saat mencuci pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Terus mandinya kan juga bisa pakai shower. Itu tuh sama nyiram tanaman dengan air yang gak berlebih. Ya memang sih Kak, ini cuma sebuah cara sederhana. Tapi mencegah kekurangan air bersih kan dimulai dari keluarga kita sendiri. Iya kan?
1: Wah, pinter juga nih adik ya. Memang nih adik aku paling pinter nih.
0: Idih, males deh.

Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Malang Menyapa. Kita bahas juga tentang bagaimanakah isu air ya secara global, kemudian juga bagaimanakah di Malang Raya ini terkait dengan ancaman krisis air, tidak hanya secara kuantitas tapi juga kualitas. Tadi sempat disinggung juga Mas Ilham dan juga Mas Aziz bahwa memang dari hulu aja itu air memang sudah ada kandungan mikroplastik gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi PR kita bersama untuk lebih bijak lagi menggunakan plastik dan juga air ya, mengonsumsi air. Nah, mengonsumsi itu juga kadang dianggap abai aja, nyuci piring, keran enggak dimatiin kayak gitu. Itu hal-hal simpel tapi kalau terus dilakukan berapa banyak air yang terbuang gitu ya. Nah, kalau sejauh ini nih dari Mas Ilham dan juga Mas Aziz gitu, bagaimana sih dari perguruan tinggi sendiri bisa menjembatani gitu dari riset-riset yang dilakukan, penelitian yang dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah gitu untuk tata kelola air?
1: Pastinya dalam hasil-hasil riset kami selalu sampaikan dan kami selalu publish dengan data-data yang konkret, dengan data-data yang valid, tentunya dengan beberapa suggestion kepada pemerintah bahwa misal ada yang kandungan mikroplastik di daerah sumber-sumber air, artinya berarti kan mikroplastik itu berasal dari resapan-resapan air tanah gitu kan. Nah, kemudian program apa yang mendukung dengan itu? Ya pasti tentang pengelolaan pengumpulan sampah dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita optimalkan seperti itu. Kemudian dengan krisis air yang pasti Kota Malang ini juga akan memiliki potensi yang mengarah ke sana. Kemudian seperti itu. Memang secara eksplisit kami belum melakukan kajian yang mendalam tentang seberapa jauh dan seberapa dekat krisis air itu akan menimpa atau yang dialami oleh warga Kota Malang. Yang pasti secara riset secara umum yang sudah kami lakukan di berbagai wilayah khususnya di pesisir, itu memang riset-riset kami juga selalu dipublish gitu, kemudian diberikan kepada pemerintah semacam yang ada di Malang Selatan yang terkait garam itu. Ketika kami sampaikan ke pemerintah, pemerintah juga support gitu kan. Dengan mungkin yang secara kebijakan, dengan kebetulan secara pendanaan itu kan juga kami juga butuh itu gitu untuk melakukan penelitian gitu. Nah, dari hal-hal demikianlah kami mungkin dari lingkungan universitas juga tetap konsisten melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian-penelitian yang tujuannya ya untuk sustainability lah, untuk keberlanjutan kita semua gitu, khususnya khususnya ya untuk warga Malang Raya sendiri, apalagi di bagian kota ya, karena memang kalau berbicara secara statistik pasti level konsumtifnya penggunaan air itu lebih banyak masyarakat perkotaan daripada masyarakat desa. Betul. Sedangkan berbagai wilayah desa, berbagai wilayah mungkin pinggiran, dia yang banyak menyumbangkan air gitu loh. Nah, itulah dari hal-hal demikianlah yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami share, khususnya juga tidak ada pemerintah, kepada masyarakat juga bahwa semua itu juga yang tadi dijelaskan di awal, semua itu butuh air. Jadi ayolah kita menjaga bareng-bareng gitu.
0: Betul. Dan karena memang air itu juga pengaruhnya ke semua ya, pangan juga, ekonomi dan semuanya. Begitu ya. Nah, ada nggak sih perubahan yang harus segera dilakukan nih, perubahan mendesak mungkin ya oleh masyarakat begitu supaya bisa menjaga keberlanjutan air ini loh gitu. Mungkin apa, mungkin dari, kalau tadi bicara tentang perempuan ya, dekat juga dengan air gitu, karena sehari-hari juga mungkin di rumah tangga itu banyak butuh air juga. Apakah mulai dari hal kecil, misalnya kayak di Instagram tuh banyak juga yang mulai cuci bajunya tuh gak pakai deterjen, tapi diubah jadi yang lebih alami gitu. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu juga harus mulai dilakukan nih oleh para masyarakat ya, khususnya mungkin para perempuan gitu yang lebih banyak pekerjaan domestik ini kaitannya juga sama air gitu.
2: Ya, saya kira memang harus dimulai dari diri sendiri dan mulai sekarang lah. Ya, bagi para perempuan mungkin juga sama itu kan. Ya, dikelola di keluarga dulu. Ya, diri sendiri kemudian nanti lebih besar ke keluarga. Ya, yang tadinya mungkin nyuci baju itu dibilasnya 10 kali itu kan. Mungkin ya cukup 2 kali atau 3 kali cukup gitu kan. Nah, mulai dari situ ya. Jadi mindset kita sudah berubah. Ya. Jadi pemborosan misalnya nyalakan keran gitu kan ya. Ya kita tidak aware, misalnya penuh dibiarkan aja. Nah, mulai apa? Ada rasa gitu. Ada apa sense of crisis ya, sense of crisis di dalam diri kita. Kalau memang itu tidak sesuai ya sudah kita segera perbaiki ya. Ya kalau bukan dimulai dari diri sendiri, keluarga itu siapa lagi? Menyuruh pemerintah ya. Pemerintah ada kebijakan, kadang-kadang kebijakan itu kan tidak sepenuhnya dijalankan di bawahnya. Ya, ya. Oleh karena itu ya ya kami mengajak ya baik untuk diri kami sendiri ya kemudian orang lain untuk bijak menggunakan air ya, karena air itu tidak hanya untuk diri kita ya tapi untuk orang lain juga ya, untuk kebutuhan apapun ya kita perlu air. Kalau air nggak ada apa gantinya ya itu. Jadi ini menjadi concern ya, menjadi apa, menjadi ya pemikiran kita juga ya. Jadi keadilan air memang mutlak ya, jadi air for all people itu ya memang mutlak begitu ya. Kita nggak boleh memikirkan diri sendiri ya, kita harus memikirkan orang lain ya, anak cucu kita ke depan bagaimana kalau air ini tidak ada. Bahkan mau pindah ke planet yang lain kan begitu, belum tentu ada juga air di sana ya. Nah oleh karena itu ya di lingkup UB pun sama ya, kami juga punya peraturan rektor terkait itu ya, penggunaan air, hemat air, kemudian apa pemakaian plastik sekali pakai, dan beberapa kampus, beberapa fakultas juga sudah menyediakan ya spot-spot untuk apa mengambil air bersih untuk minum. Jadi kita sediakan tumbler aja ya, kita harus punya ya tempat minum sendiri ya, yaitu mulai digerakkan di diri kita lah ya, ya untuk menggunakan air ya. Nah, kemudian misalnya kalau bagi umat muslim itu wudu itu kan biasanya jor-joran itu menggunakan keran ya. Yang mulai sekarang di ya cukup membahas wudu paling ya perlu satu apa satu gayung itu cukup. Jadi enggak perlu terlalu banyak ya. Nah, oleh karena itu ya rubah mindset kita bahwasanya air itu untuk ya semuanya. Keadilan air itu untuk semua orang. Okay. For all people.
0: Siap. Mungkin di penghujung acara ini kita closing statement mungkin dari Mas Ilham dan juga Mas Aziz, apa yang ingin disampaikan, ditekankan lagi begitu?
1: Mungkin saya dulu saja ya, Mas Aziz. Kalau dari saya yang pasti mungkin saya ada satu kalimat yang bisa digunakan dalam khususnya digunakan pada topik ini, yaitu jika tidak bisa semua maka jangan tidak sama sekali. Ini sebenarnya kalimat sederhana, tapi jika bisa digunakan dalam berbagai kasus. Pada kasus yang hemat air ini, jika kita memang tidak bisa mengubah semua orang untuk menghemat air, ya kita mulai sejak dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, baru ya yang lain nanti mereka akan sadar sendiri, karena kita juga sulit untuk menyadarkan semua orang.
0: Siap. Mas Aziz, monggo silakan.
2: Iya, kalau saya ya rubah mindset kita, bijak gunakan air, adil gunakan air ya, karena air itu untuk semuanya. Jadi water for all people. Ya, saya kira itu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan pagi hari ini, Mas Aziz, Mas Ilham. Ditunggu kabar barunya nanti, update ya setelah pulang dari Malaysia. Nanti ada inovasi-inovasi apa dari Brawijaya selalu akan diupdate ya. Terima kasih banyak, selamat kembali beraktivitas, Mas Aziz, Mas Ilham. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, baru saja kita hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Malang Menyapa untuk pagi hari ini, menjawab ancaman krisis air di Malang Raya bersama dengan Mas Aziz ya. Beliau adalah Wakil Ketua Pelaksana World Water Week UB, sekaligus juga sebagai peneliti Pusat Studi Pesisir dan Kelautan PSPK Universitas Brawijaya, bersama dengan Mas Ilham juga selaku peneliti Pusat Studi Pesisir dan Kelautan juga dari Universitas Brawijaya. Terima kasih Anda sudah menyimak untuk Dialog Interaktif Malang Menyapa pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

0: diharapkan, dan tentunya ini menjawab tantangan yang ada saat ini untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Yuda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan untuk membahas pembahasan-pembahasan lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal mengelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul Tegaskan Isu Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax, Menteri Sosial tersebut merespon soal isu markup harga sepatu sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi yang negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu diantaranya dari Yuvia Nuno, lebih dekat denganmu.

0: bacakan untuk Anda datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang, waspadai hanta virus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hanta virus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wiyanto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas Pasar Hewan Sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur pelintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup menekan. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 100-150 ribu.
4: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar, informasi seputar update harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silakan.
6: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ason Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat, sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Ridayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap Para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, sama dengan Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agusin Nirdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya angkat bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyakup standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan, tapi paling tidak ada satu standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kebakaran, termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuma mungkin melihat basi atau tidak. Nah, bagaimana MBG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan, peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang... Oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari... rekan Aris Deka begitu ya, untuk informasinya di pagi hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris DK. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris DK, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free Day Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda KB Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Disperda KB juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025 pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan bank daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di Tanah Suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia, sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Ya, pendengar, dalam Malang siang ini kami akan hadirkan dialog interaktif literasi digital. Nanti ada Miranti Rizky yang akan memandu dialog interaktif literasi digital yang akan membahas tentang menjadi pelopor masyarakat digital di era disruptif. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Di antaranya ada Ayrton Eduardo Arya Prabawa SS selaku Ketua RTIK Malang, dan juga Evelina Mona S.I.Kom M.I.Kom selaku sekretaris dari RTIK Malang. Namun sebelum kita mulai untuk dialog interaktif literasi digital, pagi menjelang siang ini sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Andang yang akan menyampaikan informasi seputar perakiraan cuaca di Malang Raya untuk hari ini. Selamat pagi Pak Andang.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Pak Andang?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Andang, monggo silakan untuk perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini.
1: Oke. Selamat pagi menjelang siang, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini, hari Selasa, 12 Mei 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksi didominasi berawan hujan. Untuk potensi hujannya sendiri ada di siang hingga sore hari. Untuk siang hari ini diprediksi suhu cukup tinggi sampai dengan 30 derajat Celcius dan kondisi yang cukup lembab antara 68 sampai 98%. Angin diprediksi bertiup dari timur dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk informasi, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter atau dalam kondisi sedang. Demikian Mbak Mira.
0: Ya baik, ada himbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca hari ini Pak Endang?
1: Ya, untuk himbauan hari ini, kondisinya cukup panas dan lembab di siang harinya. Diimbau ke masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, untuk menjaga kesehatan, dan untuk masyarakat yang memiliki anggota keluarga lansia maupun balita, kondisi ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan. Dan untuk potensi hujannya, dimohon kewaspadaannya di tempat-tempat yang memiliki tingkat kerawanan banjir dan longsor. Demikian.
0: Ya baik, terima kasih Pak Andang informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Kami hadirkan satu informasi bersama dengan Emil Akbar, Saudara Lapas Pasuruan, komitmen anti HP ilegal dan semua pelanggaran lainnya. Laporan kali ini sudah siap ya, ada Emil Akbar yang akan menyampaikan. Ya Emil, silakan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan dan Semua Lapas Kelas 2B Pasuruan terus berkomitmen untuk bagaimana bisa membuat lapas ini steril ataupun bersih dari segala bentuk pelanggaran, mulai dari barang-barang atau benda-benda terlarang termasuk juga HP ilegal dan juga sampai penipuan. Ini sudah semuanya terwujudkan dalam ikrar yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Tapi yang paling penting adalah aktualisasi di lapangan. Bagaimana ketika ikrar tersebut betul-betul dilanjutkan dengan komitmen tinggi di setiap harinya. Saya sudah bersama dengan Kalapas Pasuruan, ada Bapak Triwibawa.
4: Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Trip tadi jelaskan, kalau kemarin kan sudah ikrar ya Pak. Nah, untuk bisa terutama menjaga agar ikrar ini diwujudkan dalam komitmen setiap harinya bagaimana?
4: Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan, perlu saya ingatkan kepada jajaran saya, komitmen kita yang sudah kita ikrarkan harus kita laksanakan tentunya dengan meningkatkan integritas kita.
3: Ya.
4: Integritas kita melalui aplikasi di lapangan-lapangan seperti pengetatan dalam pembersihan barang kunjungan, pengarahan atau penguatan kepada internal pegawai kita, bagaimana kita harus menjaga integritas kita.
3: Pak, yang baru kan termasuk kemarin penipuan, nah ya. Sejauh ini memang apakah ini juga menjadi komitmen untuk terutama bagaimana para petugas ini betul-betul menjaga?
4: Betul, jadi semenjak saya melakukan tugas di lapas ini, Pak Emil, saya sudah berkomitmen secara pribadi memang untuk bekerja melaksanakan perintah pimpinan seperti apa yang sudah disampaikan dalam 15 akselerasi Pak Menteri IMIPAS, salah satunya bersih HP, bersih narkoba. Karena penipuan di dalam pun sebenarnya berawal dari HP yang ilegal itu.
3: Tapi memang apa namanya dari depan sampai dengan belakang, terutama masalah narkoba ya Pak, ini kan banyak sekali warga binaan yang istilahnya mereka di istilahnya mendapatkan pembinaan di sini dari kasus.
4: Betul, ya pokoknya dari semua lini kita mencoba mempertahankan ini dan bahkan meningkatkan untuk stay zero dari HP dan narkoba.
3: Kalau sampai ada yang melakukan itu, Pak, apakah bisa diberikan sanksi sampai pelanggaran berat?
4: Jelas, akan saya beri sanksi yang tegas, ya. Tentunya sesuai dengan aturan yang ada.
3: Juga petugas di sini ada, Pak?
4: Petugas sekarang dengan anggota CMLS sekitar 80.
3: Dan ini bisa dilakukan dengan tes urin?
4: Bisa, kemarin buktinya kita juga melakukan tes urin bagi petugas dan bagi pimpinan, alhamdulillah semuanya negatif, tidak ada yang positif.
3: Kedepannya Pak, bagaimana mempertahankan?
4: Tetap, saya selalu mengingatkan kepada jajaran untuk menjaga integritas tersebut, dan di lapangan pun kita perkuat semua dari segi pengamanan dan pemeriksaan barang-barang yang masuk ke dalam lapas.
3: Dengan jumlah WBP yang sekarang sampai?
4: Sekarang di 590, dari kapasitas 280.
3: Ya. Nah, itu tadi saya langsung dari beliau, Bapak Triwibawa Kristiana, Kalapas kelas 2B Pasuruan. Ini Akbar Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebues, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebues dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Malang, di pagi jelang siang ini ya, saya ajak Anda untuk mengikuti dialog literasi digital, bagaimana menjadi pelopor masyarakat digital di era disruptif. Saya Mira yang temani Anda sampai nanti di jam 11 siang. Ya, kalau kita ngomongin soal perkembangan teknologi ya, pendengar, saat ini memang bergerak sangat cepat. Internet dan juga media sosial sudah menjadi bagian ya dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, berjualan ya, mencari hiburan, sampai dengan berkomunikasi, semuanya dilakukan melalui ruang digital. Tapi sebenarnya di balik kemudahan itu, ruang digital juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit ya, mulai dari penipuan online misalnya, kemudian hoax, cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, ada juga paparan konten negatif yang sangat mudah diakses termasuk oleh anak-anak dan juga remaja. Nah, karena itulah literasi digital di pagi jelang siang ini menjadi sangat penting ya, bukan sekedar mampu menggunakan gadget atau media sosial, tetapi bagaimana kita mampu berpikir kritis dan juga bertanggung jawab memanfaatkan teknologi digital. Nah, di pagi hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya, tapi luar biasa. Teman-teman saya dari RTIK Malang. Yang pertama ada Mas Erten Eduardo Arya Prabowo SS. Wah, lengkap nih Mas Erten. Selamat
1: halo,
0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ketemu di sini, dan ini pertama kalinya kayaknya kamu dialog di Pro 1 ya kan?
1: Sudah beberapa kali sih.
0: Udah beberapa kali?
1: Dengan, mungkin enggak. Biasanya dengan Mas Adar ya?
0: Oh iya. Bener, datang ke sini atau by phone?
1: By phone pernah 2-3 kali. Ke sini okay. Mungkin the same ya, 2-3 kali.
0: Oh gitu. Oke, okay. Iya. Selamat datang kembali di RRI. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya.
1: Harus
0: harus banget, karena acara ini butuh narasumber seperti kalian-kalian ini yang pasti. Oke, RTIK itu adalah relawan teknologi informasi dan komunikasi.
1: Betul.
0: Nanti kita juga pengen tahu nih RTIK.
1: Siap, nanti kita ngobrol ya.
0: Oke. Nah, di sini juga sudah ada teman aku juga, ada Evelyn, Evelina Mona SIKOM MIKOM. Jadi Evelyn ini adalah sekretaris RTIK Malang. Oke, Evelyn, ketemu di sini. Kalau kita ngomongin soal RTIK dulu nih, sebelum kita bahas tentang bagaimana menjadi pelopor masyarakat digital di era disruptif, boleh diceritain RTIK ini apa sih, Evelyn?
2: RTIK, jadi RTIK ini memang organisasi, karena sebutannya memang relawan, jadi isinya adalah orang-orang yang mengabdikan sih, ya, mengabdikan sebagian waktu mereka untuk bisa padahal berbagi lebih banyak
0: semua,
2: gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi kebetulan memang yang ada di RTIK itu justru para praktisi,
0: okay.
2: Jadi orang-orang yang memang punya aktivitas dan kegiatan real dia, tapi menyempatkan waktunya untuk mau berbagi.
0: Keren. Memang namanya relawan, jadi benar-benar harus ada waktu khusus ya untuk RTIK ini. Jadi di Malang ada berapa
2: Di Malang, kalau secara kepengurusan ada sekitar kurang dari 20 sebenarnya, 16 untuk kepengurusan. Tapi kalau
0: ketuanya
2: anggota,
0: Mas Erten
2: ya,
0: ini.
2: Tapi ada banyak, kita melibatkan cukup banyak, termasuk lapisannya macam-macam. Bahkan ada anggota DPR juga gitu, dari kabupaten yang kita libatkan. Jadi ada Kakak Zulham.
0: Oke. Artinya gak cuma di kota Malang aja ya?
2: Jadi Malang ini Malang Raya, karena ya? Sebelumnya itu ada tapi tidak berjalan secara efektif, lalu bikin kepengurusan yang baru yang sejauh ini mencakup sampai ke Malang Raya. Walaupun beberapa ada sih, dulu di Batu juga sempat ada, tapi sejauh ini kita akan ambil alih dulu semua.
0: Jadi kalian-kalian ini kebetulan, kalau Evelyn ini kan aku taunya Evelyn adalah dosen ya, ya kan? Kalau
1: ya, kalau aku sendiri sebenarnya wirausahawan ya, praktisi bisnis dan juga digital, dan bersama Komdigi sendiri sudah cukup lama bekerja sama berkolaborasi dari tahun 2020 lah kurang lebih.
0: Ya, tapi bukan pegawainya Komdigi ya.
1: Oh, bukan. Partner,
2: kita kadang-kadang
1: ya,
2: melebihi pegawai.
0: Melebihi, betul.
1: Si paling Komdigi.
0: Oh, si paling Komdigi. Oke, Erten, ya. Kalau kegiatannya RTIK ngapain aja?
1: Baik, jadi seperti yang tadi Evelyn bilang, kita ini adalah organisasi yang basisnya komunitas. Ada RTIK pusat, nasional ya. Kemudian juga di daerah-daerah. Kami sendiri adalah kepengurusan yang boleh dibilang cukup baru, karena kota Malang sendiri baru direkrut di tahun lalu ya.
0: Oh, 2025.
1: 2025, okay. Betul. Jadi ini berjalan di hampir tahun kedua, masuk tahun kedua. nanti untuk di bulan Mei nanti gitu. Baik. Jadi kegiatannya apa? Kegiatannya sebenarnya kita adalah mitra pemerintah utamanya Komdigi untuk kegiatan-kegiatan literasi digital. Jadi teman-teman ini sebagai pemantik literasi digital maupun juga mitra untuk menjadi narasumber maupun volunteer-volunteer untuk segala kegiatan literasi digital.
0: Keren nih.
1: Seperti itu.
0: Jadi emang bener ya, aku gak salah nih milih narasumber hari ini. Kebetulan tema kita literasi digital, terus narasumbernya dari RTIK yang memang tugasnya mereka adalah bertindak sebagai apa tuh, bisa dibilang penjembatan masyarakat dalam memahami dan juga memanfaatkan teknologi secara efektif, begitu ya. Oke, nah kalau saya ngomongin ke Pak Ketua dulu nih, Mas ya. Ketua, karena kayaknya RTIK semuanya muda-muda ya.
2: Iya, hopefully. Jadi penggiatnya sebenarnya lintas usia juga sih.
1: Lintas usia.
2: Tapi paling banyak sih ada di usia-usia
1: millennials ya.
2: Millennials ya.
1: Millennials.
0: Jabatannya berapa lama?
1: 5 tahun.
0: Oh gitu.
1: 5 tahun.
2: Kepengurusannya 5 tahun.
0: Kepengurusannya 5 Betul. Tahun. Ini kayaknya bakal dipilih lagi nih. Ya. Oke, kalau kita melihat kondisi masyarakat sekarang ya Erton ya. Kan hampir semua memang sudah melek teknologi, mau yang anak-anak pun sekarang sudah melek teknologi sampai dengan orang tua. Nah, apakah tingginya kemudian penggunaan teknologi ini otomatis menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat kita ini bisa dibilang sudah baik gitu?
1: Oke, kalau sebenarnya gini, program literasi digital itu sudah dimulai dari masa atau periode sebelumnya ya. Kita ambil periode yang paling dekat, yang kemarin kita bareng-bareng kerjain bareng banyak teman-teman literasi digital di tahun 2021 sampai 2024. Ada kenaikan memang terkait rate literasi digitalnya masyarakat gitu ya. Tetapi apakah kemudian dibilang sudah baik, sudah sempurna atau ideal, sebetulnya belum. Kita masih agak jauh dari angka itu. Dan kemudian memang di 2025, 2026 ini ada sedikit perubahan prioritas ya dalam pendidikan maupun program-program pemerintah. Kegiatan literasi digital sih jadinya tidak terlalu banyak memang teman-teman Pro 1. Jadi kemudian apa yang bisa kami lakukan sekarang adalah tentunya tetap sebisa mungkin ya sebagai volunteer-volunteer literasi digital membawa hal-hal ini, topik-topik ini, diskusi-diskusi ini di banyak ruang gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita lebih banyak bergantung pada jadwal-jadwal ataupun program yang disusun oleh pemerintah. Sekarang misalnya kami juga ada di komunitasnya Komdigi yang lain, yaitu Pandu Digital. Kami ini sebagai
0: apa tuh Pandu Digital?
1: Pandu Digital itu beda dengan RTIK. Pandu Digital itu lebih ke program, dan kita ada di sektor pelaku usaha. Nah, pemerintah sebenarnya lebih banyak mengharapkan bantuan dari teman-teman volunteer-volunteer ini untuk mengajukan sebetulnya. Jadi misalnya kita punya apa ya, komunitas di daerah gitu ya, yang bisa kita bina. Nah, kita ajukan program dan jadwal-jadwal pendampingan yang tidak semerta-merta hanya berorientasi pada uang ataupun komersial gitu ya. Tetap fokusnya pada pendidikan ataupun literasi, agar masyarakat itu bisa aware terkait dengan literasi digital dalam berbagai pilar. Gitu. Jadi nggak cuma ngomongin ekonomi nih, mungkin ngomongin keamanan, ngomongin juga sektor skill, ngomongin sektor budaya dan lain sebagainya.
0: Oke, next ini kayaknya literasi digital kita harus bikin poin-poin tema pembahasan tentang itu semua ya.
1: Benar banget.
0: Oke, ya karena memang masanya Pak Presiden kita ini masih panjang ya.
1: Betul.
0: Dan acara ini juga pasti masih akan terus berlangsung. Ini juga bagian dari asacita Presiden Prabowo. Nah, kalau tadi yang disampaikan Erton itu sebenarnya indikator seseorang bisa disebut dia itu punya literasi digital yang baik itu sebenarnya seperti apa sih?
1: Baik, kita punya 4 pilar ya di literasi digital, yaitu skills, safety, kemudian budaya, dan juga satunya apa, Evan? Lupa dong satunya.
2: Nah,
1: skills,
0: budaya,
1: safety, budaya, dan kok jadi lupa.
0: Tadi padahal apa? Gitu
1: ya. Lupa ya, ya, ya, gitu. Okay. Jadi kita cari ya nanti ya. Kita cari ya nanti ya. Jadi gini, teman-teman, setiap pilar itu mengandung makna gitu ya. Jadi kalau digital skill itu maksudnya apa? Berarti halnya berhubungan dengan skill ataupun kemampuan-kemampuan khusus sehari-hari lah. Minimal bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, mengakses sosial media, mendapatkan atau mengakses berita, misalnya itu minimal harus punya kemampuan di situ. Kemudian juga dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun profesi masing-masing. Kemampuan kita untuk mengakses gadget misalnya, dan lain sebagainya. Mm-hmm. Kemudian ada pilar keamanan atau safety. Nah, yes. Kalau hal ini berarti bagaimana kita bisa menjadi pengguna internet atau gadget yang bertanggung jawab. Mm-hmm. Apa yang kita gunakan, apa yang kita akses itu tidak mungkin tidak hanya bisa membahayakan kita sendiri. Mm-hmm. Kalau kita istilahnya apa ya, tidak aware dengan sisi keamanan, tapi juga merugikan orang yang lain.
0: Yeah.
1: Gitu kan? Jadi itu kita perlu ada sisi keamanan tersebut. Mm-hmm. Kemudian ada di sisi budaya ya, jadi culture. Kalau ngomongin culture ini juga penting gitu. Jadi di era digitalisasi yang begitu fast paced, informasi itu istilahnya sangat banyak berdatangan gitu ya. Apakah local wisdom dan budaya-budaya yang kita anut itu masih bisa menjadi kompas kita? Gak cuma jadi kompas moral ya, tetapi kompas untuk menjadi titik di mana kita memaju gitu. Kedepan ini misalnya bahasa Indonesia ini maunya kemana? Apakah kita cuma jadi pengguna teknologi saja, atau kita juga bisa maju dalam satu masa ataupun peradaban yang membangun teknologi juga, gitu.
2: Nah, yang terakhir tadi udah ketemu
0: apa?
2: Etika.
1: Benar.
2: Itu lengkapnya sebenarnya ya.
1: Betul. Nah, itu penting banget tuh etika, Evan. Yeah. Karena kalau kita ngomongin komunikasi digital, sekarang kita berhubungan dengan orang itu kan gak cuman langsung ngomong gini ya. Kita hari ini misalnya bisa live stream, walaupun di Malang mungkin orang di Merauke bisa dengar, bisa lihat gitu.
0: Yeah.
1: Jadi ada hal yang berhubungan dengan etika yang tetap kita harus pertahankan, kita tetap harus olah.
0: Yeah.
1: Sehingga pada saat informasi tersebut tersebar dengan lebih cepat, dengan lebih jauh, maka dampaknya bisa tetap positif. Seperti itu.
0: Aduh, ini seneng banget ya. Jadi udah ada 4 pilar sebenarnya yang memang harus dipunyai sama orang-orang, sehingga bisa dikatakan mereka tuh punya kemampuan literasi yang baik ya.
1: Betul.
0: Ada skills, budaya, safety, dan juga etika. Nah, sekarang kita mau ke Evelyn nih, karena Evelyn ini kan juga concern di bidang komunikasi juga ya. Tapi menurut Evelyn ini, media sosial sekarang ini mempengaruhi pola komunikasi dan perilaku masyarakat nggak?
2: Oh, jelas. Pasti ya. Kalau itu kita ngomong pasti itu. Bahkan itu sesuatu yang kita udah nggak bisa pungkiri.
0: Tapi kan banyak orang yang mungkin masih belum memahami etika digital, ya kan. Sebenarnya seberapa penting sih etika digital ya, etika bermedia sosial lah ya, di tengah masyarakat modern sekarang ini.
2: Kalau berbicara etika, yang paling utama sebenarnya harus didasari dari edukasinya dulu. Jadi skill dulu. Makanya kenapa etika disebutkan terakhir? Karena dia adalah hasil akhirnya. Kalau kita.
0: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Yang pertama cakap dulu, skill dulu, ya. Jadi cakap dulu, aman, budaya, baru etika. Okay. Gitu kalau kita urutkan. Kenapa? Karena yang paling pertama itu harus mengerti dulu, harus cakap
1: cabai
2: dulu.
1: Iya, cakap aman.
2: Ya. Baru inget ya.
1: Jadi,
2: dengan meningkatkan kecakapan, dengan meningkatkan apa istilahnya ya, background edukasi, skill yang dimiliki, harapannya kemudian baru akhirnya nanti hasil akhirnya kita bisa bijak untuk menggunakan. Karena kalau kita nggak kenal sama mereka yang kita pakai, ya kita mau bijak gimana gitu kan. Itu sederhananya begitu. Nah, itulah yang sedang diusahakan besar-besaran. Karena bisa simpel kayak misalnya kita punya Instagram. Kita waktu pertama kali download aplikasinya, baca nggak sih terms and condition yang kita klik bahwa kita setuju itu? Di situ ada keterangannya loh bahwa akan ada beberapa informasi yang dibagikan gitu ya oleh si platform ini ke big data yang kita nggak tahu loh big data itu nanti yang pakai siapa saja. Jadi sesimpel hal-hal seperti itu sebenarnya kita harus tahu. Literasi itu kan dasar katanya sebenarnya hubungannya dengan mau membaca, memahami. Nah, bahkan itulah semasalah di Indonesia. Orang-orang malas baca. Saya sendiri pun mungkin apa ya istilahnya, kemauan membacanya sudah turun kalau misalnya dibandingkan zaman sekolah dulu gitu ya. Saya mending lihat yang lain. Nah, apalagi kita ngomongin soal etika pada saat ya itu sudah baik, harapannya baik juga.
0: Nah, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya PP Tunas juga ya, Evelyn ya. Itu yang mungkin kita bisa singgung juga di dialog kita di siang hari ini sebagai upaya pemerintah juga untuk melindungi anak-anak di ruang digital seperti itu. Sebenarnya bagus, itu bagus banget ya adanya PP Tunas. Nah, menurut Erton atau mungkin Evelyn, seberapa penting sih regulasi ini di tengah tingginya penggunaan internet untuk anak-anak dan juga remaja nih?
1: Okay. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya ini bisa multi apa ya, pendapat ya. Tafsir sih enggak, mungkin pendapat ya. Orang ada yang setuju dan tidak gitu. Indonesia ini pengguna internetnya begitu besar ya. mungkin kita kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita tuh bisa nomor 4.
0: Oke.
1: Walaupun mungkin kita bukan negara, bukan developed countries, mm-hmm. seperti misalnya Amerika ataupun China. Kita tuh kemajuan teknologinya itu belum seperti mereka. Okay. Tapi penggunaan teknologi dan internetnya itu sudah hampir setara dengan negara-negara yang begitu maju ya. Yes. Dalam artian maju itu begini, negara-negara yang tadi saya sebut itu adalah tidak hanya pengguna teknologi, tapi mereka pencipta teknologi. Tentunya sebagai pencipta teknologi, inventor itu beda ya, tanggung jawabnya beda, kedewasaan, wisdomnya beda. Nah, kita belum sampai di tahapan itu. Oleh karena itu menurut saya kemudian pemerintah mengambil langkah untuk intervensi lebih dalam, melindungi anak-anak dan kaum rentan itu, saya rasa sesuatu yang masuk akal dan bisa diterima gitu ya.
0: Yeah.
1: Hal yang sama contohnya dilakukan di negara Australia, sudah dilakukan di beberapa tahun yang lalu gitu, dan beberapa negara Eropa. Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena memang internet itu sebuah dunia yang bebas. Dan kita bisa saja apa ya, secara sistem memanipulasi. Ya kan? Pada saat Anda memanipulasi, bilang misalnya oke, apakah Anda 18 tahun? Dan kita bilang kita 18 tahun concern, semua orang bisa masuk.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oleh karena itu harus ada pencegahan. Di negara di mana hukum itu masih berlaku, maka proteksi itu masih bisa dijalankan. Seperti halnya di Indonesia. Akhirnya nanti mungkin oh, harus ada pembuktian lewat ID atau bisa KTP.
0: Yeah, yeah,
1: kalau belum ada gimana? Ya berarti Anda belum pantas atau belum perlu sekali menggunakan media sosial. Kalaupun ada, nanti mungkin harus dengan pendampingan orang tua.
0: Betul.
1: Dan itu tidak bisa secara umum menyelamatkan semua hal atau menjadi istilahnya kayak hero, saya tahu, tetapi minimal ada satu langkah konkret yang diambil pemerintah secara undang-undang yang betul-betul terukur gitu ya, dan itu menjadi dasar gitu. Dan memang perlu waktu, saya rasa teman-teman RRI, bahwa kita untuk bisa melangkah ke sana ya, karena kita sudah sekian waktu, sekian tahun betul-betul dibebaskan dengan internet. Betul. Mungkin orang tua ya Evelyn, kalau anak-anak ditinggal kerja atau kita lagi berkegiatan, surfing in the internet juga, YouTube sama hari-hari ini mungkin akan sedikit terkendala karena semuanya harus pakai akun orang tua dan diawasi segala macam. Anak gak bisa akses itu dengan sangat mudah. Direpotin lah akhirnya.
0: Udah gak ada lagi ceritanya. Betul. Anak-anak yang cari,
1: pasti ada aja celah, tapi akan sangat, akhirnya kita jadi direpotin kan. Kita jadi harus cari tahu, harus harus ikut membantu mengakses gadgetnya dan sebagainya. Cuman at the same time itu kita membangun budaya yang baik. Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita udah lupa ya, kayak ya udahlah, we don't know what they are doing in the internet. Seakan-akan semuanya baik-baik saja, padahal kita nggak tahu. Misalnya ada banyak sekali informasi atau exposure informasi-informasi yang buruk dan negatif yang sudah mempengaruhi anak-anak kita di luar sana. Gitu. Hari ini kita dipaksa untuk balik lagi ke zaman mungkin 10-15 tahun yang lalu, di mana internet belum seperti sekarang. Gitu. Especially buat anak-anak ya. Dan ya harus mau gitu. Kakak-kakaknya, om tantenya, mama papanya ini harus mau repot ke sana. Gitu ya. Don't let your children be swayed with the technology gitu.
0: Okay. Saya sebagai orang tua yang punya anak sekarang ini berarti sudah mulai agak tenang ya. Ya, sambil pelan-pelan lah kita tinggal menunggu berikutnya bagaimana. Ini termasuk Bu Rina yang ada di Lawaru ini sudah ikut gabung juga. Jadi anaknya kelas 5 SD dan hampir setiap hari menggunakan handphone untuk belajar maupun bermain media sosial. Kadang saya merasa khawatir karena dia sering nonton konten dari internet tanpa pengawasan penuh dari orang tua. Bahkan pernah beberapa kali meniru bahasa yang kurang pantas dari media sosial. Yang pengen saya tanyakan, nah, cara orang tua mendampingi anak di era digital seperti sekarang ini tanpa harus terus terlalu mengekang, tapi tetap bisa melindungi anak dari pengaruh negatif internet ini bagaimana gitu? Gimana?
2: Boleh dulu ya. Sebenarnya secara real, kenapa kemudian ada peraturan yang diberikan sama pemerintah itu kan sebenarnya salah satunya tadi memaksa mengembalikan fungsi keluarga, gitu, fungsi parenting. Kalau misalnya memang ada waktu-waktu khusus tertentu yang memang tidak bisa 24 jam itu wajar, tapi paling tidak pada saat ada kedekatan, ada kontrol yang baik dengan orang tua, paling tidak orang tuanya tahu Apa saja yang sudah diterima nih informasinya? Bisa memberikan pendekatan lebih baik juga, karena saya rasa apalagi sudah 5 tahun sudah biasa bisa diajak ngobrol gitu ya. Beritahu kan batasan bahwa iya memang itu ada di masyarakat. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Gitu. Jadi kalau kita menutup telinga anak kita, mata anak kita dari semuanya, itu juga gak bijak juga. Justru memberikan kesempatan untuk dia explore, tapi kemudian memberikan batasan. Jadi saya rasa fungsi orang tua untuk menjadi atau menyiapkan rel, lalu anaknya tetap dengan keretanya masing-masing sampai tujuan, itu akan berfungsi lebih baik.
1: Benar, dan saya nambahin mungkin begini, orang tua atau kita-kita mungkin sudah lebih dewasa ya, juga harus mau untuk mulai belajar teknologi dengan lebih komprehensif. Jadi udah gak boleh lagi gini, kita yang malas belajar gitu ya, karena udah
2: Interan
1: saking
2: anaknya, gitu
1: maju
2: ya.
1: Gitu ya. Jadi ntar email dibikinin anaknya, sosial media lupa passwordnya. Yang tadi saya bilang ya, pilarnya banyak tuh, keamanan segala macam, cakap. Kita sebagai yang lebih dewasa, sebagai yang punya pengalaman yang lebih, harus mau belajar supaya kita bisa ngajarin juga. Kalau kita cuma ngelarang-larang karena kita gak tahu juga, it's not going to be a relevant information buat anak-anak yang lebih muda gitu. Kayak ya elah, dia juga gak ngerti.
2: Betul,
1: gitu.
2: Karena anak kecil sekarang kritis sekali. Kalau dia dilarang, dia akan tanya kenapa.
1: Bener. Nah, dia bisa cari tutorial how to access this, misalnya gitu kan. Walaupun dia mungkin gak bisa akses, dia bisa aja.
2: Temannya bisa pakai, dia pasti bisa, kayak gitu
0: loh. Baik, nah ini apa ya, sebenarnya orang tua zaman sekarang ini pun tahu kok ya resiko yang mereka hadapi ketika anak-anak itu sudah terpapar.
1: Benar.
0: Ya, cuman tinggal ya itu tadi, orang tuanya
1: kita mau ikut aware atau enggak.
2: Dan
1: kita,
2: mungkin juga ada satu hal lagi juga yang sekarang jadi ketakutan, itu adalah takut anaknya ketinggalan dan gak bisa sama temannya gitu. Karena anaknya gak pegang gadget, karena anaknya gak punya sosial media. Ketinggalan anakku, biarin aja deh, kan toh yang lain juga. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa yang lain juga itu gak selalu yang 100% baik.
1: Betul, gitu. Betul. Dan ini aku ingat-ingat gitu ya, zaman dulu ya, aku mulai punya handphone tuh kelas 1 SMP.
2: Betul.
1: Itu udah kayak heboh gitu ya, satu sekolah. Tapi gini, gak kayak zaman sekarang, Mbak. Maksudnya kayak dulu tuh kita punya handphone tuh ya untuk nelpon. Untuk nelpon, untuk bisa dijemput

0: anak-anak tetap perlu didampingi. Seperti itu.
1: Saya tuh gak ngasih HP sih ke anak saya gitu loh. Tapi ketika dia nonton TV udah gampang banget, udah ada YouTube-nya, udah ada
0: Netflix ya kan.
1: Iya, udah ada Netflix-nya. Dan itu lebih gampang juga dia. Terus remote-nya udah tinggal kalau dia mau nyari apa udah.
2: Iya, ini sudah smart juga. Udah gak perlu lagi ketik-ketik, dia belum bisa baca gak ada masalah. Tinggal dia ngomong aja keluar ya.
1: Udah keluar. Aduh, aku jadi kan ini kenapa semua serba canggih ya?
2: Nah itu akhirnya orang tuanya yang tercepot-cepot juga nih untuk
1: padahal
2: ngikutin ya.
1: Padahal dulu kan kita nonton TV ya, karena memang banyak channelnya.
0: Betul, betul. Kan.
1: Mau gak mau kita harus nonton iklannya.
2: Betul.
1: Nah, sekarang tuh iklan skip, iklan skip gitu.
0: Dan kan juga ini mungkin yang harus jadi perhatian adalah teman-teman pendengar RRI, jangan juga kemudian kita menjadi hanya bergantung pada pemerintah ya, terkait dengan undang-undang. Oh sudah direstrik ya, sudah berarti aman. Gak begitu juga. Sebetulnya celah teknologi itu juga sangat banyak gitu ya. Kita sebagai pengguna yang sudah lebih tahu jauh mungkin paham gitu ya. Jadi terus bagaimana? Dan itu semua informasi tersedia juga through internet. Kita gak bisa dampingin anak 24 jam.
2: Betul.
0: Jadi komunikasi terhadap anak-anak itu juga merupakan bentuk literasi kita. Literasi digital secara parenting ya, dari orang tua ke anak. Untuk kasih tahu gitu loh, nak, kenapa sih kita itu kasih kamu batasan dalam konsumsi media? Atau kenapa ayah ibu tuh gak gampang sekali kasih kamu handphone? Harus ada waktunya, harus izin dulu segala macam. Ada informasi yang kamu belum pantas untuk konsumsi. Yang pasti kamu gak ngerti. Gitu loh, ini belum saatnya. Dan itu akan bikin disrupsi aja dalam peta informasi kamu. Jadi ya konsumsi medianya harus lebih sehat gitu. Jadi kalau misalnya we are not around, kamu tahu ya bagaimana kamu menjaga diri. Nah itu penting.
2: Dan
0: ya
2: bahkan ada satu ruang lagi juga yang disediakan berbarengan dengan peraturan yang disediakan pemerintah, adalah ruang untuk lapor. Nah orang tua kita yang lebih paham semuanya harus bisa jadi agen yang membantu pemerintah untuk menyehatkan wilayah digital.
0: Betul.
2: Kita jadi kita bisa kok melaporkan akun-akun yang dirasa memang tidak seharusnya bisa diakses oleh anak-anak. Loh kok adik bisa buka ini ya, kok kakak bisa buka ini ya. Kita bisa bantu pemerintah untuk laporkan gitu.
0: Betul. Lah tuh, benar-benar.
2: Gitu.
0: Okay. Atau media mungkin ya, maaf, misalnya ada media digital gitu kan ya, kan nggak semuanya itu narasinya baik ya, kontennya juga kadang-kadang, oh yang penting viral gitu kan, tapi oh ternyata secara apa asusilanya kurang pantas.
2: Betul.
0: Gitu. Itu kan juga jangan sampai kemudian loss ya kita ya.
2: Bahkan bisa ke person ya. Kok, bisa ke orang bisa. Juga. Pada ada beberapa yang misalnya akunnya personal tapi dirasa memang sangat tidak pantas gitu ya berada di ruang sosial media, itu boleh dengan ya aturan yang benar.
1: Oke. Baik, kita pun sebagai masyarakat berarti bisa melapor ketika kita menemukan hal-hal yang sekiranya tidak pantas begitu ya.
0: Betul.
1: Nah ini ada lagi yang jadi persoalan itu adalah masalah hoax ya. Hoax dan juga disinformasi yang sekarang ini masih bisa dibilang itu menjadi persoalan serius juga. Bahkan kadang masyarakat itu langsung membagikan.
0: Apalagi
1: ya,
0: di saat AI sekarang ya.
1: Tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah kalau kita ngomongin soal hoax ya, cara membangun budaya cek fakta. Nah itu di tengah masyarakat itu kan sekarang ini juga masih kurang gitu kan.
0: Di antara kalian yang ada di ruangan ini, siapa yang sering terima berita dari grup keluarga yang itu pasti gak benar gitu? Ada gak?
1: Ada dong pasti.
0: Siapa? Ayo, kalian berdua pasti kan sering kan. Dan paling sering itu grup keluarga ya. AI gitu kan, atau berita apa gitu.
1: Itu justru dari grup keluarga gitu kan.
0: Saya
2: jadi kan boomer sih banyak.
0: Saya sendiri nih teman-teman, aku nih gak segan-segan ya beberapa tahun ini tuh untuk menegur langsung, entah itu ke keluarga walaupun dia mungkin senior ya.
1: Bisa tak dikasih tahu
0: dengan cara yang baik ya. Karena saya begini, sekaligus saya memberikan edukasi. Saya kasih tahu bahwa ini berita gak benar loh, ini informasi gak benar loh. Semudah apa untuk ngecek ini gak benar? Lakukan verifikasi, cari sumber beritanya ke Google. Cari ada nggak minimal 3, 4, atau 5 artikel yang mendukung berita ini? Atau ada nggak ternyata berita yang sebaliknya? Gitu. Mereka bingung, terus kenapa emangnya? Ya Anda sebarkan ini di tempat di mana ratusan orang, ribuan orang mungkin menyebarkan kembali. Dan ini halnya nggak benar. Dan nggak semua orang tuh sepinter aku. Yang bisa ngerti bahwa Anda nggak sebar hoax gitu loh. Jadi gimana? Lain kali nggak perlu. Mendingan berita stop di kamu deh. Kayak gitu. Kecuali Anda punya kemauan untuk kemudian melakukan verifikasi untuk ngecek ini berita benar atau enggak, informasi ini layak atau tidak, truthful atau enggak gitu. Ya mungkin tersinggung ya kalau namanya orang tua ya, tapi akhirnya mereka berpikir juga loh bahwa oh ternyata yang kita lakukan itu enggak wise ya. Gitu loh. Dan itu perlu gimana ya kalau ngomong ya, karena kita orang timur, orang Indonesia, budayanya itu kita pasti sopan santun. Tapi saya rasa
2: pakai
0: wuh gitu ya. Emu pakai wuh, tapi saya rasa

0: mungkin tuh perlu ditempatkan di porsi yang benar ya. Yeah. Kalau dalam kondisi seperti ini kadang-kadang mohon maaf sekali. Karena kita juga orang yang lebih senior, kita perlu ajarin juga karena mereka enggak ngerti.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu kan?
2: Ya, yeah, sesimpel yeah. kita ngobrol sama orang tua kita sendiri yang ada di grup itu gitu ya. Mungkin kalau di awal mama saya kan ngingetinnya lebih ke kalau mau biar rame grupnya gitu alasannya. Enggak ada yang ngasih kabar apa-apa, enggak ada yang ngisi apa-apa. Ya udah, isi aja informasi atau video gitu atau foto sapaan yang sifatnya komedi, lucu-lucu aja gitu. Tapi jangan sifatnya informasi yang tidak tahu benarnya. Atau kalau misalnya enggak, konfirmasi dulu, tanyakan nih. Mumpung ada kita-kita nih yang lebih ngerti, tanyakan. Cari orang terdekat yang kira-kira bisa dimintain tolong untuk konfirmasi. Itu salah satu caranya.
0: Kadang
2: sih,
0: begini juga, ini ada buruk dan baiknya ya. Kita kalau ngomongin digital itu kan kita ada bubble algoritma ya. Untuk mereka-mereka yang selansia yang menurut saya agak gapteknya udah terlalu, yang biasanya saya lakukan adalah mengisi sebanyak mungkin subscription dan juga langganan informasi di gadget itu ke hal-hal yang relevan dengan mereka dan positif.
1: Oh, jadi kita pegang, kita pinjam HP-nya, kemudian kita cari.
0: Saya carikan.
2: Jadi supaya algoritma yang ditawarkan itu adalah
0: hal-hal yang baik. Nah, itu dengan seperti itu kan ya, kadang-kadang mungkin kita kayaknya, loh kok kita ini ya tidak demokratis ya. Jadi orang nggak berhak mengkonsumsi informasi luas. Tapi ini kita kondisinya orang-orang yang memang terbatas secara akses informasi dan mereka cuma bisa baca dan mencet share, ya kan? Akan lebih bijaksana menurut saya mereka-mereka yang mengerti untuk mengarahkan nih bubble algoritmanya ke tempat-tempat yang memang baik. Daripada nanti ketemu berita-berita gak bagus, hoax dan lain sebagainya. Kemudian mereka ikut menjadi penyebar. Itu kan lebih parah lagi.
2: Lebih parahnya lagi gak hoax nanti, malah phishing ya kan, yang lain gitu ya. Penipuan, link-link penipuan itu disebarkan.
0: Ini katanya
1: aku tuh ini banget pokoknya sama, apalagi kayak orang tuaku ya, bapakku gitu, paling suka banget nge-share hal-hal yang
2: sebenarnya kita sebel.
1: Sebenarnya enggak dibaca sama beliaunya, yang penting ya sudah masuk di grup ini, di-share lagi.
0: Bener.
1: Pikir ya dibaca dulu dong, itu apa gitu. Tapi ya pasti
2: adalah
1: itu pengalaman tidak cuma aku aja ya. Pasti juga ada beberapa anak yang juga merasakan hal yang sama. Okay. Jadi ya itu mungkin edukasi yang bisa dilakukan ya. Ada Pak Arif di Kepanjen. Pak Arif, selamat siang. Terima kasih. Jadi Pak Arif ini punya usaha kecil jualan makanan rumahan dan sekarang mulai mencoba promosi lewat media sosial. Tapi kadang saya bingung karena media sosial itu banyak sekali yang harus viral supaya dilihat orang. Nah itu kan, biar viral itu harus aneh-aneh dulu gitu kan ya kontennya. Akhirnya banyak orang membuat konten yang sensasional. Nah gimana ya Mas, cara menggunakan media digital untuk usaha atau promosi tapi tetap positif, gak ikut-ikutan membuat konten yang berlebihan atau banyak bahkan menyesatkan, jadi gak viral, jadi gak terkenal nanti kalau gak viral, gimana? Bener. Tuh
0: viral gak viral tuh sebenarnya ini ya apa, masih relatif ya. Ada orang yang merasa berarti, misalnya gini, aduh kok yang nonton ada 100 orang ya, ini viral gak berarti? Viral loh sebetulnya.
2: Iya
0: gak sih?
2: Betul.
0: Kita ketemu 100 orang itu, kalau dikumpulin satu ruangan kuliah udah sesek loh. Iya gak sih? Nafasnya susah gitu ya kan. Bayangin kalau kita berarti satu postingan dilihat satu, itu aja udah viral. Kalau 2000 gimana? Ya lebih banyak lagi. Kalau 20.000 gimana? Bonus. Gitu ya. Jadi Pak Arif ya tadi ya, dan teman-teman lain yang mungkin lagi jualan dan menggunakan sosmed untuk promosi, menurut saya begini, fokus dulu pada menyusun konsep kontennya apa, itu penting ya. Untuk kemudian kita terjemahkan dalam kalender konten kita. Berkonten itu juga perlu kalender, perlu jadwal. Jadi kita tahu kapan dipostingnya, untuk tujuan apa, variasinya seperti apa dan sebagainya. Dan yang saya bisa sarankan adalah fokus untuk mempromosikan produknya dalam bentuk katalog-katalog produk. Itu dulu. Jadi orang perlukan pada saat kita jualan itu ya katalog produknya, bukan yang aneh-anehnya gitu ya. Apakah kemudian boleh kita mengikuti tren atau bikin sesuatu yang lucu dan sebagainya untuk kadang-kadang menarik
2: engagement
0: gitu. Boleh, tapi jangan jadikan itu satu fokus dan juga beban.
2: Betul.
0: Ciptakanlah foto-foto, video-video yang bagus yang menjelaskan tentang produk Anda, kenapa produk Anda itu layak untuk dibeli, value proposition atau kebaikannya apa yang bikin dia beda dengan produk lain atau apa. Atau bikin storytelling, bagaimana sih sebuah produk itu hadir gitu. Jadi sesuatu yang lebih bermakna gitu ya. Balik ke sana deh gitu. Jadi kalau ditanya apakah perlu untuk kita yang aneh-aneh mengikuti tren, kadangkala boleh just a little bit okay. gitu ya, tergantung kebutuhan dan kita bisa afford nggak ke tren itu. Kalau enggak,
2: benar
0: spice up. Jadi jangan yang kaku-kaku banget gitu ya, tapi nggak terus kemudian semua tren diikuti gitu ya, fokus ke produk jualan gitu ya. Karena ya itu yang kemudian nanti at the end of the day orang akan lihat. Pada saat misalnya kita mau beli hijab gitu ya, masuk ke halaman hijab itu, terus kita mau lihatnya apa? Produknya kan? Bukan cuma misalnya iklannya yang aneh-aneh atau artisnya siapa gitu. Tapi aku mau tahu ini produk ini bahannya dari apa. Kemudian oke, kalau bahannya sekian, warna-warnanya gimana, patternnya. Kemudian worth it nah ini dengan harganya.
2: Kan seperti itu. Makanan pun begitu. Iya, kita akan lihat review orang, kita lihat variasinya, lihat gambarnya menarik atau enggak.
1: Bukan selebgramnya ya, bukan ya?
2: Kadang-kadang. Nah, tapi kita harus tahu persentasenya seberapa banyak sih orang yang lalu-lalang scroll-scroll nggak jelas dan endingnya membeli dengan mereka yang benar-benar lihat dan cari tahu karena dia pengen beli. Nah, kita fokuskan kepada ya itu tadi, kembali lagi akhirnya in the end of the day, kualitas yang paling utama, itu yang paling pertama dari produk. Dan kemudian bagaimana cara kita menginformasikan produknya. Itu kenapa dibilang bahwa fokusnya adalah kontennya yang berkaitan dengan produk dulu. Lalu kalau misalnya kita pengen ada tren-tren khusus gitu ya, itu balik lagi tergantung dari medianya juga. Ada beberapa media yang bahkan menyediakan ngasih tahu nih trennya apa yang bisa diikutin. Sesuai enggak sama akun kita? Dia ngasih tahu kok algoritmanya sesuai sama kita, sesuai sama niche-nya, sesuai sama hook-nya. Nanti mereka akan tawarkan. Itu boleh sekali.
0: Nah, dan ya, sorry, tambahin satu ya. Bisa ajarin ke UMKM ini, nanti kalau udah jualan punya sedikit profit, cobalah beriklan.
2: Betul.
0: Nah, itu kan gak usah nunggu viral ya. Hari ini kita mungkin punya budget 50 ribu ya, aja.
1: Bisa kok.
0: Bisa kok dilihat 2.000-3.000 orang gitu.
1: Okay. That's it. Baik. Nah, ini Pak Arif mungkin mewakili UMKM-UMKM yang sekarang ini mungkin sedang ya apa ya, kadang-kadang suka ini sih ngeliatin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah berumur tapi dia mungkin baru memulai usaha, ngeliatin konten-konten gimana ya caranya bisa seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman RTIK mau nggak membantu mereka
0: mau
1: untuk
0: banyak,
1: ya
0: mau
2: ada
0: banyak.
2: Bahkan kita kadang-kadang kalau misalnya ada jadwal atau ada kesempatan yang bentuknya sifatnya pendampingan yang umum, kita kasih tahu kok informasinya di sosial media kita juga.
1: Nah,
2: kita
1: ada kelas-kelas ya.
2: Betul, ada kelas-kelas yang bentuknya memang free atau kadang-kadang kita tawarkan datang, kita datang ke kelurahan, ke kecamatan untuk dikumpulkan UMKM-UMKM bahkan yang rintisan yang baru bikin nih, bahkan sampai pendaftaran produknya, halalnya itu bahkan kita informasikannya, NIB-nya semua sampai ya itu tadi sosial media marketingnya gitu ya, apa aja yang bisa dilakukan.
1: Berarti kegiatan paling deket RTIK apa?
0: Yang kita ada jalan, beberapa nih, Pandu Digital,
2: Pandu Digital
0: ini
2: lagi jalan.
0: Terus kemudian juga nanti ke depan dalam waktu dekat ya, di tahun ini kita mungkin akan ada kerjasama dengan MCC, Wala Creative Center, untuk ada beberapa kelas secara rutin lah. Nanti mungkin teman-teman bisa coba infonya dicek di halaman sosial medianya RTIK Kota Malang.
2: Atau nanti kita bisa kabarkan juga lewat Pro 1 Malang.
1: Bisa. Ya, tapi yang pasti untuk literasi digital kita selalu ada di jam 10 sampai jam 11 di hari Selasa ya.
0: Baik.
1: Nanti bareng sama RTIK kita jadwalkan rutin ya. Karena ini ada lagi nih dari Mbak Nabila di Tumpang. Selamat siang Mbak Nabila. Jadi Mbak Nabila ini juga mewakili orang tua yang melihat sekarang ini anak-anak kecil sudah sangat akrab dengan gadget, bahkan balita pun sering diberi handphone supaya tenang, biar anteng.
2: Betul.
1: Ya, di satu sisi teknologi memang membantu, tapi saya juga khawatir anak-anak jadi kurang bersosialisasi. Makanya that's why kenapa sekarang ini banyak anak-anak yang bisa dibilang itu kayak speech delay.
2: Betul.
1: Gitu ya, keterlambatan bicara dan sebagainya. Nah, pertanyaannya menurut narasumber nih sebenarnya kapan sih usia yang tepat anak mulai mengenal gadget dan bagaimana nah aturan penggunaan gadget yang sehat di rumah. Sepertinya Mbak Nabila atau Bu Nabila ini udah mulai ini ya, kepingin
2: kepingin diterapkan habis ini langsung ya.
1: Gimana sebenarnya?
0: Kalau menurut ini saya bisa jadi tidak tepat ya. Saya bukan pakar anak-anak ataupun psikolog, tapi menurut saya minimal kalau dia udah bisa baca mungkin ya, baru dia boleh mengenal gadget. Gadget tuh banyak spektrumnya ya. Gadget tuh kan bisa jadi teknologi, tidak hanya komunikasi, tapi mungkin peralatan elektronik yang sehari-hari dia bisa temui di rumah. Sekarang kan banyak smart technologies juga gitu ya. Yang misalnya TV apa kulkas ada TV-nya, bisa nyambung ke YouTube dan sebagainya gitu ya. Atau perangkat-perangkat yang bisa dikendalikan lewat internet gitu. Nah, saya rasa minimal kalau dia udah bisa baca, mungkin di usia 5-6 tahun itu berarti pengenalan terhadap gadget atau alat komunikasi itu sudah harus lebih apa sering gitu ya, supaya kalau misalnya ada apa-apa di rumah atau apa, mereka juga nggak kaget gitu ya. Kemudian, nah ini tadi, boleh nggak menggunakan? Boleh. Tapi kan tentunya dengan supervisi dan juga pengawasan orang tua untuk akses yang terbatas. Kalau misalnya gini loh, tujuannya apa? Anak itu kemudian diberikan tontonan entertainment Netflix, kan ya gak cocok ya. Oh, tapi kan di situ ada ini Pak, misalnya untuk anak-anak, sesi anak-anak segala macam. Ya bisa, tapi yang akses Anda ada jam menontonnya. Yang buka Netflixnya bukan anak-anaknya, tapi Anda sebagai orang tua. Jadi anggaplah mereka datang seperti ke bioskop lah. Gitu ya. Dan juga jangan juga terlena, karena enak nih kalau dikasih gadget dia tenang, gak tantrum ya kan. Akhirnya seharian dikasih tontonan itu, nanti pulang sekolah nonton lagi, sampai tidur makan nonton lagi. Akhirnya apa? Speech delay dan sebagainya. Karena hard skillnya gak terlatih gitu. Minimal anak-anak itu ngobrol ya. Jangan kan ngobrol sama orang di luar rumah lah, sama orang tuanya sama sendiri orang. Dia bergerak.
1: Tapi orang tuanya juga jangan ini, jangan HP-an mulu.
2: Akhirnya orang tuanya jadi HP aja.
0: Betul, jadi sebenarnya semua benar, semua tatanan restriction ini yang tadi Evelyn bilang di awal adalah mengembalikan fungsi parenting. Ya, terutama untuk anak-anak yang memang di bawah umur ya.
2: Mereka ada kok aturannya sebenarnya.
0: Usia 17 tahun itu haruslah, bagaimanapun mungkin enggak semuanya itu ideal. Ada mereka yang mungkin ada, tidak ada orang tua di sekitarnya, tapi ada orang dewasa yang pasti mengawasi mereka. Mungkin kakak atau siapa yang mereka dititip gitu ya. Penjaganya di rumah. Nah, ini yang kemudian harus kembali ke sana gitu. Kita masyarakat kita sebenarnya budayanya ke situ kok gitu ya. Dan jangan kemudian gadget ataupun alat-alat teknologi ini itu seharusnya menjadi toolkit yang membantu kehidupan kita, malah menjadi batu sandungan. Seperti itu.
1: Kalau aku tuh pakai ini, pakai apa, aplikasi apa, Family Link gitu loh. Ketika aku ngeliatin, memang anak-anakku semuanya aku kasih handphone. Cuman ketika dia udah lebih dari misalnya setengah jam gitu ya, matiin dari HP-nya.
2: Dan aturan sebenarnya, kalau aturan dari screen time sendiri itu WHO yang sudah mengeluarkan, sudah pasti. Tapi kalau di bawah 18 bulan, setahu saya belum boleh sama sekali. Belum boleh sama sekali.
1: Termasuk kalau misalnya dia mau download apapun, itu kan harus persetujuan ada.
0: Sekarang tuh mungkin begini ya, gadget tuh mungkin kan lebih praktis ya. Yang sebenarnya dibutuhkan kan informasinya. Mungkin anak-anak ini butuh musik. Ya, mungkin dia butuh simulasi apa, visual. Zaman dulu gak ada. Sekarang adanya handphone. Dan kita pakai, ya pakai handphone tetap. Tapi
1: kalau dulu tuh kita nonton TV itu sekeluarga,
2: rame-rame.
1: Kalau sekarang orang tua tuh udah ngasih TV di kamarnya masing-masing, ya enggak?
0: Bahkan di handphonenya masing-masing. Ngumpul pun di handphone masing-masing.
2: Ngumpul tapi pegang handphone sendiri-sendiri juga gitu deh ya. Itu sih, itu yang memang
1: baik. Wah, ini kayaknya obrolan kita harus kita
2: akhiri, cukupkan
1: ya, kita cukupkan. Tapi enggak, tapi kan kita masih ada beberapa ini ya, beberapa waktu lagi untuk bisa ngobrol bersama dengan RTIK, bersama dengan Erten, Evelyn, dan juga teman-teman RTIK yang lain ya. Oke, tapi ada banyak kan, ada 20 ya. Kalau kita jadwalin satu-satu kayaknya cukup lah ya.
2: Cukup ya. Mau berapa banyak ya. Gak cuma 16 sebenarnya, mau berapa gitu ya.
1: Masuk 4 pilar itu yang kita harus bahas satu persatu gitu ya. Oke, Erten yang terakhir ini, apa harapannya Erten ya, termasuk mewakili RTIK khususnya buat masyarakat yang ada di Malang, biar bisa menjadi pelopor masyarakat digital yang sehat, cerdas, aman, dan juga berdaya saing yang pasti.
0: Baik, dalam hal ini saya mewakili teman-teman RTIK Kota Malang. Di pengurusan kami yang memasuki tahun kedua ini, kami berharap bisa membawa dampak yang lebih baik ya buat masyarakat, utamanya di Malang Raya gitu. Teman-teman, mari kita bergandengan tangan bersama menjadi mitra dari pemerintah untuk bisa menyebarkan awareness terkait literasi digital sebanyak mungkin, sekuat mungkin ke mereka-mereka, terutama yang tidak punya akses informasi yang sama seperti kita. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Evelyn atau pengurus RTIK Kota Malang, tapi teman-teman yang hari ini mendengar, teman-teman Pro 2 juga adalah bagian dari kita semua, masyarakat yang sudah terliterasi digital. Ada baiknya hal baik ini teman-teman sebarkan ke lingkungan masing-masing, ke mereka-mereka yang mungkin nggak akses internetnya nggak sebaik Anda gitu ya, atau nggak bisa dengerin YouTube seperti Anda. Terapkan di rumah ya, supaya anak-anak juga punya kesempatan berliterasi yang baik juga. Dan percayalah, pada saat kita bersama-sama bekerja secara komunitas gitu ya, base-nya, maka hasilnya juga dampaknya akan sangat baik gitu. Dan itu akan kita rasakan di masa yang akan datang. Nggak sekarang mungkin, tapi nanti mungkin di generasi selanjutnya. Seperti itu.
1: Evelyn nih,
2: kalau dari Evelyn singkat sebenarnya, sama seperti topik hari ini, menjadi pelopor. Nah, karena menjadi pelopor masyarakat yang siap gitu ya menghadapi dunia yang di serba digital, semua serba disruptif, berarti kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Saya yakin semakin banyak orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, dia pasti akan memberi dampak yang baik juga untuk lingkungannya. Dari yang kecil, keluarga, lingkungan pertemanan, lebih luas lagi keluarga besar. Ya, kita akan siap jadi masyarakat yang menjadi pelopor.
1: Baik, Evelyn Erton, terima kasih banyak ya sudah. Nanti pokoknya aku hubungin lagi deh untuk bisa dia langsung ngobrol satu di acara literasi digital atau mungkin ekonomi digital ya.
0: Boleh,
1: ya,
0: okay. Boleh.
1: Atau apa lagi ya?
0: Everything digital. Keamanan digital itu penting juga ya.
1: Oh iya,
2: Soalnya yang penting karena banyak sekali masalahnya ya.
1: Baik, nah tadi kita sudah ngobrol ya bersama dengan Evelyn dan juga Erton dari RTIK, relawan teknologi informasi komunikasi, okay. Dan mari sama-sama kita menjadi masyarakat digital yang tidak hanya aktif di internet ya, tapi juga harus cerdas, harus bijak, harus produktif dan juga bertanggung jawab. Ya, saya Mira mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini. Kita akhiri ya untuk literasi digital edisi hari ini, hari Selasa, tanggal berapa nih sekarang? 12 Mei 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, that's good.
2: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
3: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
2: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing keadaan semuanya. Tapi ya, bisa apa lagi tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi kita senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua, melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, baik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying on the ground, one of us and one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita. Terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana bola untuk bola dan jadi final.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Entahlah, ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Warta berita dari Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda saat ini menit ke-27 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya program 1 RRI Malang mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

Lampu strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole

Diri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Satu informasi untuk Anda saudara dari CV Agung Perdana, ini untuk Anda para ayah, bunda, bapak, ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak, kemudian bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, ada Agung Education. Ini CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik dari SD hingga perguruan tinggi, hadir dan menyelenggarakan berbagai acara edukasi yang dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, dan membuat anak-anak belajar dengan gembira. Pendamping pun pasti akan senang dengan suasana belajar yang pasti membuat ketagihan begitu ya. Ada outing class yang mendekatkan dengan alam, kemudian juga ke lokasi-lokasi bersejarah, ada lomba-lomba edukatif yang mengasah kemampuan, field trip, dan juga pembelajaran di luar kelas ya, hingga studi tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri, dipastikan setiap acara akan memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga. Jadi tunggu apa lagi? Langsung hubungi Agung Education di 082-231-484-263 atau kunjungi Instagram @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Saudara, pendapatan APBN wilayah Malang Raya dan Pasuruan tumbuh hampir 10%. Selengkapnya disampaikan oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
4: Ya, saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja KPPN Malang hingga April 2026 disebut menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 40,9 triliun atau tumbuh 9,99% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan bahwa di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, dan juga Kabupaten Malang mengalami pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh sektor perpajakan dan juga cukai. Untuk selain itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga sudah terrealisasi sekitar 51,56% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, untuk realisasi transfer ke daerah atau TKD mencapai 2,64 triliun atau 40,08% dari pagu. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp140 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendukung kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan juga komunikasi efektif. Hingga April 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 17,09% atau terserap Rp24 miliar lebih. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur dana alokasi khusus fisik dan juga dana desa agar penyaluran anggaran dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun anggaran. Dalam kesempatan yang sama, hari ini KPPN Malang juga memberikan penghargaan Prisma kepada satuan kerja berkinerja terbaik di triwulan 1 2026. Melalui penghargaan ini, KPPN Malang berharap satuan kerja di wilayahnya dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan juga akuntabel. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Terima kasih Hanum. Kabar selanjutnya, saudara, FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Aston Hotel. Selengkapnya disampaikan oleh Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
5: Ya, baik saudara pendengar. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu tahun 2020 resmi dibuka pada hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian ini. Tercatat sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alfi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan, bakat, dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Oleh karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping, dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan pada hari ini. dari Kota Batuan melaporkan.
0: Lintas.

0: owner dari Rea, ya, apa Rea Decoration.
1: Satu kabar untuk Anda, saudara, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N6280EDA, pelapor atas nama Saim. STNK atas nama yang sama dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 0838-4888-5045 yang beralamatkan di Dusun Kerajaan RT1 RW11 Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Singosari. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Bapak Saim dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, ya, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081 33 33 60074.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
5: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: payah.
1: Kembali kami sampaikan untuk Anda, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N5895EFA, pelapor dan STNK atas nama Miftahul Wahyudi. Dengan nomor yang bisa dihubungi adalah 0895-6230-6522 yang beralamatkan di Dusun Tomporejo RT 3 RW 8 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saudara. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Saudara Miftahul Wahyudi dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan atau ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi adalah 081-3333-60074. Kami masih akan terus menyapa Anda, Saudara, dalam Malang Siang ini.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809,

Sobat RRI. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Hup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Satu kabar terakhir tentang hilangnya satu lembar STNK saudara, kali ini pelapor atas nama Alfian Ainur Rahman, STNK atas nama Mulyanto dengan nomor yang bisa dihubungi adalah 0817-7507-4308. Beralamatkan di Dusun Perinci, RT38 RW3, Kelurahan Gading Kulon, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Dan untuk Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan kepada Saudara Alfian Ainur Rahman dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan atau ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-33-336-0074. Kami masih akan terus menyapa Anda, Saudara, dalam Malang siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda berita siang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

Seri berita, pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. BPBD Kabupaten Malang sebut wilayah dengan topografi batuan kars masih menjadi kawasan paling rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Selasa, 12 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, Saudara. SPPG Kota Malang, minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG. Berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Ia menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
2: Kebetulan hadir langsung Pak Direktur Pemantauan dan Pengawasan. Beliau juga menyampaikan bahwa Kota Malang termasuk daerah yang minim terkait dengan permasalahan. Ini juga merupakan suatu kekompakan, kesadaran dari SPPG untuk bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan oleh BGN. Dan ini terus kita pantau. Tadi kita sudah disampaikan oleh juga Pak Direktur bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai satu tugas untuk bisa memantau dan melaksanakan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SPPG-SPPG yang ada.
1: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tawarkan pembiayaan khusus untuk dukung gaya hidup ramah lingkungan. PLN bersama BSI perkuat ekosistem kendaraan listrik. William Nathan melaporkan.
3: Transisi menuju gaya hidup berkelanjutan semakin dimudahkan dengan hadirnya dukungan finansial inovatif. PLN dan PT Bank Syariah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik atau EV di tengah masyarakat melalui serangkaian program pembiayaan yang kompetitif. Inisiatif ini menjadi bukti nyata peran perbankan syariah dalam mendorong ekosistem energi bersih di tanah air. Fokus BSI bekerjasama dengan PLN dalam memasyarakatkan EV tercermin dalam kolaborasinya yang mengkampanyekan gaya hidup listrik. BSI dan PLN menjadi mitra strategis yang menyediakan solusi pendanaan untuk mempermudah masyarakat beralih ke kendaraan bebas emisi. Area Consumer Financing Manager BSI Malang, Dedi Chandra, mengungkapkan antusiasmenya dalam menyediakan akses pembiayaan yang inklusif. Menurutnya, kehadiran BSI bertujuan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi siapapun yang ingin berkontribusi pada pelestarian lingkungan. BSI berkomitmen mempermudah langkah masyarakat menuju hidup yang lebih hijau. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa penawaran ini dirancang khusus untuk memberikan nilai lebih bagi segmen pelanggan potensial, dan langkah ini sejalan dengan misi menjadi mitra aktif dalam pengembangan ekosistem hijau nasional.
4: BSI sangat senang karena BSI ini banyak banget kerjasama dengan teman-teman PLN dari tripartit terkait dengan pemasangan unit instalasi PLN baru, ya, terus juga PKS kerjasama terkait dengan rumah subsidi, ya.
3: Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk PLN dan pengembang properti dinilai sangat krusial, dan dukungan BSI terhadap pembiayaan EV menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesiapan infrastruktur pendukung di kawasan hunian modern. Sinergi ini memastikan bahwa aspek pembiayaan dan infrastruktur berjalan beriringan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi adopsi kendaraan listrik secara massal. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo turut mengapresiasi BSI dalam sinergi lintas sektor ini. Dia menilai dukungan perbankan merupakan katalis utama dalam mempercepat pembentukan ekosistem gaya hidup listrik atau electrifying lifestyle yang inklusif dan berkelanjutan. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Malang menyebut wilayah dengan topografi batuan kars masih menjadi kawasan paling rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan sebagian besar wilayah rawan berada di Malang Selatan. Menurutnya, Sumber air masyarakat di daerah tersebut bergantung pada resapan air hujan yang mudah berkurang saat kemarau panjang. Sebagian besar desa di wilayah rawan itu topografinya batu kars, sehingga masyarakat bergantung pada resapan air hujan.
5: Jadi sebagian besar desa di 6 kecamatan ini adalah wilayah yang topografinya itu adalah batuan kars, yang mana kebanyakan masyarakat itu menggunakan mata air itu dari resapan hujan pada saat musim hujan. Ketika musim hujan itu terlewati dan kemarin cukup berkepanjangan, otomatis resapan itu akan hilang atau mati sama sekali. Dan tidak semua desa memiliki sumber mata air, dan ini terjadi di beberapa wilayah, terutama di wilayah sumber Manjing Wetan yang paling besar dampaknya.
0: Sadono menjelaskan, ketika musim kemarau berlangsung panjang, sumber resapan air dapat mengering sehingga warga kesulitan memperoleh air bersih. BPBD mencatat wilayah seperti sumber Manjing Wetan menjadi salah satu kecamatan yang paling sering terdampak kekeringan. Selain itu, beberapa wilayah lain seperti Gedangan dan Bantur juga masuk pemetaan daerah rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat mulai melakukan mitigasi mandiri seperti menanam pohon dan memanen air hujan untuk mengurangi dampak kekeringan. Pendengar dan pemirsa, agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, Diskominfo beri pelatihan konten digital berbasis aplikasi untuk kelompok informasi masyarakat Kota Probolinggo. Informasi selengkapnya disampaikan Hoirul Umam.
6: Kelompok informasi masyarakat atau KIM di Kota Probolinggo terus didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan konten kreatif menggunakan berbagai aplikasi digital yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Probolinggo. Kegiatan yang berlangsung di salah satu aula pertemuan Pemkot Probolinggo ini diikuti oleh puluhan anggota KIM dari berbagai kelurahan. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas anggota KIM dalam menyampaikan informasi yang menarik, edukatif, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial. PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Dr. Lucia Aris Yulianti, menegaskan bahwa peran KIM sangat penting dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Dr. Lucia Aris menyebutkan bahwa pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada KIM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
7: Bisa belajar dari teman-teman media juga dalam menulis berita, mungkin cek fakta di lapangan terhadap berita yang ada, sampai kolaborasi mungkin konten-konten yang baik antara KIM dengan rekan-rekan media itu juga bisa terelaborasi dengan baik juga. Harapannya juga rekan-rekan KIM bisa seprofesional rekan-rekan media dalam membuat konten-konten yang lebih edukatif, lebih produktif, dan dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini.
6: Ia juga menambahkan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam memperluas jangkauan informasi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Dalam pelatihan tersebut, peserta dikenalkan dengan berbagai aplikasi pembuatan konten seperti desain grafis, editing video, hingga penulisan caption yang efektif. Selain itu, narasumber juga memberikan tips terkait strategi penyebaran informasi yang tepat sasaran, termasuk pemanfaatan tren digital untuk meningkatkan jangkauan audiens. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu siapkan pembinaan berkelanjutan Pemuda Pelopor 2026. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batu menyiapkan tindak lanjut berupa pembinaan berkelanjutan bagi peserta Pemuda Pelopor 2026. Langkah ini dilakukan agar program tidak berhenti pada tahapan seleksi semata. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menegaskan kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial. Alvin memastikan para peserta akan terus didampingi dalam pengembangan kapasitas. Menurutnya, para pemuda yang telah terjaring akan dikumpulkan kembali dalam berbagai program lanjutan. Tujuannya untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan di Kota Batu.
2: Follow up-nya adalah ke depan, ini tidaknya sekedar gugur wajib kumpul selesai tahapan pemulihan pemuda pelopor selesai tidak. Tapi anak-anak ini akan kita kumpulkan dan terus kita lakukan pembinaan. Dan intinya kita akan menumbuhkan bahwa kita ini loh bagian dari agen-agen perubahan, bagian dari Kota Batu, bagian dari anak-anak muda yang akan membangun Kota Batu ke depannya.
1: Selain itu, pemerintah juga melihat potensi besar yang dimiliki generasi muda di Kota Batu. Potensi tersebut dinilai perlu terus digali dan dikembangkan secara optimal. Melalui pembinaan ini, pemerintah berharap pemuda dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda diharapkan mampu mendorong kemajuan Kota Batu untuk ke depannya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu kabar, kembali kami sampaikan saudara untuk Anda, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi E6816HQ. Pelapor atas nama David Robert Arif Yanuar, STNK atas nama Ngatenu, yang beralamatkan di Dusun Glongsor RT5 RW3 Desa Sidor Tejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, saudara. Dan nomor yang bisa dihubungi adalah 0888-2150-229. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara David Robert Arif Yanuar dengan nomor yang tadi telah kami sampaikan. Atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33-33-60074. Sesaat lagi saudara, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia Nasional bersama dengan Mario Kacang yang akan dipandu oleh Ihsan Taruri dan Dede Firdaus. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz, Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: juga
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya, akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bagi Santara ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantar aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Enggak, jangan. Jangan, itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaan agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak Hadir. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Daun belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Nah,
2: baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay. Ya,
1: lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan bahas bikin lagu, gue kayak udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau entar dulu?
1: Entar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Ave Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya.
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah dengar berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Dan
2: amin. Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Didi Firdausya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jam banyak banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Selamat siang. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung tapi Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo okay. Albert.
1: Halo Albert.
0: Halo Albert, ya. Kita ganti ya ke Yosi. Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi.
2: Okay, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke okay tuh barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke okay tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya, katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Oke.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA beneran.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Ya pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke
5: pertanyaannya.
0: Betul. Ya,
1: monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikuti sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain? Gitu aja.
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Ya. Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
4: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apa ini? Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
3: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: tuh. Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Iya. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Kita belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia sama ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak Kak Mario? Bisa lah.
0: Ayo, ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Bahasa Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
0: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa. Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Ini.
2: Tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Ah, makanya kita tahan-tahan.
2: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa ada lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
0: Ada satu ciptaan opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
0: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu, misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu, nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu,
0: kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung,
0: betul. Yaudah biar nggak bingung kita angkat telepon aja,
2: kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo
2: Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan
0: deh. Ito, Mato.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati tuh lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh. Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
0: Amin. Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
0: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
0: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya, kita buatin lah, karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu, kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi, ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini, sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyi yang minta lagu, baru saya buat, karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Isan ya contohnya.
1: Ada yang memang, ya contohnya kayak Isan, gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
0: Belum tuh. Gak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, gak tahu.
1: Amin.
0: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Iya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya, ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya, benar.
0: Betul. Iya, benar.
1: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Halo, okay. Sama Bang Isan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua

0: terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering lah itu sedikit banyak oke okay tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. itu oke okay. Kedua kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV, tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk, lalu tiba-tiba ada satu lagu kita Tuhan kasih berkat naik di YouTube, akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, baru-baru dengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: album baru inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau. Ada Albert. Halo.
1: Halo, Bang Albert. Iya.
2: Silakan.
1: Albert mau tanya apa?
3: Semuanya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang juga repot.
3: Iya. Ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
3: Oke. Makasih banyak.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, mendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bintang Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? Kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Jangan. Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya. Dulu era Twitter tahun 2010. Jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga. Lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya, ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget.
1: Udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar kerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist-playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

0: Satu kabar sore ini saudara dari dunia olahraga, Arema FC tatap laga tandang ke Maguwoharjo, bidik kemenangan penutup musim. Selengkapnya disampaikan langsung oleh tim liputan kami, William Nathan. Nathan, silakan.
1: Baik, Arema FC akan bertandang ke Stadion Maguwoharjo Sleman untuk menghadapi tuan rumah PSBS Biak dalam laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 pada Jumat 15 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sang Wedan, julukan Arema FC, membidik kemenangan demi menutup rangkaian musim ini dengan catatan positif. Arema FC saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen dengan 42 poin dari 32 laga. Hasil dari 11 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan. Posisi papan tengah memang sudah aman untuk Arema, namun pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan timnya tetap akan tampil serius dan tidak akan mengendurkan fokus meski laga ini mungkin tidak lagi berdampak pada posisi akhir klasemen. Marco Santos juga mengingatkan skuadnya agar tidak meremehkan tuan rumah. Meskipun tim PSB yang kini sudah terbebas dari tekanan target karena terdegradasi, justru berpotensi tampil lepas dan merepotkan siapapun termasuk Arema. Kedisiplinan dan konsentrasi penuh tetap menjadi tuntutan selama 90 menit pertandingan. Laga ini, kata Marco Santos, sekaligus menjadi ajang evaluasi akhir musim bagi Arema FC. Marco Santos berencana memaksimalkan skuadnya yang ada untuk meminta mereka bermain cepat dan efisien demi meraih 3 poin sebagai rangkaian penutup kompetisi 2025-2026. Adapun tuan rumah PSBS Biak menerima kedatangan Arema dalam kondisi berat. Tim juru kunci itu tidak hanya telah memastikan degradasi, tetapi juga tengah dilanda krisis finansial berupa penunggakan gaji pemain yang berbuntut sanksi larangan transfer dari FIFA. Kondisi tersebut berdampak langsung pada performa tim, termasuk kekalahan telak 0-5 dari Dewa United pada laga sebelumnya. William Nathan melaporkan.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Sebelum kami hadirkan untuk Anda Malang sore ini untuk dialog kentongan saudara, kami akan sapa dulu Anda dengan beberapa kabar. Kali ini kabar kehilangan ya, hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi N2541ACC, pelapor atas nama Wani, STNK atas nama Rizky Amalia Rahmalia, dengan nomor yang bisa dihubungi adalah 0821-4208-3065. Diperkirakan hilang di Jalan Tapak Siring 24 RT 2 RW 4 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk Anda saudara yang menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudari Wani dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-33-60074. Kabar selanjutnya masih berita kehilangan. Kali ini hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi N2541ACC, atas nama Rizky Amalia Rahmalia yang beralamatkan di Jalan Tapak Siring 24 RT 2 RW 4 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada yang bersangkutan, atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang saudara pada bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-33-33-60074. Kami sesaat lagi akan hadirkan untuk Anda saudara Malang sore ini untuk program Asta Cita Prioritas Nasional Dialog Kentongan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi melalui program prioritas nasional Beranda Asta Cita Dial Kentongan untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kami sapa Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama kami sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Saya perkenalkan ke ruang dengar Anda ya, yang hari ini siap berbagi tentang salah satu komunitas yang ini juga concern pada bencana begitu ya, yaitu berbagi kebaikan. Sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Malang ada Mbak Sri Rahayu. Mbak Ayu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Mbak Riza.
1: Selamat sore Mbak Ayu.
2: Selamat sore.
1: Sehat ya?
2: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa.
1: Mbak Ayu ini adalah founder dari Berbagi Kebaikan dan ketua Yayasan Pejuang Mimpi Indonesia. Ini udah sering banget ngobrol di Pro 1 di RRI Malang khususnya ya Mbak Ayu ya.
2: Alhamdulillah ya nih. Kegiatan-kegiatan kita banyak disupport sama RRI Pro 1 Malang.
1: Siap. Sore ini kita juga disupport oleh Berbagi Kebaikan bersama dengan Mbak Ayu ya, untuk berbagi juga kepada para pendengar tentang seperti apa sih budaya tangga bencana itu harus dibangun sejak dini begitu ya. Mbak Ayu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu ini Berbagi Kebaikan ini sebenarnya bergerak di bidang apa, seperti apa visi misinya, monggo Mbak Ayu.
2: Oke, sebenarnya ini adalah komunitas yang masih baru ya. Berbagi Kebaikan ini baru tahun ini secara resmi memiliki wadah yang di dalamnya adalah para founder-founder komunitas gitu. Ada dari Langkah Kecil Selina, ada dari Saung Kanak, ada dari Relawan Dongeng Kepompong, terus Lion. Jadi berbagai komunitas boleh bergabung bersama kami untuk satu visi misi yang sama, yaitu berbagi kebaikan gitu. Kalau selama ini kami bergerak dalam kegiatan-kegiatan tanggap bencana itu membawa diri sendiri ya, sebagai relawan gitu kan. Kali ini kami berkolaborasi nih, karena ternyata namanya sebuah bencana itu tidak bisa kalau kita atasi sendirian, atau apalagi kita pasrahkan hanya kepada pemerintah saja. Kasihan juga pemerintah kan ya.
1: Betul.
2: Apalagi Indonesia ini termasuk salah satu wilayah yang konturnya ini sangat beresiko sekali ya, rawan banget gempa bumi, tanah longsor, banjir, seperti itu. Beberapa bulan terakhir ya, kita tahu kan apa yang melanda Aceh, Padang, Medan, lalu ada juga di Semeru nih, di Candipuro, di Supit Urang, seperti itu, di Lombok juga seperti itu. Nah, jadi kami dari beberapa komunitas ini sepakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan ini akan menjadi lebih hidup ketika kita bergabung, berkolaborasi, agar kita bisa mengisi ruang-ruang yang muncul karena hadirnya bencana tersebut. Mbak Riza, kalau kita biasanya bencana menimpa itu suatu daerah, biasanya kan tidak hanya pemulihan lokasi ya. Jadi ada beberapa bidang yang perlu kita
1: sentuh,
2: perhatikan
1: ya.
2: Kita sentuh gitu. Tidak hanya konsumsi logistik, tapi ada juga di situ pendidikan, ada juga kesehatan seperti itu. Dan ini akan terasa lebih ringan, lebih indah kalau kita berjejaring seperti itu, sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Nah, itulah awalnya Berbagi Kebaikan akhirnya tumbuh. Untuk waktu itu adalah untuk mengatasi bencana yang terjadi di Supit Urang. Jadi kita waktu itu ngadain kegiatan namanya Love for Semeru.
1: Di Supit Urang itu ya, yang sering banget banjir lahar ya Mbak ya.
2: Betul.
1: Baik, siap. Nah, kalau menurut Mbak Ayu ini, masyarakat kita sebenarnya tantangan yang paling besar saat menghadapi bencana itu, selama Anda menjadi volunteer ya dalam kebencanaan ya, yang menjadi tantangan besar masyarakat kita saat kondisi bencana itu apa saja sih Mbak Ayu?
2: Pada saat bencana ini yang paling ini sebenarnya kesehatan ya, kesehatan dan logistik gitu kan. Otomatis itu menjadi salah satu kebutuhan yang
1: dasar,
2: sangat
1: ya.
2: Sangat mendasar gitu kan. Mungkin mereka bisa tinggal di kamp-kamp pengungsian, tapi kalau logistiknya tidak terpenuhi, satu saat mereka akan tumbang juga gitu baik. Tidak bisa lama-lama di kamp pengungsian. Jadi sandang, pangan, papan tetap menjadi tiga hal yang harus kita
1: penuhi,
2: khusus
1: gitu. Baik, siap. Masyarakat kita ini sebenarnya apakah sudah termitigasi, Mbak Ayu? Apakah mereka sudah sadar ketika tinggal di daerah yang rawan bencana, pola seperti apa yang harus mereka terapkan saat bencana itu datang? Apakah sudah seperti itu, Mbak Ayu?
2: Kalau dari yang di Semeru kemarin ya, kami lihat ya, sebenarnya mereka sudah teredukasi ya, sudah tahu dan kayak tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan ketika bencana itu datang, mereka tuh sudah paham gitu kan. Cuma memang ada beberapa case di mana kita tuh selalu merasa bahwa tempat kelahiran, tanah lahir kita itu adalah lokasi yang sulit akan kita tinggalkan.
1: Betul,
2: meskipun
1: gak
2: kita
1: tergantikan
2: tahu
1: gitu ya.
2: Meskipun kita tahu resikonya adalah hidup dan mati, cuma ada yang sempat berkomentar gini, salah satu masyarakat tuh bilang gini kan, ketika ada yang bilang wong sudah tahu itu daerah
1: rawan
2: bencana, zona merah yang harusnya sudah tidak boleh ditempati, kok ya masih balik gitu kan. Terus masyarakatnya bilang ya karena perut lebih dekat daripada ini. Jadi artinya kebutuhan perut gitu, kebutuhan untuk hidup, untuk makan itu lebih mereka butuhkan utama. Nah, sementara di daerah situ sandang pangan mereka, ternak mereka, lahan mereka, sehingga mereka ya malam mereka mengungsi, pagi mereka akan kembali ke daerah. Kita tidak bisa menyalahkan mereka dalam
1: 100% begitu ya,
2: kondisi seperti ini gitu.
1: Baik, istilah kata hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang gitu.
2: Betul.
1: Ya Mbak Ayu ya. Wow. Terus bagaimana upaya Anda bersama dengan komunitas founder berbagi komunitas berbagi kebaikan ini memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat yang pernah Anda kunjungi agar mereka itu saat bencana terjadi itu bisa lebih tenang, tidak panik, agar bisa meminimalisir korban, ngatain Mbak Ayu?
2: Oh, oke. Kalau untuk berbagi kebaikan ini terus terang Mbak, ranahnya bukan di
1: kebencanaannya.
2: Jadi kami ada di trauma healingnya. Kami
1: baik,
2: ada di
1: baik,
2: ke anak-anak. Kami lebih ke anak-anak, bagaimana psikososial mereka seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan ruang pulih, ruang aman buat mereka. Jadi teman-teman dari komunitas Saung Kanak ini kan mereka adalah penulis-penulis buku anak yang pandai mendongeng, Saung Kanak.
1: Wow,
2: jadi
1: siap.
2: Mereka itu pandai mendongeng, bisa merangkai kata menjadi sebuah cerita yang asik, sehingga anak-anak yang tadinya mungkin takut gitu ketika mendengar apa dongeng-dongeng kecil dari kakak-kakak Saung Kanak ini, dia bisa sedikit terhibur seperti itu. Begitu juga dengan di relawan dongeng Kepompong nih. Seharusnya sebenarnya saya pengen ngajak Kak Yudi hari ini. Kak Yudi dan Kak Eko dari relawan dongeng Kepompong. Cuma kebetulan beliaunya hari ini sedang ada di Jakarta. Jadi mohon maaf belum bisa bergabung. Semoga next dari Pro 1 Malang bisa mengajak beliau juga untuk kita dengar cerita pengalaman beliau saat menjadi relawan di Aceh kemarin dan Padang.
1: Wow,
2: seperti itu.
1: Siap. Nah, fokusnya pada trauma healing khususnya untuk anak-anak.
2: Betul.
1: Seberapa penting sih Mbak Ayu anak-anak ini kemudian mendapatkan treatment ini saat mereka setelah usai menghadapi sebuah kondisi kebencanaan?
2: Sangat penting sekali. Karena trauma yang mereka alami itu kalau tidak kita atasi gitu, mereka akan bawa sampai besar. Mereka akan hidup dalam ketakutan gitu kan. Nah, ini yang pada saat bencana der itu kan biasanya relawan yang datang itu kebanyakan datang bawa logistik.
1: Betul.
2: Ya, terus mengungsikan para korban bencana seperti itu. Nah, terkadang bukannya tidak tersentuh ya, tersentuh cuma mungkin skala prioritas saat itu yang lebih urgensi dilakukan oleh mereka itu adalah menyelamatkan dulu.
1: Penyelamatan.
2: Nah, makanya inilah perlunya sebuah kolaborasi sehingga kayak bapak-bapak tentara terus dari BPBD dia bisa fokus untuk ke kebencanaannya, penyelamatannya. Kita bisa bantu di trauma healingnya untuk anak-anaknya seperti itu. Hal-hal yang memang masih bisa kita handling gitu kan, seperti itu. Tapi memang penting juga buat teman-teman relawan yang melakukan trauma healing ini juga menguasai tentang keterampilan-keterampilan tanggap bencana gitu.
1: Baik, apa aja itu yang harus dikuasai Mbak Ayu?
2: Yang pertama tadi ya, apa yang harus dilakukan kalau misalnya pada saat trauma healing kayak di Semeru ini kan tidak bisa ditebak ya Mbak, kadang lahar dingin turun kayak gitu kan, apa yang harus mereka lakukan tuh mengkondisikan anak saat itu gitu kan, atau untuk menyelamatkan diri pada saat misalnya mereka melakukan aktivitas bermain bersama anak-anak terus tiba-tiba
1: bencana ada, itu datang.
2: Jadi pernah nih kejadian waktu saya di Kelut tuh, saya trauma healing sama teman-teman relawan dari Jakarta. Kita bergabung juga se-Indonesia, ketemu di sana, kita berangkat bareng. Terus lagi asik-asik tiba-tiba gempa susulan terjadi. Jadi kita harus mengkondisikan, kita selamatkan dulu nih anak-anak. Kita cari truk-truk tentara, kita ungsikan anak-anak ke dalam truk, kita hentikan sementara kegiatan trauma healing, berpindah ke lokasi yang aman. Dan itu waktu itu rasanya ya deg-deg-der ya.
1: Betul, di tengah kondisi bencana.
2: Soalnya apalagi kan waktu itu batu yang jatuh tuh bukan batu kecil-kecil ya Mbak Riza, batu besar-besar. Kita udah panik gitu, lari kejar-kejaran dengan truk yang juga buru-buru untuk menjauhi lokasi gitu, seperti itu. Dan ini kalau misalnya apesnya nih, misalnya apesnya kita tertinggal truk itu kan, kita harus bisa mencari perlindungan sementara toh Kak Mbak Riza. Jadi bagaimana kita survive di kondisi itu, bagaimana kita bisa berlindung dari itu. Nah itu yang mungkin belum semua dari kami mendapatkan pembekalan itu.
1: Siap.
2: Gitu. Jadi mungkin ke depan ya mudah-mudahan kami yang di Berbagi Kebaikan ada kesempatan untuk bisa mendapatkan semacam pelatihan tanggap bencana ini supaya ketika kami melakukan aktivitas-aktivitas kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan kalau bencana susulan terjadi.
1: Siap. Artinya ini teman-teman relawan ini butuh pelatihan khusus sih, ngaten ya Mbak Ayu ya. Dari entah itu Basarnas atau mungkin BPBD atau PMI gitu.
2: Betul.
1: Sampai dengan saat ini selama Anda ada di kondisi bencana ini, kemudian pelatihannya kan belum dapat nih.
2: Belum.
1: Skill apa yang Anda bawa? Maksudnya bagaimana Anda kemudian mengatasi kondisi kebencanaan yang ada di sana?
2: Jadi kalau saya backgroundnya soalnya dari pencinta alam ya.
1: Siap.
2: Jadi alhamdulillah kalau soal kayak pertolongan pertama kita masih paham gitu, harus gimana-gimana.
1: Sudah ada bekal gitu. Dasarnya ya Mbak ya.
2: Iya betul. Dan kita memang juga kan ya kalau dari pecinta alam ini kita memang dikasih berbagai keterampilan dan manajemen ya, manajemen baik manajemen perbekalan, manajemen segala macam. Nah itu yang jadi modal utama. Nah sementara kalau di Berbagi Kebaikan di beberapa kegiatan terakhir kita itu kayak untuk Padang dan Aceh karena jaraknya terlalu jauh, kita tidak turun ke lokasi,
1: tapi
2: kita bertugas untuk menggalang donasi di Kota Malang dengan mengadakan event-event. Jadi kayak kemarin itu pentas amal berkolaborasi dengan putra putri kebudayaan cilik, terus dari Lucky Charm juga gitu kan,
1: kayak kenal
2: sekolah
1: Lucky Charm,
2: public
1: ya?
2: Speaking ya Mbak Sita.
1: Oh iya benar, sama Mbak Sita betul, ya betul.
2: Jadi kita kerjasama sama Mbak Sita, terus dengan Mi Band Voice gitu. Kita membuat sebuah pementasan yang menarik perhatian publik untuk bisa menonton dan memberikan sedikit support partisipasi yang support ini akhirnya kita kirim. Nah kirimnya ini juga kita gak sembarangan, kita tidak asal donasi, tapi kita memang berkolaborasi lagi dengan dokter yang berangkat. Jadi jelas, ini Bu Dokter ada program kemana? sana ke Padang gitu.
1: Siap.
2: Padang oke, okay, ibu kita titip ini donasi sekian. Mm-hmm. Terus teman-teman dari Lagzis Haromain kemarin, oh Lagzis, memang mereka ada di lokasi dan kita dapat liputannya bahwa ini salah terima. Jadi pertanggung jawabannya ke masyarakat.
1: Jelas. Baik, gitu. Siap. Mbak Ayu, ini saat ada kondisi bencana, kemudian teman-teman dari Berbagi Kebaikan ingin membantu di daerah bencana, apakah ada prosedur khusus yang diterapkan oleh entah itu tim Tagana, Basarnas, agar teman-teman ini benar bisa langsung turun membantu, khususnya anak-anak yang butuh sekali dibantu secara mental begitu, Mbak?
2: Iya. Iya, pastinya mm-hmm. ada syarat-syarat ya, karena itu daerah bencana. Betul. Bukan tempat wisata atau
1: nggak
2: bermain-main.
1: Semua orang bisa gitu kan ya, mengakses ya.
2: Memang kecenderungan gini ya, terkadang ya memang manusiawi ya, niat kita membantu untuk datang ke lokasi bencana, mau nganterin donasi misalnya. Tapi kalau kita tidak punya bekal yang cukup, terus kita di sana hanya foto-foto, itu sebenarnya sangat mengganggu masyarakat ya. Mereka dalam kondisi berduka gitu. Dan rasanya tidak bijak kalau kita datang ke sana terus bikin konten. Jadi syaratnya itu di sana kita tidak boleh bikin konten.
1: Oke, siap.
2: Gitu. Kita tidak boleh kayak oh live nih gini-gini. Itu dijaga banget gitu. Jangan ya ibaratnya berempati sedikit lah dengan kondisi masyarakat di sana ya, Kak. Terus yang kedua koordinasi. Jadi sebelum berangkat kita benar-benar harus tahu di situ yang pegang siapa PJ-nya. Kita harus berkoordinasi terus sama mereka. Kondisinya gimana gitu kan? Kayak kemarin sebelum kita berangkat ke Supit Urang tuh gitu. Aman enggak gitu. Oh, insya Allah aman jam sekian sampai jam sekian, tapi jam sekian harus kembali gitu.
1: Oke, siap. Ada durasi gitu ya, Mbak ya?
2: Iya, karena kan ya itu tadi beberapa dari apa? Para volunteer-volunteer ini kan mungkin tidak semuanya punya keterampilan tanggap bencana untuk menjaga keamanan mereka sendiri juga kan.
1: Siap. Khawatirnya malah nambah bencana ya.
2: Nambah korban juga, nambah kesulitan buat tim tanggap bencana.
1: Kalau syarat fisik ada enggak, Mbak? Maksudnya harus minimal tidak memiliki sakit atau apa saat harus menjadi relawan di kondisi bencana, Mbak?
2: Kalau di Berbagi Kebaikan kita sih sadar diri aja ya, Mbak ya. Karena kita sama-sama volunteer, kita yang tahu juga kondisi kita juga tahu kondisi tempat bencana. Jadi kalau sudah ngerasa sakit kita pasti nggak berangkat gitu. Jadi kita tidak ada syarat-syarat kamu harus sehat, kamu harus gini. Enggak, karena kita anggap mereka sudah dewasa. Karena mereka bukan orang awam. Yang ada di Berbagi Kebaikan ini bukan orang awam artinya gitu. Mereka sudah punya pengalaman tanggap bencana sebelumnya, sebelum bergabung dengan
1: Berbagi Kebaikan. Wah, keren ini. Artinya anggota-anggota dari Berbagi Kebaikan ini juga sudah memiliki bekal yang cukup ya, Mbak Ayu ya, dalam kondisi kebencanaan itu ya.
2: Betul.
1: Nah, ada berapa banyak Mbak Ayu anggotanya Berbagi Kebaikan sampai dengan saat ini?
2: Kita kalau di ininya officialnya ya tidak terlalu banyak ya, Mbak Riza. Ini sekitar yang masuk official itu sekitar 10. Tapi masing ini kan soalnya komunitas ya, Mbak. Jadi masing-masing komunitas ini kan punya anggota banyak. Jadi ketika kita butuh untuk melakukan aktivitas, baru masing-masing ke founder-founder komunitas ini mengerahkan anggotanya, seperti itu.
1: Oh,
2: gitu.
1: Siap-siap. Jadi dari Berbagi Kebaikan ini sendiri ada 10 orang, yang 10 orang ini juga terjejaring ya, dengan komunitas-komunitas kebencanaan lainnya begitu. Contohnya seperti apa ini, Mbak Ayu?
2: Misalnya ya relawan.
1: Misalnya Mbak Ayu nih.
2: Anak. kalau saya kan terafiliasi ke Pejuang Mimpi Indonesia belajar bareng Faiz ya. Terus terafiliasi juga di Saung Kanak. Betulan saya salah satu anggota Saung Kanak.
1: Siap.
2: Terus juga di Rumah Budaya Ratna saya juga sebagai anggota di beberapa di beberapa komunitas kepenulisan seperti itu UMKM. Nah, ini jadi kita apa? Menjadi jembatan gitu, yang ada di sini menjadi jembatan untuk menghubungkan komunitas-komunitas lain yang ingin terlibat. Kayak kemarin tuh juga Ramadan kita kolaborasi dengan namanya Malang Retro.
1: Baik.
2: Malang Retro ini komunitas yang diinisiasi sama Pak Agung Buana.
1: Siap.
2: Nah, itu isinya juga komunitas-komunitas dan UMKM Semalang Raya gitu. Kita ngadain bagi-bagi takjil itu setiap tahun gitu. Kadang kita ada kegiatan kayak kemarin tuh Basar Festival Kuliner di Taman Krida seperti itu kan. Jadi banyak banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama dari teman-teman. Dan di berbagi kebaikan ini kita setara ya, Mbak Risa. Jadi memang dari founder gitu, foundernya ada beberapa. Dari berbagi kebaikan ini foundernya ada beberapa. Ada Bu Ayu dari Polinema, dosen Polinema. Terus ada Kariska. Terus ada apa, Mas Farhan juga. Terus ada Kak Siksta gitu. Jadi kita memang setara.
1: Baik,
2: tidak ada
1: baik.
2: Yang lebih tinggi.
1: Siap. Mbak Ayu, tadi sempat dijelaskan bahwa ada kegiatan di bulan Ramadan kemarin begitu ya, kegiatan bagi-bagi takjil. Kalau misalnya amit-amit jabang bayi, jangan sampai ada bencana di Malang Raya ini. Saat kondisi seperti saat ini, kegiatan dari berbagi kebaikan apa aja ini Mbak Ayu? Apakah ada mungkin pelatihan-pelatihan khusus begitu dengan mengundang rekan-rekan yang concern pada bencana atau seperti apa Mbak Ayu?
2: Untuk saat ini kita masih ada program Love for Semeru. Belum selesai.
1: Baik,
2: jadi kita
1: baik.
2: Lagi fokus untuk membangun sebuah taman baca di Supit Urang untuk menggantikan taman baca yang ada di sekolah mereka yang rata tanah. Jadi sekolah mereka itu kan rata tanah. Mereka sekarang enggak punya sekolah.
1: Baik.
2: Mereka dititipkan ke sekolah-sekolah yang ada di lokasi mereka. Nah, permasalahannya kan sekolah-sekolah ini sudah penuh kuotanya, Kak Riza. Jadi ya untuk supaya mereka bisa tetap belajar, kita pengen membuatkan sebuah taman baca di situ, di rumah salah satu komite gitu. Kemarin kita sudah setor beberapa bukunya. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah biaya untuk pembangunan.
1: Siap.
2: Gitu. Jadi kita mau melakukan fundraising nih, Kak Riza. Jadi mungkin nanti pendengar Pro 1 nih mungkin yang tertarik buat bergabung untuk menjadi salah satu relawan kebaikan atau volunteer berbagi kebaikan gitu. Itu bisa deh kalau sekolahnya mau ambil peran, bisa menghubungi kami, nanti pendongeng kami akan datang ke sekolah dan mendongeng di sekolah. Nah, impact-nya siswa-siswa boleh menyisihkan uang sakunya di situ, yang nantinya uang yang terkumpul ini akan kita donasikan seluruhnya untuk pembangunan taman baca di Supit Urang.
1: Wow, ini artinya proyeknya juga masih jalan sampai sekarang.
2: Masih jalan.
1: Love for Semeru.
2: Gitu, Love for
1: ini
2: Semeru.
1: Bisa juga untuk para pendengar dan pemirsa yang ada di YouTube RRI Malang Official, kalau mau donasi, pumung kita lagi live nih Mbak Ayu, boleh di-spill caranya.
2: Bisa langsung menghubungi IG saya, langsung ke sri.rahayu.sp. Karena memang berbagi kebaikan ini tidak bermain di platform IG ya. Belum
1: baik,
2: bermain di platform
1: baik.
2: IG. Kita masih di WhatsApp ya. Karena masing-masing founder komunitas ini sendiri kan juga sudah punya
1: komunitas
2: IG.
1: Lain ya, udah
2: ya,
1: punya IG juga.
2: Sudah punya IG. Jadi mereka yang akan share di IG-IG mereka kegiatan-kegiatan dari berbagi kebaikan seperti itu.
1: Baik, siap. Ada jadwal kunjungan khusus gak Mbak Ayu dari teman-teman berbagi kebaikan ini saat donasi sudah terkumpul begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Apakah dititipkan atau langsung menyalurkan?
2: Langsung.
1: Wow.
2: Kita langsung menyalurkan ke sana gitu. Jadi kita berangkat, biasanya kita satu mobil ke sana gitu. Sambil ya kita main-main sama adik-adik di sana, biasa kita sempetin bawa apa gitu buat mereka.
1: Sekaligus trauma healing juga ya.
2: Betul. Nah, kita ada nih salah satu anggota kita dari komunitas Mini 4WD, Playon.
1: Apa
2: nah,
1: ini?
2: Seru nih,
1: Mini
2: Marisa.
1: 4WD.
2: Iya. Komunitas bapak-bapak pecinta mobil Mini 4WD.
1: Paham gitu. Baik.
2: Jadi mereka biasanya bawa nih mainan mereka ke lokasi dan anak-anak tuh
1: disuruh apa diajak ya, main bareng ya.
2: Iya, jadi kayak waktu itu saya ada namanya kemah budaya ya, kemah budaya ke Ledo Ombo Poncokusumo. Nah, teman-teman dari apa komunitas Mini 4WD Playon ini ikut datang di sana dan bermain dengan adik-adik disabilitas. Karena biar bagaimana kan terkadang anak-anak disabilitas ini butuh hiburan ya kan. Orang tuanya juga butuh hiburan. Betul, betul. Melepas sejenak beban-beban mereka, ikut bermain. Jadi bukan cuma mobilnya yang berlari karena di Playon ini. Jadi kita ada tongkatnya gitu loh. Mereka tuh bawa tongkat. Jadi bagaimana pemain itu mengarahkan mobil itu tetap ada di
1: track.
2: Oh, gitu. Jadi ikut olahraga kan, kita seru banget gitu kalau sama mereka gitu.
1: Siap. Jadi ini kegiatan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini ya. Betul. Mbak Ayu ya. Dari Berbagi Kebaikan ada Project Lovers Meru, saudara Anda bisa bergabung juga dengan giat ini. Tadi bisa ikut join Instagram ya untuk informasi lebih lengkap ya. Instagramnya Mbak Ayu tadi bisa di-mention ulang, Mbak.
2: sri.rahayu.sp.
1: Huruf kecil semua ya?
2: Iya,
1: Sri Rahayu
2: .sp. sri.rahayu.sp gitu. Atau bisa juga ke IG dari Yayasan Pejuang pejuangmimpi.id.official. Nah, kita di sana sering berbagi info tentang kegiatan-kegiatan dari Berbagi Kebaikan juga di sana.
1: Wow, seru sekali. Anda bisa join di situ saudara untuk kegiatannya juga di spill di IG ya, Mbak ya. Betul. Kegiatannya ngapain aja dan seperti apa donasi Anda, semuanya terreport dengan jelas begitu ya, Mbak ya?
2: Iya, insya Allah amanah disampaikan kayak kemarin untuk yang Love for Sumatera. Jadi selain Love for Semeru ada Love for Sumatera kemarin seperti itu. Dan cara kita galang donasi memang lebih dengan memanfaatkan skill ya. Jadi kita tidak
1: jasa ya, Mbak Ayu.
2: Tidak door to door untuk minta sumbangan, tapi kita apa misalnya fundraising nih kayak ini nih. Salah satunya produk kemarin tuh kita misalnya pembelian otak-otak dari dapur F3 ini 10% kita donasikan untuk kegiatan Love for Semeru.
1: Wow, ini jadi masyarakat yang berdonasi tuh kayak kerasa gak donasi ya, Mbak Ayu ya?
2: Iya, karena kan jajan ya sebenarnya.
1: Betul. Padahal dari jajan yang mereka beli itu ternyata mereka sudah mendonasikan 10% tadi.
2: 10%.
1: Gede loh itu, Mbak Ayu ya. Ini kebayangkan jadi masyarakat yang jajan, boleh dikasih tahu lagi, dispil lagi nih Mbak Ayu kalau mau jajan otak-otaknya sambil donasi nih gimana ceritanya nih Mbak Ayu?
2: Jadi buat masyarakat Kota Malang,
1: Malang Raya
2: yang mau ikut ambil peran dalam kegiatan Love for Semeru, pembuatan taman baca di Supit Urang bisa dengan cara membeli otak-otak dari dapur F3 ini. Yang sebagiannya 10% dari hasil penjualan ini kita donasikan ke Love for Semeru.
1: Siap. Gitu. Nah, cara belinya dong.
2: Cara belinya bisa langsung kontak WA 08222222 ya, 9315390. Dan ini produknya non MSG.
1: Wow.
2: Jadi kita tidak pakai pengawet, terus kita tidak pakai penyedap tambahan gitu. Jadi murni memang dari bumbu dan rempah-rempahnya.
1: Baik, siap. Kalau ada pendengar atau pemirsa kita yang misalnya beli tapi nggak buat di rumah, disumbangin langsung semuanya bisa nggak, Mbak Ayu?
2: Boleh, kemarin baru saja dari jadi ada klien dari Surabaya. Dia pesan 50 piece.
1: Baik.
2: Untuk didonasikan ke siswa SLBC autis di Jumat Berkah. Wow. Jadi kita buatkan 50 piece gitu. Terus kita tambahin juga buat guru-guru itu spesial dari kami sendiri gitu. Jadi di luar yang 50 piece itu seperti itu.
1: Baik, siap. Wah, luar biasa ya ini anggota dari Berbagi Kebaikan ternyata multitask ya. Bisa dongeng, bisa trauma healing, bisa juga masak. Bisa apa lagi Mbak Ayu? Sebutin semuanya Mbak Ayu. Bisa apa lagi ini?
2: Jadi saya hobi nulis juga.
1: Waduh,
2: gitu kan.
1: komplit ini ya, udah paket lengkap ya.
2: Hobi ngayal ya, sebenarnya hobi jalan-jalan, hobi nulis dan apa juga kadang-kadang MC juga, kadang-kadang MC terus bikin event-event kecil. Memang suka banget gitu loh bikin event-event kayak gitu. Jadi salah satunya event itu adalah salah satu bentuk fundraising dari berbagi kebaikan. Jadi kita ada program nanti berbagi kebaikan itu dengan mengadakan kelas mendongeng.
1: Siap.
2: Yang nantinya HTM dari itu juga sebagiannya juga akan didonasikan untuk pembuatan taman baca tersebut.
1: Seru nih, artinya seluruh program, project dari berbagi kebaikan itu kalau kita join tanpa terasa ternyata kita juga berdonasi ya.
2: Iya, betul.
1: Fundraisingnya benar-benar fun gitu ya.
2: Betul.
1: Dengan bercerita, tadi juga ada mini pentas gitu ya. Sama teman-teman, kemarin kayaknya juga talk show di kita deh yang nyanyi-nyanyi apa ya?
2: Mi Band Voice.
1: Mi Band Voice.
2: Oh iya, betul. Dengan Pak Yuke, Kak Ryu gitu.
1: Siap.
2: Kemarin... kebetulan dari Pejuang Mimpi sempet tuh beberapa anak-anak kami itu bikin album bareng sama Mi Band. Jadi anak-anak disabilitas diajak sama Mi Band Voice untuk apa syuting untuk video klip mereka.
1: Siap, seru
2: lagu
1: sekali.
2: Anak Nusantara. Iya, jadi kita benar-benar berkolaborasi gitu.
1: Dengan berbagai komunitas yang ada di Malang Raya ini, keren. Kita undang pendengar juga ya, Mbak Ayu ya, untuk join bersama kita di 081555600915. Ada Mbak Anita di Singosari.
2: Halo,
1: selamat sore Mbak Ayu. Untuk komunitas berbagi kebaikan ini, apa yang biasanya paling dibutuhkan anak-anak korban bencana selain makanan dan pakaian?
2: Oke, kalau untuk pakaian memang kita tidak yes.
1: Oke.
2: Okay, iya, kita tidak untuk pakaian karena beberapa tahun terakhir donasi pakaian itu justru menimbulkan satu masalah baru.
1: Siap,
2: ya,
1: siap,
2: itu sampah
1: siap.
2: Ya, karena tidak semua korban itu mau menerima pakaian. Terkadang dibilang layak pakai tapi masih ada aja orang yang memberikan pakaian yang sudah tidak layak. Jadi yang repot ini dari relawan sortir-sortirnya ya.
1: Betul, betul.
2: Terus sampahnya mau dibuang kemana gitu kan, kita susah ya. Nah, mungkin kalau sekarang ini lebih pertama kita nih ada target mau bangun media sosial di lokasi bencana. Bagaimana membangun anak muda di sana untuk bisa memanfaatkan potensi lokal daerahnya menjadi salah satu daya tarik wisata atau apa sumber penghasilan buat desa gitu. Nah, kalau anak-anak di sana mungkin butuh kayak relawan untuk mengajar. Relawan mengajar boleh tari, boleh musik, boleh apa. Nah, ini yang pengen kita gali tuh itu, memberikan ruang-ruang buat anak-anak ini untuk memiliki talenta, memunculkan talentanya dan mengajak

0: ya.
1: Oh baik, siap. Berarti 0 sampai 15 tahun.
0: Iya. Tapi tidak apa kalau misalnya mau menyumbang kayak novel-novel, karena kan di sana juga pastinya ada remaja ya. Terkadang juga butuh hiburan.
1: Ah, siap. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya dari Dau, ada Mas Fajar, bagaimana cara komunitas berbagi kebaikan menghibur anak-anak yang masih takut dan nangis saat mengalami bencana?
0: Iya, yang pertama adalah kita peluk dulu mereka gitu. Jadi kita kita nggak bisa langsung action ya, gitu. Kita harus pelajari tiap anak, tipikal anak itu handlingnya berbeda, Mariza. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang masih takut, ya kita dekap dulu, kita pendekatan dulu. Kira-kira dia ini paling takut apa, dan itu yang kita hindari, dan paling suka apa, itu yang kita gunakan sebagai pendekatan kayak gitu. Ketika sudah klik, barulah mereka bisa bermain bareng kita. Kita nggak bisa memaksakan, wah aku bisanya ini, jadi mereka akan kuajarin ini. Nggak bisa seperti itu.
1: Siap.
0: Jadi harus tahu dulu.
1: Sekalipun kita bawa skill dari rumah ya, tapi ketika terjun ke wilayah bencana harus menyesuaikan dengan kondisi di sana ya, Mbak.
0: Iya dong. Mbak,
1: pinginnya saya mau ngajar matematika, ih stres banget, mereka udah ngadepin bencana, disuruh ngapalin perkalian pembagian gitu ya, nggak bisa kayak gitu juga ya, Mbak Ayu ya.
0: Bisa kalau misalnya Mbak Risa punya
1: cara
0: trik
1: yang fun,
0: unik, cara yang fun untuk belajar matematika. Kan sekarang ada tuh belajar matematika dengan cara menyenangkan.
1: Betul. Tapi paling penting adalah mengetahui kondisi di lapangan seperti apa dan apa yang paling dibutuhkan anak-anak itu ya. Wah keren sih. Ini jadi kayaknya harus join nih sama berbagi kebaikan nih, Mas Fajar ya, yang ada di DAU. Nah kalau mau join gimana caranya, Mbak Ayu?
0: Bisa langsung DM ke saya. Nanti kita akan kasih link grup. Bisa bergabung di grup WhatsApp kami. Di sana kita kolaborasi, kita cerita, kita berbagi aksi. Jadi tidak hanya dari berbagi kebaikan ya. Jadi misalnya nih dari Langkah Kecil atau Mi Band Voice punya kegiatan sosial. Dia share dong ke grup berbagi kebaikan. Eh kita mau ada kegiatan ini nih. Teman-teman berbagi kebaikan mau support enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak bicara tentang berbagi kebaikan secara ofisial ya. Tapi kita karena berbagi kebaikan adalah kita. Bukan saya, bukan siapa.
1: Baik, satu pertanyaan lagi Mbak, dari Turen, ada Mbak Lina. Apa di relawan ini mendapat pelatihan khusus sebelum mendampingi anak-anak korban bencana? Tadi sempat kita ulas sejenak, tapi mungkin Mbak Lina masih ada aktivitas lain, boleh?
0: Iya, oke, mudah-mudahan ya Mbak Lina, kita sangat harapkan sekali kami mendapatkan pelatihan itu ya. Karena memang itu adalah salah satu bekal penting buat teman-teman relawan yang akan turun atau terjun ke lokasi kebencanaan. Cuma karena memang saat ini kebetulan yang tergabung di berbagi kebaikan adalah bukan orang-orang baru di kebencanaan. Jadi memang ya belum ada. Tapi ke depan kami sangat perlu sekali itu.
1: Yang paling dibutuhkan Mbak Ayu, kira-kira pelatihan apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman berbagi kebaikan? Semoga nanti siaran kita disimak ya oleh pemangku kepentingan ini ya.
0: Ya itu tadi Mbak, ketanggap bencanaan pas itu yang paling kita butuhkan. Bagaimana cara kita handling pada saat terjadi bencana susulan atau ketika kita menghadapi kondisi ketemu dengan masyarakat yang psikologinya terganggu akibat dampak dari bencana tersebut. Itu kan handlingnya sangat sangat beda.
1: Hektik ya,
0: kita kita butuh loh psikolog gitu untuk bergabung di
1: berbagi tim. Kebaikan.
0: Betul, karena nggak bisa sendirian. Kita semua punya porsinya masing-masing. Sejauh ini memang masih beberapa ini masih concern di ini ya. Skill. Kalau untuk dokter, psikolog, biasanya kita kerjasama sama teman-teman relawan gitu.
1: Jadi fokusnya dari teman-teman berbagi kebaikan ini adalah pada edukasi anak-anak, trauma healing anak-anak. Yang tentu saja ini juga tetap butuh untuk pelatihan-pelatihan trauma healing,
0: betul,
1: begitu,
0: betul.
1: Ya,
0: Mbak Ayu, ya. Dan alhamdulillah nih di Malang Raya ini ya, kita itu sangat disupport sama lembaga-lembaga medis yang ada gitu kan. Jadi memang mungkin bukan secara kelembagaan mereka support, mungkin secara relationship ya. Jadi kayak beberapa

0: beberapa rumah sakit sudah support kegiatan dari teman-teman relawan ini. Salah satunya adalah Rumah Sakit IHC La Valette. Dia mereka kalau misalnya kita minta bantuan gitu, kita mau ada program, memang programnya itu baik dan cocok dengan mereka, mereka itu pasti akan support kita. Begitu juga kemarin dari Persada juga gitu. Intinya rumah sakit di Malang Raya ini juga punya visi misi yang sama ya, untuk berbagi kebaikan. Supportnya selama ini ada, bagus.
1: Siap, Mbak Ayu. Ini pinginnya ngobrolnya panjang ya, tentang apa yang udah ditulis sama Mbak Ayu, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu.
0: Masya
1: yang
0: Allah.
1: Ingin disampaikan kepada pendengar Malang Raya dan juga para pemirsa yang ada di YouTube kami, Mbak Ayu, silakan.
0: Saya mau sampaikan kepada teman-teman di Malang Raya bahwa bencana bisa menimpa siapa saja, tidak pernah kita duga. Jadi ketika misalnya terjadi bencana dimanapun itu, mari kita bangun empati kita, kita bangun kepedulian kita, kita sisihkan apa yang kita punya, tidak harus besar, tapi yang penting itu adalah lahir dari ketulusan hati. Jadi jangan ragu untuk membantu, apakah itu tenaga ataupun itu materi. Yang penting adalah bukti kehadiran kalian, peran serta kalian dalam tanggap bencana ini. Kita tidak harus menjadi relawan di lokasi untuk menjadi orang yang peduli. Kita share kegiatan berbagi kebaikan pun itu sudah salah satu hal yang positif. Apalagi kalau kita bisa menyisihkan materi kita untuk kebencanaan yang terjadi di kota mana saja, ya, di sekitar kita.
1: Baik, siap, Mbak Ayu.
0: Semangat untuk berjuang dan berbagi.
1: Berbagi kebaikan.
0: Betul. Baik, berbagi kebaikan adalah kita, bukan tentang saya, bukan tentang satu dan dua dari founder kami, tapi berbagi kebaikan adalah kita semua. Mari kita bergabung, bergandeng tangan untuk sama-sama berbagi kebaikan di sekitar kita.
1: Siap, Mbak Ayu, terima kasih sekali ya. Sama-sama, sudah langsung rawuh ke studio Pro 1 sore hari ini.
0: Iya,
1: berbagi kebaikan bersama
0: berbagi
1: pendengar kami,
0: berbagi semangat
1: bersama
0: juga
1: pemirsa kami,
0: dengan pemirsa Pro 1.
1: Siap, sehat selalu Mbak Ayu. Selamat melanjutkan aktivitas positifnya, aktivitas berbagi kebaikannya sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera sesaat lagi, saudara, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 untuk Info Prima. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

delapan janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak

0: Provincia Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
2: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan, rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
3: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak nyampe 1 jam.
2: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter, petani hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000. Sementara itu, penyuluh pertanian Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
4: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
2: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
5: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
7: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban, biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500, bawah 25 juta.
6: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
8: Yang ini apa? Terlalu ini ya, mulai naik ya.
7: Dan masuk proyek-proyek. Rata-rata itu
8: korban ya? Mana itu kan proyek kemudian tadi. Sangat 20 itu kan satu. Kalau sekarang kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih lebih. Aksesnya gampang. Ya, gampang.
6: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
10: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
11: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerja sekretaris, pekerja jaga pintu, pekerja rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengumumkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
9: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
5: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan. Global.
12: Kementerian Farida Kusnia, Sains dan Teknologi, Dr. Benny Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Benny Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
13: Mbak-mbak Indomaret, mbak-mbak Alfamart, mbak-mbak yang di pom bensin yang jadi guru adalah bukan Bambak lagi, tapi teman kita.
12: Saat sesi tanya jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah. Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
5: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
14: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan. Dua lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
15: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat saya tiga, saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1-5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang, tambah.
14: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut, PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak, sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
16: Di tahun 2025, data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
14: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program Puslada. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
17: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau Puslada menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program Puslada. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
18: Jelas ada, dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita perjuangkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi. Jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti, tapi secara utama mereka yang masuk usaha terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas, apabila mereka berhasil medali emas dan perak bisa kita akomodir untuk masuk Puslada.
17: Dodi Ardiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti Puslada adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Oni Arianto melaporkan.
5: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu, tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol, tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
20: Kan kita banyak, kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim. Penilaiannya seperti
21: ini. Untuk spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Itu standar yang kita pengenin.
19: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
22: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
23: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan KPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
24: Itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya, gabah bukan padi, gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
23: Dinas TPAP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam satu tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
22: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
0: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
1: Ya kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Berarti penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja Mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
2: Artinya untungnya yang makin tipis gitu Pak ya?
1: Iya, ya, pengurangan untung. Gitu.
0: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
22: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
3: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
25: Harga cabai rawit sekarang 80, sebelumnya 30. Kalau cabai merah besar itu dari 30 sekarang melonjak jadi 55 per kilonya. Cabai hijau kecil dari 35 sekarang 55. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari 30 yang super sekarang 50. Tomat juga naik. Tomat sekarang 15 per kilonya. Sebelumnya 7.000, 8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
4: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih Retno. Saudara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPS RI Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
8: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Malang Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi, tapi memang belum secara menyeluruh. Jadi 1 Mei itu baru di level sahur-sahur. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
7: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
9: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
11: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan, baik saat di asrama haji maupun ketika berada di Tanah Suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anna menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
26: Jadi gini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya apa namanya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah, ini yang kemudian cuacanya begitu panas. Ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah, ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
11: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumeneb, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sunep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Paris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: mana, dapat uang dari mana? Nabung, Bu.
1: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaeddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai. Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui

0: Di proses sosial dan budaya, Perlat menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlat kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlat akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlat adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlat berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlat bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlat di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Malang Sore ini, Saudara. Kabar gembira dari Gubernur Jawa Timur tahun 2026 akan memberikan kebijakan PKB dan BBNKB sama seperti 2 tahun yang lalu ya, 2024 dan 2025. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, langsung datang ke KB Samsat Karangploso yang ada di Samsat Induk dan Walkthru. Ini buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang, Jumat sampai jam 11 siang. Ada di Payment Tumpang dan Lawang, Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 pagi sampai 11.30, Jumat dari jam 8 pagi sampai 10.30, Samsat Keliling dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Saudara, dari Senin hingga Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11.30 siang, hari Jumat 8 pagi sampai 10.30. Selain itu juga tersedia payment point di Tumpang dan Lawang, ada Samsat Keliling Mangliawan Singosari yang memudahkan Anda untuk membayar kendaraan Anda secara cepat dan praktis. Mari kita bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak Anda yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT, PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Pendapat RRI. Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu bentang alam kars terluas dan terindah di dunia. Bukan hanya memukau secara visual, kawasan ini juga menyimpan jejak kehidupan manusia purba yang berusia puluhan ribu tahun. Inilah bentang alam kars Maros Pangkep, sebuah laboratorium alam yang merekam sejarah bumi dan peradaban manusia. Sekarang Anda tahu, mari kita telusuri kisahnya. Sobat RRI, bentang alam kars Maros Pangkep membentang di Kabupaten Maros dan Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Kawasan ini mencakup lebih dari 40 ribu hektar dengan ribuan bukit kapur, gua, sungai bawah tanah, dan tebing-tebing menjulang. Kars ini terbentuk selama jutaan tahun melalui proses pelarutan batu kapur oleh air hujan. Proses alami ini menciptakan lanskap unik yang tidak hanya indah, tetapi juga sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Kars Maros bukan sekedar kawasan batuan. Ia berfungsi sebagai penyimpan air alami yang menghidupi masyarakat sekitar. Sungai bawah tanah dan gua-gua kars menjadi sumber air bersih, habitat flora dan fauna endemik, serta ruang penelitian bagi para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Karena keunikannya, kawasan ini kerap disebut sebagai laboratorium alam terbuka, tempat mempelajari geologi, hidrologi, hingga keanekaragaman hayati. Sobat RRI, salah satu nilai terpenting Kars Maros Pangkep adalah ditemukannya lukisan gua prasejarah. Di sejumlah gua, seperti Leang Timpuseng dan Leang Petakere, para peneliti menemukan lukisan telapak tangan dan gambar hewan yang diperkirakan berusia lebih dari 40 ribu tahun. Temuan ini menjadikan lukisan gua di Maros sebagai salah satu karya seni figuratif tertua di dunia. Bukti bahwa manusia purba di Nusantara telah memiliki kemampuan berpikir simbolik dan seni yang tinggi. Sobat RRI, nilai ilmiah dan budaya Kars Maros Pangkep menjadikannya kawasan yang sangat berharga. Namun, kawasan ini juga menghadapi ancaman, mulai dari eksploitasi sumber daya hingga kerusakan lingkungan. Pelestarian kars bukan hanya soal menjaga batuan, tetapi menjaga sejarah kehidupan manusia dan alam yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Sobat RRI, bentang alam Kars Maros Pangkep bukan hanya lanskap indah Sulawesi Selatan, melainkan arsip alam yang merekam perjalanan bumi dan manusia purba. Dari dinding gua hingga sungai bawah tanah, Kars Maros Pangkep adalah saksi bisu sejarah panjang peradaban Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Ini aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
3: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya. Jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah SWT.
3: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau gipto kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibta. Ghibta adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibta ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibta ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah krusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayubi.

masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Satu berita kehilangan, kali ini hilangnya satu buah STNK dengan nomor polisi L4417WH yang beralamatkan milik dari Bapak Iksan Fauzi, beralamatkan di Pradah Kali Kendal 6A22 RT4 RW1 Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, saudara, yang mana diperkirakan hilang di sekitar wilayah Blimbing, Kota Malang. Untuk Anda yang menemukannya, kami mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada beliau, Bapak Iksan Fauzi. Atau Anda bisa sampaikan pada kami, saudara, di RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Kami masih juga akan terus menyapa Anda dalam rangkaian Malang Sore ini. Pastikan selalu bersama kami.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi

adopsi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

kabar saman kita untuk malam sore ini. Saudara harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Rahayu Jafar akan menyapa Anda dalam Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, ketika kita membicarakan ibu kota Indonesia, nama Jakarta mungkin langsung terlintas. Namun dalam salah satu masa paling genting dalam sejarah bangsa, Republik Indonesia justru pernah bertahan dari sebuah kota kecil di Sumatera Barat bernama Bukit Tinggi. Kota ini bukan sekedar saksi sejarah, tetapi pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia saat negara berada di ambang kehancuran. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer 2. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia berhasil diduduki. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah tokoh nasional ditangkap. Di mata dunia internasional, kondisi ini memunculkan anggapan bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Namun, Republik tidak runtuh. Di tengah krisis tersebut, perjuangan justru bergerak dari luar Pulau Jawa. Pada 22 Desember 1948, di Bukit Tinggi, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pemerintahan ini dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang menerima mandat untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keberlangsungan negara. Sejak saat itu, Bukit Tinggi resmi menjadi ibu kota darurat Republik Indonesia. Pemilihan Bukit Tinggi bukan tanpa alasan. Kota ini berada di dataran tinggi, dikelilingi perbukitan dan lembah yang sulit dijangkau pasukan Belanda. Selain itu, Sumatera Barat dikenal memiliki jaringan perjuangan rakyat yang kuat dan solid. Kondisi geografis dan dukungan masyarakat menjadikan Bukit Tinggi tempat yang relatif aman bagi pemerintahan darurat. Dari Bukit Tinggi, keputusan-keputusan penting tetap diambil. Komunikasi dengan pejuang di berbagai daerah terus dijaga. Dan pesan kepada dunia internasional disampaikan bahwa Republik Indonesia masih ada dan tetap berdaulat. Dalam situasi ini, radio memegang peranan sangat penting sebagai alat perjuangan informasi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berjalan selama lebih dari 7 bulan. Pada Juli 1949, setelah tekanan internasional dan proses diplomasi, para pemimpin Republik dibebaskan dan pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Meski bersifat sementara, PDRI memainkan peran vital dalam menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Kini, Bukit Tinggi dikenal sebagai kota wisata dengan jam gadang sebagai ikonnya. Namun, di balik keindahan dan ketenangan kota ini, tersimpan sejarah besar tentang keteguhan sebuah bangsa. Dari Bukit Tinggi, Republik Indonesia membuktikan bahwa negara ini tidak mudah runtuh, bahkan di saat paling gelap dalam perjalanannya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Mariar masih bersama kami di Malang malam ini ya. Saya Raja pada yang teman yang ada di hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Jadi malam hari ini lebih early ya, lebih awal saya menyumbai Anna karena hari ini Ruli Suprayuga sedang tidak enak badan. Jadi di jam 6 sekarang ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat saya angkat temani Anda. Dan seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, juga informasi untuk Anda di malam hari ini. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa ikuti Warta Berita Sentral, dilanjutkan dengan Mimbar Buddha ya, dengan topik meluas wawasan dengan literasi dhamma bersama dengan Bapak Junari. Dan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa ikuti drama radio, dilanjutkan dengan obrolan hukum bersama dengan Devin Irwan Jinoto SHMH, yakni dengan topik dampak perang global ke hukum dalam negeri dari BBM sampai stabilitas sosial. Kemudian Ruang Rindu Simponi Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort nanti akan hadir di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengikuti Ruang Rindu Simfoni Keroncong lewat YouTube RRI Malang Official. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami, stay tune terus di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode ikra.

Cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami akan kembali nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Malang malam ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, karena informasi dan inspirasi.
1: Melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
3: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
4: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
4: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
6: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
6: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
5: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
6: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
8: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
7: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
8: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
9: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
8: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Abad kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, enggak ada batu-batu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kuskasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di asrama haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-Lig selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pilih Tiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

malam, selamat bertemu kembali dengan Mimbar Agama Buddha di RRI Malang bersama antara penyuluh agama Buddha Malang Raya, wihara-wihara yang berada di Malang Raya, kelompok kerja penyuluh yang ada di Malang Raya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam Mimbar Agama Buddha di RRI Malang. Kami berdoa. Soti Hotu Namo Buddhaya. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita ke dalam dada dengan memberikan pujian kepada Guru Buddha Gotama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kim Su Ha Su

Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, mengapa ada tawa dan kegembiraan selama dunia ini terus menyala, terkurung dalam kegelapan? Mengapa engkau tidak mencari cahaya? Patutlah kiranya kita panjatkan puji syukur kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, di mana atas limpahan semua berkahnya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Radio RRI Malang. Semoga apa yang bisa kita bicarakan pada malam hari ini akan membawa manfaat yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya bahkan sedikit tema yang akan menambahkan pengetahuan kita tentang dhamma ajaran Sang Buddha. Tema kita pada malam hari ini adalah perluas wawasan dengan literasi dhamma. Ibu, bapak, saudara, para pendengar RRI Malang yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa syukur karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dhamma, dan melatih pikiran menuju kebijaksanaan. Demikian juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian pada kesempatan yang berdurasi. Semoga kesempatan ini akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Semoga dengan perluas wawasan dengan literasi dhamma, sebelum masuk ke inti, mari kita hening sejenak. Kita tarik nafas dalam-dalam, hembuskan rasa kehadiran diri kita di sini saat ini. Kita hanya menyediakan waktu 5 detik saja untuk merenungkan pikiran kita tentang kebajikan. Saudara para pendengar RRI Malang yang berbahagia, marilah kita mencoba membayangkan setiap hari sebelum kita benar-benar bangun dari tempat tidur, sudah berapa banyak informasi yang masuk melalui notifikasi HP. Berita singkat, status media sosial, grup keluarga real, video panjang, semuanya berlomba merebut perhatian dari kita. Bahkan para ahli mengatakan bahwa dalam satu hari manusia modern dapat menerima setara dengan 174 surat kabar informasi. Luar biasa. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apa
Apakah semua informasi itu membuat kita lebih bijaksana? Atau justru sebaliknya, kita menjadi lebih cemas, mudah marah, dan menjadi bingung? Karena sesungguhnya, disinilah pentingnya literasi dhamma. Saudara sekalian yang berbahagia, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi dhamma adalah kemampuan untuk berbagai prosedur, berbagai literatur. Prosedur yang pertama adalah mengakses ajaran Buddha dengan benar. Kemudian yang kedua, memahami maknanya dalam konteks kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi apakah suatu informasi selaras dengan dhamma atau tidak. Kemudian yang keempat adalah menerapkan dhamma sebagai filter dan panduan hidup. Buddha Gautama tidak pernah mengatakan bahwa hafalan semua ucapanku, tetapi beliau berkali-kali mengatakan, "Ehi asiku, datang dan lihatlah sendiri. Buktikan sendiri bahwa itu semua adalah undangan untuk berpikir kritis, untuk belajar, untuk menyelidiki." Saudara-saudara yang berbahagia, Buddha Gautama dalam satu hal yang menjadi akar dari segala penderitaan adalah avijja. Karena ketidaktahuan atau kebodohan batin, dan satu-satunya lawan dari kebodohan adalah avijja, pengetahuan sejati atau kebijaksanaan. Di depan tadi sudah saya sebutkan tentang dhamma pada. Di dalam dhamma pada syair yang ke-146, yaitu Kim Suhasu Kim Anando Nicang Pajalite Sati Andakarena Anada Padhipang Na Gawe Sata. Mengapa ada tawa dan kegembiraan selama dunia ini terus menyala, terkurung dalam kegelapan? Mengapa engkau tidak mencari cahaya? Ayat ini sangat kuat. Sang Buddha mengumpamakan bahwa kita sedang berada dalam kegelapan. Kegelapan itu adalah kebodohan, dan satu-satunya lampu yang bisa menerangi adalah padipa, yaitu cahaya kebijaksanaan yang lahir dari belajar dan merenungkan dhamma. Demikian pula yang terdapat di dalam Uddhakapada, kita juga mengenal sabba papasa akarana kusalasa upasampada sacita pariyudhapana etang Buddha nasasana. Tidak melakukan
menahan segala kejahatan, melaksanakan kebaikan, dan menyucikan pikiran sendiri. Inilah sesungguhnya ajaran dari Buddha. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa menyucikan pikiran sendiri jika kita tidak pernah belajar bagaimana cara menyucikannya? Karena sesungguhnya itulah fungsi literasi dhamma. Kita belajar dulu, memahami, lalu mempraktikkan dhamma. Jadi saudara-saudara sekarang yang berbahagia, bahwa literasi dhamma bukan hanya membaca

membaca berita di media sosial. Suatu hari, ia membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa meditasi itu sia-sia dan hanya membuang waktu tanpa berpikir panjang. Ia berhenti bermeditasi. Hatinya menjadi gelisah. Di lain sisi, ada seorang ibu bernama Sari. Ia juga membaca artikel yang sama. Tetapi karena Sari rajin membaca, Sari buta supa dan sering mendengarkan ceramah dari sumber terpercaya. Ia tidak langsung percaya, ia merenungkan. Apakah informasi ini selaras dengan apa yang diajarkan Buddha tentang manfaat mindfulness? Ia mengevaluasi, ia diskusikan dengan teman sedama. Ia tetap bermeditasi, ia pun juga menjadi tenang. Saudara sekalian yang berbahagia, bahwa di antara dua cerita itu terdapat perbedaan antara Ananda dan Sari. Bukan pada jumlah informasi yang mereka terima, tetapi pada literasi dhamma mereka. Sari memiliki benteng kebijaksanaan, tetapi Ananda belum. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, kemudian apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Pada kesempatan ini saya akan bagikan 4 langkah sederhana. Yang pertama, luangkan waktu sehari untuk membaca dhamma. Anda tidak perlu membaca seluruh Tipitaka sekaligus. Mulailah dari apa yang kecil, satu bait Dhammapada, satu bagian dari Karanyamrita Sutta, atau satu artikel dari sumber dari umat-umat yang terpercaya. Yang terpenting bahwa Anda akan selalu ingat, akan selalu meluangkan waktu untuk membaca dhamma. Kemudian yang kedua, gunakan metode tidak hanya baca, tetapi juga merenungkan tentang dhamma ajaran Sang Buddha. Setelah Anda tadi membaca, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa makna ayat ini bagi hidup saya hari ini? Kemudian, bagaimana saya, bagaimana kita bisa menerangkannya dalam situasi yang sulit? Kita tidak hanya baca, tetapi juga merenungkan dhamma. Semoga apa yang kita lakukan akan kehidupan ini akan menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, pilih sumber yang valid. Bahwa segala sesuatu yang Anda pelajari hari ini perlu Anda memperoleh sumber yang valid, yang dapat dipercaya. Perbanyak membaca terjemahan sutta dari penerbit yang terpercaya. Ceramah para bhikkhu yang ada komponen-komponen tertentu, atau buku dhamma klasik

harus cukup merasakan puas, merasakan ketenteraman, jika itu merupakan sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian yang keempat, diskusikan dengan komunitas. Artinya bahwa ilmu yang kita simpan sendiri, ilmu yang kita pelajari sendiri, ibarat seperti obor di balik tembok. Tapi ilmu yang dibagikan seperti obor yang dipakai bersama akan semakin terang, akan semakin baik. Itulah sesungguhnya diskusi dhamma, baik daring maupun luring. Sang Buddha sendiri pernah bersabda di dalam Anguttara Nikaya bagian keempat yang ke-145. Catarumi bhikkhave pabba katami cataru canda pabba surya pabba agi pabba panya pabba imaku bhikkhave catasu pabba eta dagang bhikkhave imasam catunang pabbanang yadidang panya pabba. Para bhikkhu, ada empat macam cahaya, yaitu cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya api, dan cahaya kebijaksanaan. Di antara keempat cahaya ini, cahaya kebijaksanaan adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, para umat Buddha semuanya, dengan literasi dhamma, maka kita menyatakan bahwa cahaya kebijaksanaan itu akan menjadi lebih penting. Oleh karena itu, saudara sedharma yang berbahagia, saya tidak menyatakan apakah Anda sudah pandai atau bodoh di dalam soal dhamma. Yang saya tanyakan, apakah Anda saat ini tumbuh dalam pemahaman? Apakah wawasan Anda tentang dhamma hari ini lebih luas dibandingkan dengan tahun lalu? Jika jawaban belum, tidak apa-apa. Karena setiap detik adalah kesempatan baru. Mulailah dari satu bait, dari satu paragraf, dari satu refleksi, tetapi akan membawa kehidupan Anda menjadi lebih baik. Oleh karena itu, jangan berkata, nanti saja kalau sudah tua. Jangan berkata, saya tidak cukup pintar. Karena Buddha mengajarkan bahwa jalan kebijaksanaan terbuka untuk semua. Untuk orang muda, untuk orang tua, untuk orang kaya, orang miskin. Apapun latar belakangnya, yang jelas akan membawa manfaat yang cukup tinggi dan cukup bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, tidak ada investasi yang lebih menguntungkan selain menanam kebijaksanaan dengan wawasan yang luas melalui literasi dhamma. Karena kita mampu melihat realitas sebagaimana ada, bukan sebagaimana yang ingin kita lihat, tetapi kita mampu melangkah dengan tenang di tengah badai informasi. Karena kita menjadi kalyanamita, menjadi sahabat yang baik
bagi diri sendiri dan dunia. Sesungguhnya itulah yang terbaik. Oleh karena itu, marilah pertemuan kita pada malam hari ini. Mulai hari ini, kita akan belajar satu bait dhamma, di mana kita akan merenungkan, aku akan membahagiakannya demi kebahagiaanku dan kebahagiaan semua makhluk. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita pungkasi pertemuan dengan memancarkan kebajikan kita kepada semua makhluk. Semoga jasa baik ini dapat membawa kita pada hancurnya segala noda-noda batin. Semoga jasa baik ini menjadi penyebab kita dapat terlahir ke nibbana. Karena aku membahagiakan bahwa jasa baikku kepada semua makhluk, bahwa mereka semua memperoleh bahagia jasa kebajikan yang sama denganku. Semoga semua kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Soti hotu.

0: di Pulau Jawa hingga Brunei Darussalam. Album Indonesia sendiri memuat 11
1: lagu. Ya, pendengar, telah Anda ikuti Mimbar Buddha bersama dengan Bapak Junari dengan topik meluas wawasan dengan literasi Dhamma. Dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Kebohongan Papaku, produksi dari RRI Medado. Dan selepas itu nanti Anda bisa ikuti obrolan hukum bersama dengan Devin Irwan Junoto SH, MH, dengan topik dampak perang global ke hukum dalam negeri dari BBM sampai stabilitas sosial. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: kemana sih, Pak?
1: Ya, so pulang nak. Papa di sini.
0: Papa, ih Lia cari-cari, ternyata lagi nongkrong di sini. Ini apa, Pak? Obat. Papa sakit.
1: Nyanda sayang. Papa cuma masuk angin.
0: Oh, papa sih. Udah tahu lagi musim hujan, masih saja jualan. Mana sering kehujanan lagi?
1: Tidak apa-apa sayang. Itu kan sudah tugas papa.
0: Tapi kan, Pak.
1: Lia tidak usah khawatir. Papa baik-baik saja. Yang penting, Lia yang rajin sekolah. Kalau Lia ada kebutuhan apapun, itu Lia ngomong saja ya, sayang.
0: Iya sih, Pak. Lia sebenarnya lagi perlu.
1: Perlu apa, nak? Bilang saja sama papa.
0: Tapi nggak jadi deh. Kasihan papa.
1: Ah, ayo silakan kamu ngomong saja Lia. Kamu butuh apa?
0: Ini pak. Lia kan mau majulian praktek bulan depan.
1: Oh, ya terus?
0: Ya Lia perlu beli buat alat-alat buat praktek pak. Tapi.
1: Oh, gampang itu. Papa kira apa? Coba sebut apa yang Lia butuh. Berapa?
0: Tapi mahal pak harganya.
1: Lia sayang, anakku yang paling cantik, papa kan sudah bilang, apapun yang Lia butuh, papa pasti sanggup. Tugas Lia cuma belajar saja, urusan biaya itu tanggung jawab bapak.
0: Pa, makasih ya.

0: Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso. Bakso.
1: Ah, 100, 10, 20. Masih belum cukup juga buat Lia. Ya Tuhan, hanya padamu aku meminta. Tolonglah anakku, tolonglah kami ya Tuhan. Waktu untuk membayar uang praktik anakku sudah semakin dekat. Di mana lagi aku mendapatkan tambahan uang untuk anakku ya Tuhan? Aku harus lebih bersemangat lagi. Ayo, aku pasti bisa buat anakku Lia.
0: Bakso, bakso. Bakso.

0: Ade?
1: Iya dok, saya anaknya.
0: Oh, ini ibunya Ade?
1: Ibu sudah meninggal 2 tahun lalu dok.
0: Oh maaf dek, jadi papanya Ade sekarang ini belum bisa bekerja seperti biasa. Papa harus istirahat total sampai betul-betul pulih. Karena setelah pemeriksaan ternyata papanya Ade punya penyakit yang cukup berat. Jadi jika dipaksakan, takutnya bisa mengancam keselamatan papa. Jadi dokter sarankan papa untuk jalani pengobatan dan beristirahat.
1: Oh iya dokter, terima kasih.
2: Lia, Lia.
1: Iya pak, Lia di sini. Papa perlu apa?
2: Tidak Lia, ayo kita pulang nak.
1: Eh, papa belum bisa pulang sekarang. Pak, dokter bilang papa harus istirahat total. Papa sakit.
2: Ah, tidak apa-apa Lia. Papa kan cuma masuk angin saja. Pakai minyak gosok pasti papa sembuh. Sudah, ayo siap-siap kita pulang. Sayang baksonya kan papa sudah siapkan. Kasihan langganan-langganan papa yang pasti sudah menunggu dengan baskomnya. Ayo nak, kita pulang.
1: Papa.
2: Kok kamu malah menangis? Kenapa sayang? Jangan sedih dong nak.
1: Papa kenapa gak bilang kalau papa tuh punya penyakit dalam? Dokter bilang papa sudah gak bisa lagi kerja berat. Kalau papa memaksakan diri kayak begini, bisa bahaya pak. Lia gak mau papa sakit.
2: Sayang, maafkan papa ya. Papa cuma tidak mau lihat Lia sedih. Papa tidak mau anak kesayangan papa ini tidak terpenuhi kebutuhannya. Apapun akan papa lakukan buat Lia, anak kebanggaan papa.
1: Papa, maafkan Lia, pa. Sudahlah, pa. Lia baik-baik saja. Papa tidak usah khawatir ya. Sekarang saatnya Lia yang menggantikan papa. Lia masih sehat. Papa istirahat saja. Ini tugas Lia sekarang.
2: Jangan, Lia.
1: Papa, tugas papa sekarang jaga kesehatan. Istirahat dan doakan Lia ya. Percayakan ke Lia ya semuanya.

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Selamat malam pendengar Siap Bersatu RRI Malang. Senang sekali saya Raja Opar kembali hadir menemani Anda dalam obrolan hukum malam hari ini. Dan pendengar, situasi dunia saat ini di tengah pemanasnya ya, akibat berbagai konflik dan perang global yang berdampak luas di berbagai sektor termasuk ekonomi, energi, hingga kondisi sosial di Indonesia. Mulai dari harga BBM yang ikut terdampak, kenaikan kebutuhan pokok, hingga tantangan menjaga stabilitas sosial dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya dampak perang global terhadap hukum dan kondisi dalam negeri? Sejauh mana pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi dan apa yang perlu kita pahami sebagai masyarakat agar tetap tenang dan bijak menghadapi situasi global? Semua itu akan kita bahas pada malam hari ini di obrolan hukum dengan topik dampak perang global ke hukum dalam negeri dari BBM sampai stabilitas sosial. Untuk membahas tema malam hari ini kita telah tersambung bersama dengan narasumber Ibu Devin Irwan Jinoto SHMH. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Ya, Ibu Devin. Apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah baik. Gimana, Mbak? Kabarnya juga baik,
0: Kak. Alhamdulillah baik. Bu Devin, terima kasih malam hari ini sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Iya, sama-sama, Mbak. Saya juga senang bisa bergabung dengan RRI ini untuk siaran hari ini.
0: Baik, Bu Devin, ini kalau kita ngomongin masalah dunia saat ini kayaknya lagi apa ya, lagi serem-seremnya gitu ya, lagi memanas.
1: Ya, betul.
0: Iya. Dan saat ini memang dunia menghadapi berbagai konflik geopolitik. Nah, sebesar apa sebenarnya besar pengaruh perang global ini terhadap kondisi di negara kita Indonesia, Bu Devin?
1: Iya, untuk sekarang itu karena terjadi perang global itu ya, maka negara Indonesia walaupun kita tidak perang secara langsung seperti negara-negara yang lebih perang, tapi secara ekonomi juga kita terdampak. Karena kan kita juga masih membutuhkan bahan bakar BBM dari negara-negara lain, atau seperti itu.
0: Nah, kenapa konflik luar negeri ini bisa terdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat? Karena kan memang kita negaranya jauh banget nih ya. Yang berkonflik lagi di negara mana? Kecuali kalau misalkan negara-negara tetangga kayak mungkin Malaysia, Brunei, atau pokoknya yang di sekitar kita gitu. Mungkin baru yang secara langsung terdampak. Nah, ini kan jarak dari negara kita ke negara yang sedang berkonflik ini sangat jauh. Nah, ini sebenarnya apa yang menyebabkan ini, kenapa kita bisa terdampak secara langsung ini, Bu Devin?
1: Iya, karena kan kita bisa memahami bahwa perang global itu bukan hanya terkait dengan konflik militer antar negara, tetapi juga terkait dengan perang ekonomi, perang energi, perdagangan, dan perang teknologi, yang semuanya saling berkaitan. Jadi secara bersamaan kita bisa tumbuh hanya karena hubungan antar negara itu sebut stabilitas sistem ekonomi global dan kecenderungan seperti itu. Maka negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik itu terlibat terdampak seperti Indonesia. Di mana Indonesia ini dalam sistem ekonomi terbuka tidak dapat melepaskan diri dari dinamika global tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kita terhubung dalam melalui perdagangan internasional. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik global, maka dampaknya akan masuk ke dalam negeri melalui berbagai jalur ekonomi dan kebijakan tersebut. Seperti itu.
0: Baik. Kalau kita ngomongin sektor, ini apa? Mungkin sektor pertama yang biasanya terdampak ketika perang global ini terjadi, Bu Devin?
1: Iya, yang pasti sektor ekonomi yang paling dampak. Kena toh, sektor energi, BBM, dan listrik itu harga minyak dunia naik, otomatis biaya untuk energi meningkat, di mana tekanan pada subsidi energi dan APBN juga terdampak seperti itu. Kemudian di dalam sektor pangan juga bisa terdampak juga, di mana gangguan ekspor negara produsen terkait gandum, jagung, pupuk juga kena, harga bahan pokok juga kena, di mana biaya produksi pertanian meningkat karena pupuk termasuk tambal. Kemudian di dalam sektor perdagangan dan logistik juga bisa terkena, di mana rantai pasok global terganggu, biaya pengiriman meningkat, kemudian keterlambatan impor barang industri dan konsumsi, serta sektor ekonomi dan keuangan otomatis terjadi inflasi, di mana kan sekarang terjadi nilai mata uang rupiah menurun ya, di mana dolar meningkat seperti ini. Dan 317.400.
0: Baik, ini kalau kita lihat inflasi yang terjadi, kenaikan bahan pokok dan lain sebagainya, ini kan yang menjadi tolok ukurnya adalah kenaikan harga BBM. Nah, kenapa harga BBM ini memang sering menjadi isu utama saat situasi dunia memanas, Bu Devin?
1: Iya, otomatis karena terjadi perang itu tadi ya. Karena BBM dalam inflasi itu kan komponen biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya distribusi barang otomatis naik. Jadi terjadi inflasi bukan terkait dengan ukuran kenaikan BBM, melainkan indikator kenaikan harga barang dan jasa. Jadi BBM itu menjadi indikator terjadinya kenaikan harga dan barang seperti itu. Jadi mempengaruhi inflasi karena berdampak pada biaya produksi distribusi, karena isu utamanya yaitu stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
0: Baik, Bu Devin, sejauh ini yang dipantau mungkinnya secara keseluruhan, bagaimana hubungan antara perang global, distribusi minyak di dunia, begitu, dan juga kebijakan energi di Indonesia?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana hubungan antara perang global saat ini, Bu Devin, dengan distribusi minyak dunia dan juga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah di Indonesia?
1: Oke. Jadi perang global itu kan berdampak langsung pada sistem distribusi internasional, terutama rantai pasok barang dan energi, di mana nanti gangguan ini menyebabkan kenaikan biaya logistik dan keterlambatan distribusi. Yang pada akhirnya nanti berdampak pada kenaikan harga barang dan stabilitas ekonomi negeri di sini, di mana nanti juga harga minyak dunia ya, sangat berpengaruh terhadap kebijakan energi dan ekonomi suatu negara, termasuk juga di Indonesia, karena minyak adalah komoditas global yang tidak ditentukan oleh satu negara saja. Karena kan perangnya itu kan bukan melibatkan satu negara saja, tapi dua negara seperti itu.
0: Baik, ini kalau kita ngomongin soal BBM kan pasti yang terdampak adalah sektor ekonomi ya, Bu Devin?
1: Iya.
0: Nah, selain sektor ekonomi ini yang paling rawan terdampak ketika terjadi perang dunia, misalkan seperti situasi dunia memanas saat ini, apa saja, Bu Devin, selain sektor ekonomi?
1: Iya, yang mungkin kalau dari saya, yang pertama karena sektor hukum ya, di mana perang global ini memaksa negara untuk mengubah atau menyesuaikan regulasi, kemudian membuat kebijakan darurat ekonomi dan memperkuat aturan perlindungan sosial, karena kan hukum di sini kan sebagai alat respon krisis. Kemudian dalam sektor sosial masyarakat, yaitu kita bisa melihat terkait dengan dampak meningkatnya keresahan sosial, terutama terkait dengan kenaikan harga BBM. Kemudian potensi konflik sosial juga tidak dikelola. Kemudian kita juga bisa melihat dari sektor logistik dan transportasi, gangguan jalur distribusi internasional, di mana biaya pengiriman bisa naik dan keterlambatan barang kebutuhan seperti itu.
0: Oke, jadi bisa dikatakan bahwa perang global ini juga memang sangat mempengaruhi stabilitas hukum dan keamanan di dalam negeri gitu ya, Bu Devin?
1: Iya, betul. Karena sangat mempengaruhi stabilitas hukum di Indonesia. Karena kan kondisi internasional yang tidak stabil itu mendorong negara untuk menyelesaikan kebijakan regulasi secara cepat seperti itu.
0: Baik, kalau berbicara soal keamanan dalam negeri atau stabilitas hukum di negara kita di Indonesia saat ini, sejauh yang dipantau, sejauh apa dampak dari perang global ini terhadap keamanan dalam negeri, Bu Devin?
1: Kalau terkait dengan keamanan negara, mungkin secara tidak langsung bisa menciptakan tekanan ekonomi, sosial, dan politik ya, yang bisa berdampak pada stabilitas dalam negeri. Contohnya ketika terjadi tekanan tidak langsung dari luar negeri, otomatis perang global tidak selalu masuk ke Indonesia secara militer, tapi terkait dengan ekonomi, yaitu kenaikan harga energi dan pangan, gangguan ekonomi, dan ketidakpastian global. Kalau seumpama terkait dengan dampak dari stabilitas sosial, itu bisa saja terkait dengan harga kebutuhan naik, di mana daya beli masyarakat itu menurun, otomatis potensi keresahan sosial itu meningkat, bahan-bahan pokok seperti itu.
0: Untuk kondisi saat ini, apa kemudian tantangan terbesar pemerintah untuk menjaga situasi tetap kondusif, Bu Devin?
1: Kalau dari pemerintah, otomatis harus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik bayar seperti itu, karena memang sekarang itu masih terkait dengan BBM masih ada subsidi ya, tidak ada perubahan terkait dengan harga. Jadi dari pemerintah juga masih bisa menekan terkait dengan harga dari BBM itu sendiri, seperti itu.
0: Nah, kemudian untuk bagaimana hukum dan kebijakan pemerintah bekerja untuk mengendalikan dampak ekonomi akibat situasi global saat ini, Bu Devin?
1: Ya, kalau dari bagaimana hukum bekerja terkait dengan dampak tersebut, yaitu hukum bisa digunakan sebagai alat respon kebijakan, di mana nanti negara juga dapat mengeluarkan regulasi baru dengan menyesuaikan aturan subsidi dan harga apabila diperlukan. Kemudian terkait dengan distribusi barang secara strategis seperti itu. Kemudian juga bisa mengatur terkait dengan APBN dan subsidi untuk mengendalikan harga barang secara strategis untuk memberikan dasar hukum intervensi pemerintah seperti itu. Untuk melindungi masyarakat dengan bantuan sosial, perlindungan daya beli, dan regulasi untuk mencegah gejolak harga. Jadi harganya tetap stabil seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau tadi Bu Devin sempat katakan ada subsidi dari pemerintah, kemudian memang berjalan saat ini, masih berjalan hingga saat ini. Sebenarnya seberapa penting sih subsidi BBM dalam menjaga stabilitas masyarakat?
1: Oke, karena BBM ini kan pasokan utama di negara ya, masih itu merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Ketika biasanya BBM naik, biasanya juga diikuti dengan bahan-bahan pokok yang juga naik seperti itu. Jadi untuk subsidi ini membantu menahan harga BBM dan pangan agar tidak terlalu tinggi, tidak melambung harganya. Tetap menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak terdampak secara global, secara langsung seperti itu.
0: Kemudian adakah bagaimana kemudian pemerintah menjaga agar distribusi BBM baik yang subsidi maupun non subsidi ini tetap aman dan terkendali pastinya dan tidak terjadi penimbunan, karena banyak kasus juga yang ketika mungkin ada isu BBM akan langka, kemudian ada banyak pengecer mungkin ya yang akan menimbun gitu, nanti setelah harganya mahal baru dia akan keluarkan. Nah, ini gimana pemerintah mengatur ini?
1: Iya, kalau dari pemerintah biasanya dalam distribusi BBM itu pemerintah tidak dapat membagikan BBM secara langsung ke individu ya. Biasanya dari pihak Pertamina akan memberikan pembatasan terkait dengan pembelian seperti itu. Untuk mengatur sistem distribusi di mana Pertamina tersebut memberikan batasan kepada masyarakat agar tidak panik buyer seperti itu. Kemudian menetapkan kuota dan wilayah distribusi. Jadi setiap wilayah akan diberikan distribusi kuotanya berapa untuk sehari seperti itu, agar rantai pasok dari SPBU ke daerah dan ke masyarakat itu bisa bisa tersalur secara merata. Kemudian apabila untuk mencegah terjadinya penimbunan itu, pemerintah juga bisa terkait dengan pengawasan distribusi dan stok BBM-nya bagaimana. Kemudian terhadap penyalahgunaan dan penimbunan maka akan diberikan aturan tegas dan pidana yang tegas terkait dengan itu. Kemudian pembatasan pembelian pada kondisi tertentu serta diberikan monitor melalui sistem distribusi secara resmi, karena untuk itu, untuk memastikan BBM tersedia merata, kemudian mencegah kelangkaan terkait BBM dan menjaga stabilitas harga seperti itu.
0: Baik, ini kalau kita berandai-andai nih, ketika stabilitas global gitu ya, situasi global ini makin memburuk, ya semoga jangan ya.
1: Iya.
0: Ini apakah ada kemungkinan muncul aturan-aturan baru ketika situasi global mungkin memburuk, Bu Devin?
1: Iya, kalau seumpama amit-amit terjadi stabilitas global yang makin buruk, itu mungkin sangat mungkin terjadi, dan ada aturan atau kebijakan baru jika stabilitas global itu semakin memburuk, karena negara harus menyesuaikan sistem hukum dan kebijakan publik untuk merespon perubahan kondisi ekonomi kita, kemudian bagaimana sumber energi dan keamanan, karena nanti pada akhirnya hukum itu akan bersifat adaptif. Dalam situasi krisis global, hukum tidak bersifat statis, jadi tidak harus pasti seperti itu. Kemudian negara bisa mengeluarkan aturan baru dengan adanya kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi darurat Jadi apabila ada kondisi darurat, hukum pemerintah bisa memberikan aturan terkait hal itu. Kemudian jika kondisi global tersebut semakin memburuk, pemerintah bisa melakukan penyesuaian subsidi energi, subsidi BBM bisa dicabut seumpama apabila memang semakin penting. Kemudian regulasi harga dan distribusi BBM itu bisa dikendalikan. Bagaimana, apakah dibatasi atau bagaimana? Kemudian kebijakan stabilitas pangan, kemudian aturan perlindungan sosial tambahan itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, di mana nanti tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi itu sendiri, kemudian melindungi daya beli masyarakat, seperti itu.
0: Baik, Bu Devin, semisal terjadi situasi ini memburuk, kira-kira aturan-aturan apa yang kemungkinan akan diberlakukan, khususnya untuk di negara kita mungkin ya?
1: Iya, ya mungkin kalau seumpama terjadi semakin buruk, aturan yang bisa terjadi yaitu aturan terkait dengan sektor ekonomi tadi, penyelesaian harga BBM secara berkala, kemudian terkait dengan subsidi, apakah akan tetap diberikan subsidi atau ada kenaikan. Kemudian terkait dengan distribusi BBM bagaimana apabila terjadi kelangkaan. Kemudian kalau di sektor pangan mungkin terkait dengan operasi pasar dan intervensi harga. Harga di pasar terkait dengan bahan baku pangan itu bagaimana. Kemudian pembatasan ekspor dan impor terkait dengan barang tertentu. Dan penetapan harga eceran tertinggi ini yang paling penting untuk komoditas strategi seperti itu.
0: Baik, dalam situasi saat ini, seperti yang terjadi saat ini, mungkin banyak pelanggaran hukum yang terjadi biasanya ya. Menurut Bu Devin, apa yang biasanya pelanggaran hukum yang biasanya akan meningkat ketika terjadi situasi-situasi memanas seperti saat ini?
1: Iya, mungkin kalau biasanya untuk pelanggaran hukum yang biasanya meningkat pada situasi ini, biasanya kalau dalam sektor ekonomi ya penimbunan barang kebutuhan pokok, kemudian penimbunan BBM, kemudian biasanya terjadi manipulasi harga, harganya berapa dimanipulasi biasanya dinaikkan, kemudian distribusi BBM itu yang semakin langka seperti itu. Jadi tekanan harga dan kelangkaan terkait itu.
0: Nah, apakah sikap-sikap seperti ini mungkin oleh masyarakat gitu ya, ini termasuk kriminal atau seperti apa, Bu Devin?
1: Oke, kalau sesuai aturan pasti ya aku terkait dengan kriminal. Tapi tidak semua sikap masyarakat yang muncul dalam situasi krisis ekonomi ini dapat langsung dikatakan kriminal, karena dalam hukum harus dibedakan antara reaksi sosial, kemudian pelanggaran administrasi dan tindak pidana yang termasuk dalam kriminal, seperti itu.
0: Oke, jadi apakah perang global juga bisa memicu kenaikan kriminalitas sosial di dalam negeri?
1: Otomatis kalau terjadi perang global bisa saja terkait dengan ekonomi, terkait dengan tindak kriminal otomatis naik, karena kan ekonomi kita juga biasanya menurun seperti itu.
0: Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi sesuatu hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu ya, untuk mengantisipasi. Ini bagaimana aparat hukum mengantisipasi potensi kepanikan masyarakat atau mungkin yang bisa menekan sampai akhirnya terjadi kenaikan kriminalitas sosial di dalam negeri, Bu?
1: Iya, untuk antisipasi dari pemerintah atau negara mungkin secara preventif negara bisa melakukan pengawasan distribusi barang ya. Kemudian terkait dengan harga dan stok itu bisa diatur agar tidak terjadi kelangkaan, sehingga nanti apabila terjadi kelangkaan otomatis kan kita sebagai masyarakat itu panjayer. Kemudian harga otomatis nilai rupiah juga menurun, itu terjadi tingkat kriminal juga pasti meningkat. Jadi pemerintah dapat melakukan tindakan preventif tersebut. Kemudian terkait dengan sistem subsidi pertalite seperti itu agar tidak disalahgunakan seperti itu.
0: Oke, kalau kita berbicara peran pemerintah di sini, ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja ya sebagai pengendali negara, tapi juga pastinya ada peran pemerintah daerah. Nah, peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial ini seperti apa? Kemudian memang yang harus di
1: peran pemerintah dari pemerintah daerah yaitu bisa terkait dengan implementasi kebijakan pusat ke daerah. Jadi terkait dengan kebijakan yang ada di pusat itu didelegasikan ke daerah itu bagaimana terkait dengan pengawasan distribusi BBM di wilayah masing-masing. Kemudian bagaimana ketika terjadi indikasi kecurangan bisa mendeteksi masalah lebih cepat di lapangan. Jadi pemerintah daerah ini kan tangan kanan dari pemerintah pusat seperti itu. Desentralisasi kewenangannya itu bisa dibagi terkait dengan pemerintah pusat dan daerah seperti itu.
0: Baik, di tengah memanasnya kondisi global saat ini yang memang berdampak terhadap negara kita gitu ya, tidak hanya negara kita tapi banyak negara di belahan dunia lain gitu ya. Pasti banyak informasi-informasi yang beredar, baik yang resmi maupun yang hoax terkait kondisi global ini. Nah, bagaimana masyarakat harusnya bisa membedakan antara informasi yang resmi dan juga informasi hoax terkait dengan kondisi saat ini?
1: Iya, apa untuk negara kita, untuk kita bisa dari masyarakat untuk membedakan terkait dengan informasi resmi dan hoax, yaitu biasanya kita bisa lihat ciri-ciri informasi yang resmi itu berasal dari lembaga negara, jadi pemerintah, kementerian, kemudian disampaikan melalui kanal resmi. Jadi kanal resmi itu bisa konferensi pers, kemudian website dari pemerintah. Kemudian memiliki data dan dasar kebijakan yang jelas. Jadi bukan menurut ini, tetapi ada data pasti terkait dengan informasi resmi itu. Kemudian terkait dengan hoax ini biasanya itu ciri-cirinya tidak jelas sumbernya. Otomatis sumbernya tidak jelas. Kemudian biasanya itu terkait dengan sensasional. Kemudian menakuti masyarakat. Itu harga BBM naik nanti. Berimbas pada ini, kemudian tidak bisa diverifikasi sumber datanya, sumber informasinya seperti itu. Kemudian untuk cara membedakan dari masyarakat, kita bisa melihat dan mengecek sumber aslinya, siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Kemudian kita bisa membandingkan dengan media resmi yang mengeluarkan informasi tersebut. Jadi kita bisa terhindar dari informasi hoax tersebut.
0: Oke. Nah, jadi sebenarnya seberapa berbahaya sih penyebaran hoax saat kondisi dunia sedang tidak stabil seperti saat ini, Bu Devin?
1: Iya, otomatis ketika penyebaran hoax tersebut melebar, otomatis bukan hanya informasi yang salah, tapi juga memicu dampak sosial, ekonomi, dan keamanan negara kita, otomatis tidak menyebar dan tidak terkendali ya. Kemudian kan nanti juga pasti otomatis dari masyarakat akan mengalami kepanikan publik, yaitu panik buyer tersebut. Kemudian terkait dengan BBM dan pangan itu salah, terkait dengan keputusan ekonomi dan keresahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi nanti adanya ketidakstabilan pasar, harga pasar, kemudian mengganggu distribusi barang, dan menimbulkan spekulasi harga yang

0: Ibu Devin.
1: Iya, di tengah global ini pasti kan penyebaran mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita batasi. Gimana nanti bahaya utamanya terkait dengan kecepatan penyebaran dalam hitungan detik pun kita bisa tercapai dengan informasi tersebut. Biasanya hoax yang bisa viral itu biasanya belum diverifikasi karena kan bukan dari laman resmi. Sehingga terkait dengan bahayanya ini menimbulkan kepanikan massal, kemudian menimbulkan opini publik yang salah, serta mendorong tindakan emosional. Karena jadi yang diutamakan oleh masyarakat itu terkait dengan emosinya. Kemudian dari isu palsu BBM pun kita bisa lihat, bisa untuk masyarakat terkait terkena panik buying untuk menimbun BBM itu sendiri. Seperti itu.
0: Baik, kemudian ketika terjadi hal-hal semacam ini yang kita tidak inginkan, penyebaran hoax yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang berlebihan begitu, apakah perlu pemerintah mengambil langkah untuk kemudian membatasi penggunaan media sosial, Bu Devin?
1: Iya, kalau dari pemerintah bisa membatasi terkait dengan internet tersebut, informasi tersebut, karena pemerintah juga berperan untuk melindungi terkait dengan regulasi informasi digital kita, kemudian untuk penindakan konteks hoax tersebut, seperti itu. Kemudian, dalam menghadapi penyebaran hoax ini, pemerintah memang dapat melakukan pembatasan, tetapi harus berdasarkan hukum dan dilakukan secara proporsional, jadi bukan hanya semata-mata untuk dibatasi. Mm-hmm. Karena kan tujuannya untuk membatasi, ini kan bisa membatasi kebebasan berpendapat. Okay. Tapi karena memang ada hoax ini untuk melindungi masyarakat dari dampak informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara, seperti itu.
0: Oke, jadi apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mengantisipasi ini tanpa harus mungkin membatasi hak-hak masyarakat begitu dalam bermedia sosial?
1: Iya. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah tanpa harus membatasi hak masyarakat, yaitu yang pertama bisa mungkin terkait dengan penguatan literasi digital. Jadi masyarakat diberikan edukasi tentang cara cek fakta agar terhindar dari informasi-informasi itu. Kemudian terkait dengan respon cepat dari isu yang beredar. Jadi respon cepat kita terhadap isu yang beredar itu jangan langsung, ini informasinya lah sebenarnya. Tapi kita harus ngecek satu persatu apakah informasi yang ada di media sosial itu memang benar dan resmi dari pemerintah, seperti itu. Kemudian, jadi pemerintah tidak harus selalu membatasi hak masyarakat dalam menghadapi hoax. Yang paling penting yaitu penguatan literasi digital, di mana nanti klarifikasi informasi secara cepat dan transparan, jadi secara transparan serta dapat secara efektif, seperti itu.
0: Baik, Bu Dekwin, mengapa situasi global ini memang sering memicu keresahan sosial di masyarakat?
1: Mengapa situasi global gimana?
0: Situasi global ini sering memicu keresahan sosial di masyarakat. Kenapa bisa seperti itu, Bu Devin?
1: Iya, karena kan memang secara global ya. Secara global otomatis masyarakat itu terkena panik tadi itu ketika terjadi ketika situasi global itu memanas atau terjadi perang, otomatis kan masyarakat itu beranggapan bahwa nanti terjadi krisis ekonomi, krisis global, jadi memicu keresahan ketidakpastian ekonomi tersebut, di mana adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial itu kan sangat luas ya. Jadi dari media sosial itu bisa memicu emosi dari yang masyarakat seperti itu.
0: Oke. Jadi apakah konflik global ini juga dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia, Bu Devin?
1: Iya. Dari masyarakat otomatis ketika terjadi konflik global, terutama jika informasi tentang konflik tersebut masuk ke ruang publik tanpa filter,

0: akan ditafsirkan berbeda dari beberapa orang. Mm-hmm. Jadi nanti akan terbelah opini masyarakat dari kelompok-kelompok yang akan berbeda, kemudian perbedaan pandangan ini dapat memicu konflik secara global, secara internal di Indonesia seperti itu.
1: Oke, jadi apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat begitu ya, untuk menjaga, tetap menjaga persatuan di tengah masyarakat, di tengah banyaknya informasi-informasi yang memang belum bisa dipastikan kebenarannya ini. Karena kalau kita lihat kayak misalkan salah satu contoh, misalkan pilkada gitu ya, ini aja bisa apa ya, memicu polarisasi di tengah masyarakat, banyak yang berdebat tentang ini, tentang itu, apalagi kondisi konflik global saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa tetap menjaga persatuan?
0: Kalau kita sebagai posisikan diri sebagai masyarakat, otomatis kita dapat meningkatkan literasi informasi. Jadi bukan langsung, oh ini ada informasi, langsung kita ambil secara mentah-mentah, kita gunakan sebagai dasar informasi. Tetapi kita juga harus meningkatkan literasi apakah informasi yang terdapat di media sosial ini memang benar. Benar, kemudian kita sikap bijaknya bagaimana menggunakan media sosial, apa tidak mudah provokasi dengan isu yang belum terverifikasi tersebut. Kemudian dengan menjaga kohesi sosial dan mengikuti informasi dari sumber yang resmi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari sumber yang resmi, itu merupakan kunci untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global yang sedang terjadi saat ini.
1: Oke, jadi apa sebenarnya peran mungkin tokoh masyarakat atau tokoh influencer gitu ya di media sosial pada saat ini dalam menjaga situasi agar mungkin bisa tetap damai?
0: Iya, otomatis apalagi influencer ya memiliki peran yang sangat luar biasa di masyarakat. Yaitu biasanya untuk influencer itu bisa digunakan sebagai bahan penghubung informasi, karena kan memang biasanya influencer atau tokoh masyarakat itu bisa memberikan, menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat, kemudian bagaimana bisa menjelaskan kebijakan pemerintah dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi bukan hanya terkait dengan bahasa hukum, tetapi juga menggunakan bahasa sederhana yang mungkin lebih dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh. Kemudian bisa meluruskan apabila terjadi kesalahan informasi di masyarakat seperti itu. Jadi peran influencer atau tokoh masyarakat ini sangat penting seperti itu untuk membantu mencegah berita hoax itu berkembang lebih besar seperti itu.
1: Oke, kemudian apakah kalau kita berbicara tentang kesiapan ya, apakah Indonesia memang sudah cukup siap untuk menghadapi krisis global yang berkepanjangan? Karena memang seperti Bu Devin bilang tadi, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Ini mungkin bisa jadi kondisinya bisa membaik atau justru bisa memburuk.
0: Iya, kalau Indonesia pada dasarnya kan kita sudah memiliki tingkat kesiagaan yang cukup ya untuk menghadapi krisis global, tetapi kita belum bisa mengatakan sepenuhnya siap karena ada beberapa tantangan yang mungkin belum bisa kita selesaikan seperti itu. Namun ada beberapa tekanan terkait dengan ketergantungan impor energi, kemudian fluktuasi harga global minyak, kemudian BBM, tekanan inflasi itu bisa kita turunkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang saya jelaskan tadi. Jadi apabila memang semakin buruk, mungkin subsidi bisa dikurangi atau harganya bisa dinaikkan seperti itu.
1: Apakah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini di berbagai sektor juga bisa mengurangi apa ya mungkin dampak ekonomi di negara kita saat ini?
0: Iya, kalau untuk efisiensi sektor itu pasti akan mengurangi dampak ekonomi. Karena kan efisiensi kan berarti pengurangan pemborosan dalam produksi dan distribusi ya, baik BBM maupun pangan tersebut. Karena nanti apabila sektor-sektor lebih efisien, maka biaya produksi akan terkendali, harga barang lebih stabil, dan inflasi itu bisa ditekan, seperti itu. Nanti pada akhirnya efisiensi di sektor ekonomi ini akan mengurangi dampak krisis karena dapat menekan biaya produksi tersebut.
1: Oke, tapi kemudian di situasi seperti saat ini memang tidak ada kepastian tentang ekonomi kita ke depannya seperti apa ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi di tengah kondisi global saat ini, Bu Devin?
0: Iya, untuk masyarakat otomatis tadi yang sudah saya katakan, jangan panik bayar. Jadi apabila terjadi informasi ini, oh akan terjadi kelangkaan BBM, otomatis kita menimbun BBM sebanyak-banyaknya, itu tidak boleh. Kemudian mengatur ulang pola konsumsi kita terkait dengan kebutuhan pokok serta BBM. Jadi kita jangan langsung otomatis memprioritaskan dan mengurangi pengeluaran tersebut. Kemudian meningkatkan ketahanan finansial kita, sebenarnya kita terkait dengan tidak konsumtif seperti itu, terkait dengan BBM maupun dengan bahan baku seperti itu.
1: Oke, kalau kita ngomongin soal BBM, saat ini kan pemerintah memang memperlakukan efisiensi, salah satunya adalah dengan memperlakukan WFH di hari Jumat ya untuk namanya ASN yang di non pelayanan. Nah, menurut Bu Devin sendiri, apakah memang pemberlakuan WFH ini untuk beberapa pihak memang cukup membantu atau seperti apa?
0: Ya, kalau menurut saya mungkin WFH ini bisa efektif, tetapi efektivitasnya bersifat bersyarat ya, di mana nanti bukan hanya mutlak, jadi mutlak memang efisien enggak, tapi dari mungkin dari sisi efisiensi anggaran kita bisa mengurangi biaya operasional transportasi pegawai tersebut, jadi bisa meningkatkan efisiensi fiskal negara. Kemudian dari sisi produktivitas ASN mungkin efektif jika pekerjaannya berbasis administrasi digital, jadi bukan pelayanan publik yang harus berhadapan dengan masyarakat langsung seperti itu. Sistem kerjanya juga bisa digitalisasi, jadi menggunakan mungkin laptop, HP seperti itu. Tapi kalau memang terkait dengan masyarakat itu tidak bisa seperti itu.
1: Oke, Bu Devin.
0: Jadi memang efektif untuk beberapa sektor, tetapi untuk keseluruhan sektor itu tidak bisa.
1: Baik, Bu Devin, kemudian apa saja kemudian indikator bahwa stabilitas hukum dan sosial di Indonesia ini masih cukup kuat untuk menghadapi situasi global seperti saat ini?
0: Iya, untuk indikator bisa kita katakan dalam negara kita itu stabilitas secara ekonomi, seumpama itu kita bisa lihat dari inflasinya rendah dan tetap terkendali dengan nilai tukar relatif lebih stabil. Walaupun masih nilai rupiah kita 17.000 ya, tetapi untuk BBM masih bisa terkendali oleh pemerintah, di mana subsidinya masih bisa dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Kemudian harga kebutuhan pokok juga tidak melonjak tajam seperti itu. Kemudian terkait dengan stabilitas juga bisa kita lihat dari beberapa sektor. Dari sektor ekonomi, inflasi dan nilai tukar juga terkendali, kemudian stabilitas sosial itu rendahnya konflik dari dalam maupun luar negeri juga masih terkendali oleh pemerintah. Jadi untuk beberapa indikator tetap bisa menjaga ketahanan nasional dari pemerintah itu sendiri.
1: Baik, Bu Devin, sebagai closing statement, karena waktu kita sudah hampir usai, ini terakhir pesan mungkin dari Bu Devin kepada masyarakat, khususnya para pendengar Pro 1 RRI Malang malam hari ini, agar tetap tenang begitu dan bijak menghadapi dinamika global saat ini, Bu Devin.
0: Jadi, kalau dari saya, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan negara yang timbul sering merupakan respon terhadap situasi internasional. Jadi masyarakat jangan terlalu panik dengan informasi yang belum pasti seperti itu. Jadi harus mendapatkan informasi yang sudah pasti dari pemerintah seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Devin untuk waktunya dan pencerahannya yang luar biasa malam hari ini di obrolan hukum dengan tema dampak perang global ke hukum dalam negeri dari BBM sampai dengan stabilitas sosial. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bu Devin yang sudah berkenan meluangkan waktu malam hari ini. Dan pendengar, demikian dialog kita malam hari ini tentang dampak perang global ke hukum dalam negeri dari BBM sampai stabilitas sosial. Semoga perbincangan kita bersama dengan Bu Devin malam hari ini bisa menambah wawasan kita semua tentunya, agar bisa lebih bijak begitu menyikapi situasi global dan tetap menjaga persatuan serta ketenangan di tengah masyarakat. Dan untuk Ibu Devin, kami ucapkan selamat beraktivitas kembali, Bu Devin. Selamat malam, salam sehat selalu. Izin lain waktu kita sambung kembali obrolan hukum ini.
0: Ya, terima kasih kembali, Mbak.
1: Baik, selamat malam, Bu Devin.
0: Iya, selamat malam, terima kasih.
1: Dan pendengar, sampai di sini dulu obrolan hukum malam hari ini. Dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Simponi Keroncong selama 2 jam ke depan bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. Untuk itu tetap bersama kami di program 1 RRI Malang.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Berikut saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Simfoni Keroncong dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort bintang tamu malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang dan selamat mengikuti.

0: Okay. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk kita semuanya malam hari ini. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa kabar? Baik. Semangatnya mana dong? Yeay. Baik. Ya, dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Orkes Keloncong Lembah Tumpang Resort malam hari ini. Dan tentunya pendengar juga pemirsa YouTube channel RRI Balang Official. Selamat datang di Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini. Tanggal 12 Mei 2026 kita bintang tamunya seperti biasa ya. Kita kembali lagi bersama dengan Lembah Tumpang Resort. Boleh tepuk tangan untuk Lembah Tumpang Resort malam hari ini yang sudah hadir bersama kita di Studio 1 RRI Malang. Dan nampaknya malam hari ini ada banyak sekali wajah-wajah baru ya, atau mungkin wajah-wajah baru yang baru saya lihat, mungkin sudah lama tapi baru ketemu gitu ya. Saya perkenalkan aja dulu ya, mungkin dari yang paling pakai mic aja kali ya, Mbak, monggo Mbak. Karena kita setiap ini harus memperkenalkan diri.
1: Ya. Iya, nama saya Fitri.
0: Fitri Biola ya.
1: Yes.
0: Baik. Lanjut lagi Pak sebelahnya.
2: Saya Pak Warno.
0: Pak Warno, megang apa Pak? Itu namanya megang alat musiknya apa Pak?
2: Flute.
0: Flute, oke. Okay. Pak Warno, flute. Kemudian.
3: Iya, saya Arif Kuncoro.
0: Waduh, suaranya ini kayaknya, ini vokalis kayaknya salah deh dia.
3: Bukan.
0: Di belakang nih. Pak Arif Kuncoro.
3: Iya, saya pegang cak.
0: Cak, oke. Okay. Baik, selanjutnya Pak.
4: Saya Pak Agus.
0: Bagus.
4: Ukulele.
0: Baik, pegang ukulele. Oke, ukulele. Oke, baik.
4: Saya Didi.
0: Pak Didi.
4: Gitar melodi.
0: Baik, Pak Didi dari melodi. Kemudian.
5: Saya Nako di selo.
0: Oke, Mas Nako di selo dan.
6: Saya Ilham pegang bass.
0: Oke, Mas Ilham pegang bass. Tadi ada cek, tapi ceknya nggak ada ya. Pakai ukulele ini. Ini ukulele atau cuk sih sebenarnya? Sama aja. Oh. Karena saya bukan musisi jadi saya enggak tahu ya. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu langsung aja ya. Kita akan panggilkan penampil selanjutnya di sini. Ini ada wajah-wajah baru ya. Tadi kalau yang pertama namanya Cece. Cece. Ada di belakang ya. Baik, ini selanjutnya ada Vira. Ini kayak baru lagi ya. Baik, silakan Vira bisa langsung ke atas panggung. Ya, dan pendengar juga pemirsa di Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini kami akan temani Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selama 2 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu keroncong yang tentunya akan dibawakan oleh Orkes Keroncong Lembah Tumpang bersama dengan vokalis-vokalis yang tentu saja luar biasa hari ini. Kalau tadi ada Tete, sekarang ada Vira, ini akan menyanyikan sebuah lagu yang jadul banget ya, dan ini adalah lagu kecintaan saya banget gitu. Ini saya suka banget sama lagu yang satu ini. Judulnya adalah Sepasang Mata Bola. Sepasang Mata Bola ini Vira milih sendiri atau gimana?
7: Kebetulan milih sendiri, karena tadi kan bilangnya emang lagu jadul ya. Nah kebetulan juga ini lagu keroncong pertama yang saya belajarin gitu.
0: Oke, okay. Sudah lama belajar keroncong?
7: Lumayan, sejak SMP, cuman ya baru yang nyanyi-nyanyi.
0: Oke,
7: okay.
0: Okay. SMP sekarang SMA atau kuliah?
7: Oh sekarang sudah lulus kuliah.
0: Sudah lulus kuliah, berarti sudah lama banget ya belajar keroncong?
7: Iya.
0: Oke, okay. Kalau gitu langsung aja deh daripada lama-lama ya, karena ini kan udah belajarnya udah lama ya. Pasti udah keren banget nih kalau nyanyi lagu keroncong, karena seperti yang kita tahu lagu keroncong itu tidak mudah kawan-kawan ya. Baik, kalau gitu langsung saja ini dia Vira dengan Sepasang Mata.

0: Terima kasih Vira. Silakan kembali ke tempat, nanti kita panggil lagi ya. Dan selanjutnya malam hari ini kita akan panggilkan penampil selanjutnya, vokalis ya, Ibu Yogi. Silakan, bisa langsung ke atas panggung. Sudah lama kita tidak bersua. Baik. Ya. Yeah. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makin cantik aja. Ah.
1: Kepala tujuh.
0: Baik, kepala tujuh enggak jauh beda lah sama yang kepala tiga.
1: Terima kasih. Okay.
0: Saya belum menyapa Pak Yogi juga, tadi selaku pimpinan dari Lembah Tumpang Resort ya. Selamat malam Pak Yogi, Ibu Sudar, malam hari ini sudah di atas panggung. Setelah ini nanti akan Pak Yogi juga ya. Duet gak sih Pak? Gak ya? Baik, Bu Yogi mau nyanyi lagunya apa ini? Saya gak tahu bacanya gimana.
1: Ini lagu kenangan saya pada waktu masih muda gitu. Okay. Maksudnya kalau lagi nguru-nguru anak itu pasti lagu ini.
0: Oke, ini bercerita Asti. Tentang apa memang?
1: Nguru-nguru apa? Nguru-nguru nidurin anak.
0: Nidurin anak. Oke. Ngomong gitu ya. Nyanyiin ini ya. Jadi ini bercerita tentang apa ya? Anak yang ibu yang supaya tidur gitu. Tapi ceritanya tentang apa tapi? Menidurkan anak memang ya. Oke. Menimang-nimang ya. Baik. Ini kayaknya seru sih.
1: Ingat kebetulan semua laki ya.
0: Oke.
1: Padahal aslinya itu cewek, jadi cah ayu. Saya bingung ini berarti bagus ya.
0: Jadi ini kayaknya apa ya, akan diminati sekali oleh para ibu ya lagu ini ya. Ya
1: betul ini.
0: Oke, kalau gitu langsung aja daripada lama-lama kita pengen denger lagu apa judulnya.
1: Tak lilo lilo ledung.
0: Tak lilo lelo ledung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini langsung mbaknya aslinya mana sih?
0: Lombok.
1: Oh, mbaknya. ini Jawa, Mbak.
0: Iya, maka itu. Jadi saya kurang paham bacanya gimana, lelo atau lelo gitu kan. Oke, kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Bu Yogi yang akan bawakan sebuah lagu berjudul Tak Lelo Lelo Ledung.

0: Ini artinya.
1: Artinya tetap gak ngerti.
0: Okay.
1: Tapi musiknya enak banget. Terima kasih Bu Yogi. Ya, saya bantu. Siap. Baik. Ya, baik. Kalau tadi sudah ada Ibu Yogi, sekarang ada Pak Yogi nih. Malam hari ini hadir juga ya Pak Yogi ya. Lama sekali tidak bersua ya Pak ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: RRI yang gak bisa. Kami sudah siap.
1: Sudah siap ya. Tapi kayaknya kita belum minal aidin wal faizin ya. Walaupun ya, sudah ya lama ya. Gak apa-apa ya, minal aidin wal faizin untuk teman-teman ya dari Orkes Perancang Lomba Tumpang. Semuanya menuap lahir batin ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Baik, Pak Yogi malam hari ini mau nyanyi keroncong Moritzko. Ini lagu dari mana Pak?
2: Dari Jepang.
1: Dari Jepang
2: ya.
1: Tapi ada ya keroncong dari Jepang, ada Pak?
2: Ada.
1: Ini lagu Jepang yang memang dikeroncongkan ya sama orang-orang di Jawa atau gimana nih?
2: Lama sekali nih
1: Pak. Nah, lama ya. Tapi ini lagunya memang berbahasa
2: Indonesia.
1: Jepang,
2: Indonesia.
1: Oh,
2: kan.
1: Oke. Okay. Tapi artinya apa Moritzko?
2: Nah ya itu.
1: Nah ya itu. Ya itu, kalau gitu nanti kita Google aja Pak ya. Baik. Dan untuk pendengar juga pemirsa YouTube yang lari-lari di Malang yang mau kirim-kirim salam mungkin untuk teman-teman Orkes Keroncong Lomba Tumpang malam hari ini yang mau menyapa, boleh komen di YouTube channel RRI Malang Official ya malam hari ini. Kami masih akan temani Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama dengan orang-orang luar biasa tentunya malam hari ini. Kalau gitu langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita saksikan penampilan dari Pak Yogi dengan keroncong Moritzko.

0: Baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Ya, dan balau hari ini masih terus berlanjut ya. Di ruang rindu Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. Dan kita mau panggilkan selanjutnya biduan kita, cih, cantik sekali. Malam hari ini kita kayaknya pertama kali ya Kak ketemu ya. Kak Yuanita ya. Okay. Betul. Selamat malam.
1: Selamat
0: Kak
1: malam.
0: Yuanita. Panggilnya okay. Kak Yuan, Kak Nita, Kak Yuanita.
1: Oh, terserah kamu aja deh.
0: Oke, okay, baik. Yeah. Baik, Kak Yuan, ini pertama kali?
1: Pertama kali aku di sini.
0: Oke, okay, kalau gitu selamat datang di Pro 1 RRI Malang ya. Yeah. Mungkin mau capai siapa pendengar atau pemirsa YouTube channel RRI Malang?
1: Aku udah mewakilin kamu aja okay, deh.
0: Oke, baik. Baik, kalau gitu kita mau baca-baca komen yang udah masuk.
1: Boleh,
0: ya. Boleh ya. Kak Yuan boleh tolong dibacain, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, okay, baik. Malam hari ini sudah ada beberapa yang masuk. Okay. Ini dari Bernardo Suranto 4601. Komennya apa coba?
1: Oke, okay. Salam kenal dari saya untuk semua yang tampil pada malam hari ini. Juga untuk host yang manis.
0: Aduh, okay. Terima kasih. Kak Yuan juga lebih manis loh.
1: Oh gitu. Jangan kebanyakan ya, boleh.
0: Baik, terus ada Jeffrey Erdiansah.
2: Oke, okay, ini Simfoni 9, Pandaan hadir salam
0: cerung-cerung
2: gitu ya. Cerung-cerung gitu ya.
0: Ini kayak biasanya memang kalau teman-teman dari keroncong tuh pasti salam cerung-cerung gitu. Kenapa gitu ya. Sih?
2: Emang, memang ciri khasnya kayak gitu ya. Kayak cerung-cerung-cerung
0: iya.
2: Kalau enggak ada kayak gini kayak enggak enak gitu ya. Kalau kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Kemudian ada KDO Project.
3: Oh ya, ini ya. Selamat dan sukses untuk Live Keroncong Orkes Lembah Tumpang Resort.
0: Oke, okay, dari Pak Koko ini. Oke, okay, pakai okay. Ini ya. Terus ada dari Lala nih. Love banget Bu Yogi katanya.
3: Love. Love you too Ibu gitu dong ya. Siapa itu Mbak tadi Mbak dibacain
0: ada
3: buat Bu Yogi?
0: Lala 7319.
3: Oke.
0: Enggak tahu ya. Enggak tahu. Oke, okay, selanjutnya ada Pernah Guru.
3: Iya.
0: Mantap.
3: Mantap kualitas Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort tidak perlu diragukan. Selamat bertugas Mbak Rahayu, Jafar dan kru yang bertugas.
0: Oke, ini kayaknya dari teman-teman tenis ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Pernah Dosen. Aduh, ini ada Pernah Guru, ada Pernah Dosen nih.
3: Itu lengkap banget ya kayaknya ya. Oke.
0: Okay. Ya, abis ini Pernah Murid kan.
3: Oh gitu. Oke. Okay. Jis, semangat tim Lembah Tumpang Mbak Ayu. Rekan-rekan teknik dan yang bertugas lainnya.
0: Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk yang sudah kirim-kirim salam, sudah nyapa-nyapa teman-teman dari Orkes Keroncong Lembah Tumpang ya. Dan juga tentunya Kak Yuanita malam hari ini pertama kali di RRI tampil di RRI Malang Official juga. Mungkin mau sapa-sapa, mungkin mau ngajak teman-temannya nonton boleh.
3: Kalau teman-temanku nonton kayaknya udah pada tidur semua deh.

0: Asik. Seru sekali ya. Tepuk tangannya luar biasa sekali loh buat Kak Yuanita. Baik, masih semangat? Masih dong, semangat apa enggak nih? Semangat ya, apalagi tadi sudah ada Kak Yuan yang nyanyi ya, pasti makin semangat lagi. Dan kita mau panggilkan penampil selanjutnya, ada Pak Sutikno malam hari ini. Selamat malam Pak Sutikno, apa kabar? Baik, boleh silakan. Ini ya mic-nya, kabar baik ya Pak ya. Ini kita pertama kali bertemu apa gimana ini Pak?
1: Iya, pertama kali bertemu ya? Tapi kalau keroncong ini sudah lama saya ikut.
0: Oke.
1: Cuma break beberapa saat.
0: Oke.
1: Sekarang muncul lagi.
0: Muncul lagi ya Pak ya. Dan ini pertama kalinya ke RRI atau dalam pada sering? Tapi baru ketemu saya aja nih.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke Pak Sutikno, mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Sebiduk di Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi. Ini bercerita tentang apa Pak? Oke, mungkin boleh ke kamera sambil memegang mic ya. Mungkin mau bercerita tentang ada pengalaman apa sih dengan lagu ini Pak Sutikno?
1: Seorang lelaki dan wanita ketika dia nyebrang ke sungai, dia melirik.
0: Waduh.
1: Kemudian dia tertarik.
0: Romantis sekali ya. Jadi lagi main ke kali atau lagi mau nyuci di kali Pak? Oke, jadi ketemu di kali gitu ya. Itu seru banget, Pak. Kira-kira di sini ada kisah cintanya yang kayak gitu enggak? Ada. Siapa tuh? Boleh tunjuk tangan? Ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita akan saksikan penampilan dari Pak Sutikno ya malam hari ini, kayak pertama kali juga ya, Pak. Di RRI Malang walaupun sudah lama dan vakum ya, Pak ya. Vakum. Oke, iya. Baik. Kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Pak Sutikno dengan Sebiduk di Sungai Musi.

0: Ya, yang lebih meriah lagi dong, boleh. Kok kalah sih sama Kak Iwan tadi? Kalau Kak Iwan tuh banyak banget yang tepuk tangan. Baik, selanjutnya ada Pak Hendrawan. Aduh, Pak Hendrawan, sudah lama kita tidak bersua, Pak. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Ya, kali ini saya nggak lupa lagi, Pak, nyebut Pak Herman, Pak. Karena kan saya bisa ini kan sama-sama. Iya.
1: Malam ini tampil beda, Pak Aryo.
0: Bedanya ya. Gimana, Pak?
1: Ya, ini kelihatan pakai badai dan sebagainya. Jadi betul-betul cocok dengan namanya.
0: Cocok, asik. Bukan cocok sama ininya ya, Pak. Vibes-nya keroncong gitu.
1: Oh iya.
0: Pakai batik.
1: Iya. Pastilah ini. Ya.
0: Baik. Baik.
1: Matching sekali ya.
0: Matching ya. Pak Hendrawan juga matching malam hari ini.
1: Ah, terima kasih.
0: Oke, dengan batik yang
1: apa ini?
0: Cantik ya, gitu ya. Baik, Pak Hendrawan mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Malam ini saya akan menyanyikan lagu Keroncong Bersenandung.
0: Ya. Oke, ini memang kita nyanyinya memang bersenandung, Pak.
1: Iya. Tapi bersenandung ini menceritakan seseorang yang ya ditinggal oleh teman-temannya sehingga dia sendirian, akhirnya dia bersenandung.
0: Oke. Gitu. Kenapa dia ditinggal, Pak?
1: Ya, tadi terlambat soalnya temannya sudah berangkat.
0: Atau dia toksik, Pak, makanya ditinggalin sama teman-temannya.
1: Bisa juga karena toksik ini ya.
0: Oke. Pak Hendrawan, kalau begitu langsung aja daripada lama-lama ini pasti sudah ditungguin sama pendengar juga pemirsa ya.
1: Ya.
0: Langsung aja kita saksikan penampilan dari Pak Hendrawan dengan Keroncong Bersenandung. Iya.

0: kasih.
1: Terima kasih Pak Hendrawan. Silakan kembali ke tempat. Baik, kita langsung panggilkan penampil selanjutnya. Ada Pak Herman yang selalu ketuker ya namanya sama Pak Hendrawan ya. Baik, silakan Pak Herman bisa langsung mengambil tempat di atas panggung. Iya, malam hari ini. Selamat malam, apa kabar?
2: Malam Mbak Ayu, baik-baik. Alhamdulillah sehat, iya. Kali ini gak salah.
1: Gak salah ya Pak ya. Jadi Pak Hendrawan gak marah lagi sama saya.
2: Protes.
1: Gak protes lagi sama saya. Baik, dan kita masih bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumbang Resort di Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam lagi ya. Dan kita masih ada lagu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 9 lagu ya malam hari ini yang masih akan menunggu untuk ditampilkan ya. Nanti bersama dengan vokalis-vokalis yang luar biasa tentunya. Tadi sudah ada Cece, Vira, Bu Yogi, Pak Yogi, Kak Iwanita ya. Ada Pak Sutukno, Pak Hendrawan, juga Pak Herman malam hari ini yang bersama kita di Orkes Keroncong. Dan tentunya ada teman-teman dari pemain musiknya ya, musisinya di belakang saya, karena gak mungkin terlaksana acara malam hari ini tanpa adanya pemain musik yang luar biasa malam hari ini di belakang saya ini ya. Harusnya di depan sih, bukan di belakang saya, di depan saya ini. Baik, Pak Herman mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Di bawah sinar.
1: Waduh. Ini baru beberapa seminggu lalu gak sih Pak, untuk bulan purnamanya sekarang iya, udah mulai ini ya, udah agak redup ya.
2: Saya terangkan lagi.
1: Tapi gak apa-apa, malam hari ini kita terangkan lagi di Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Dan kita malam hari ini akan mendengarkan sebuah lagu, menyaksikan penampilan dari Pak Herman yang akan bawakan sebuah lagu berjudul Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Pastinya di bawah atapnya RRI Malang. Ya. Baik. Dan untuk Anda pendengar juga pemirsa yang ingin kirim-kirim salam atau komen di RRI Malang Official, silakan langsung komen aja di YouTube channelnya RRI Malang Official. Nanti akan saya bacakan setelah penampilan dari Pak Herman ya, dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Langsung aja, ini dia Pak Herman dengan Di Bawah Sinar Bulan Purnama.

0: Makasih.
1: Baik, itu tadi dia penampilan dari Pak Herman ya, dengan di bawah sinar bulan purnama. Selanjutnya kita akan panggilkan kembali Cece. Boleh bisa langsung ke atas panggung ya. Cece malam hari ini akan menyanyikan lagu apa? Nanti kita tanyain langsung sama orangnya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk para pendengar setiap persatu RRI Palang. Terima kasih Anda masih bersama kami di malam-malam ini, masih di program Simponi Ruang Rindu Simponi Keroncong. Dan kali ini bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. Dan selamat malam juga untuk Anda pemirsa YouTube channel RRI Malang Official yang malam hari ini juga masih setia menonton kami, khususnya Ruang Rindu Simponi Keroncong malam hari ini ya. Dan saya akan bacakan komen yang sudah masuk. Kalau tadi kita sudah membacakan bersama dengan Kak Yuanita ya, kita mau baca malam hari ini bersama dengan Cece. Halo Cece.
2: Halo.
1: Malam. Tadi belum sempat bersapa Ria ya. Kayaknya Cece pemalu deh orangnya. Oke, Cece, udah lama ikut keroncong?
2: Udah.
1: Sudah berapa lama? Loh, ngeliat, ini papanya ta? Oke. Oke, Cece, aku boleh dibantu baca ini gak? Komen yang masuk gak?
2: Boleh.
1: Dari yang pertama, yang ini.
2: Pernah murid.
1: Oke, kalau tadi ada pernah guru dan pernah dosen ya, ini pernah murid ya. Kan? Apa katanya?
2: Semua, cocok banget. Mantap suaranya, bagus-bagus semua. Cocok banget buat teman-teman malam Rabu.
1: Salam buat semuanya semua aja. Salam juga buat pernah murid ya, dan semua aja yang nonton bersama dengan pernah murid. Selanjutnya, Ora Pernah. Apa sih? Ora Pernah ya.
2: Suaranya merdu banget, semangat buat semua yang main penyanyi,
1: musisi, dan yang bertugas. Oke, terima kasih. Next, kita lanjut.
2: Pernah TU.
1: Pernah TU ya? Oke.
2: Keren-keren, Lembah Tumpang penyanyinya baru nih.
1: Oh, tuh kan ada Kak, di notis tuh Kak Iwan ya. Terima kasih loh, sudah di notis ya, Kwan-Wan. Tadi keren banget emang ya Kak Iwan ya. Habis ini kita akan saksikan lagi penampilan dari Kak Iwan beberapa lagu lagi ya. Kemudian ada Winsa Bagus. Apa tuh?
3: Lembah Tumpang Resort keren. Salam dari Binja.
1: Oh. Binja tuh mana coba? Kalimantan gak sih? Iya ya. Oke. Okay. Sekolah gimana? Teman sekolah. Oke. Okay. Baik, selanjutnya ada Budi Artana. Pax, lanjutkan. Oke, memang akan kita lanjutkan malam hari ini nanti sampai dengan pukul 23. Jadi makanya pantengin terus RRI Malang, RRI Persatu Malang di 94,6 FM, juga RRI Malang Official ya YouTube-nya. Untuk malam hari ini kita akan menghibur Anda semua sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu langsung aja ya, Cece mau nyanyi apa?
2: Tanah Air.
1: Tanah Airku, oh, keroncong Tanah Airku gitu ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Cece dengan keroncong Tanah Airku.

0: Itu tadi dia penampilan dari Cece dengan keroncong Tanah Air. Selanjutnya kita panggilkan lagi sesuai urutan yang tadi ya. Ada Vira. Silakan Vira bisa langsung ke atas panggung. Malam hari ini di lagu yang kedua, penampilan yang kedua, Vira akan menyanyikan lagu judulnya adalah Jalarani
1: Tresno.
0: Tresno.
1: Ayo kira-kira itu apa artinya?
0: Aku gak tahu lagi. Tresno itu cinta gak
1: betul,
0: sih? Bener ya?
1: Betul banget.
0: Kalau Jalarani apa?
1: Jalarani itu... Iya, alasan tumbuhnya cinta berarti gitu.
0: Alasan
1: arti
0: tumbuhnya
1: judulnya.
0: Cinta. Oke, kira-kira Vira alasan cintanya apa nih?
1: Waduh.
0: Punya pacar
1: enggak?
0: Punya pacar enggak?
1: Belum lagi. Gak?
0: Beneran. Atau enggak mau ngaku?
1: Ini yang nonton live-nya boleh kok.
0: Iya, nonton live. Oke, ditantangin yang nonton live-nya ya, boleh kirim-kirim salam. Vira lagi jomblo loh, single-single ya.
1: Komen-komen.
0: Oke, Jalarani Tresno ya. Vira akan menyanyikan lagu judulnya Jalarani. Alasan mencintai. Apa sih? Iya. Gimana sih?
1: Ceritanya lagu ini tuh tentang orang yang lagi butterfly era kalau kata anak sekarang.
0: Oke, Gen Z ya, jadi, butterfly era.
1: Betul, jadi kayak lagi kecintaan banget sama
0: lagi
1: ceweknya.
0: Bucin parah ya,
1: iya,
0: lagi bucin parah ya.
1: Betul, lagi bucin parah.
0: Lagi
1: bener.
0: Bucin parah. Biasanya kalau bucin tuh ngapain aja sih?
1: Nah, boleh komen juga ya semuanya.
0: Nah, kita dengerin aja lagunya mendingannya daripada ya.
1: Daripada.
0: Yang tahu liriknya lagunya boleh nanti bareng-bareng nyanyi tapi di rumah masing-masing, oke? Oke, kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Vira dengan Jalarani Tresno.

0: Oke. Jadi itu tadi ya, alasan mencintai yang dibawakan oleh Vira. Walaupun saya gak paham artinya, tapi lagunya memang kayaknya lagu cinta banget ya. Baik, selanjutnya ada Bu Yogi yang malam hari ini akan kembali menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Pamitan, tapi kita belum pamitan ya. Oke. Baik, Bu Yogi, ini lagunya judulnya Pamitan. Kenapa nih pamitan? Boleh mic-nya diambil dulu.
1: Ini sepertinya belum jodoh aja.
0: Belum jodoh aja. Oke, jadi bukan berarti lagunya judulnya Pamitan terus akhirnya Ruang Rindu Simfoni Keroncong sampai di sini belum ya? Belum, karena kita masih belum. Ada waktu banyak, belum. Lumayan banyak ya, masih ada. Sorry. Oke. Baik, harus manis gitu ya kalau depan kamera. Oke. Jadi nanti kita masih ada 6 lagu lagi. 5 lagu lah ya, 5 lagu lagi yang akan dinyanyikan oleh vokalis-vokalis kita yang malam hari ini sudah hadir di studio RRI Malang. Dan Bu Yogi akan menyanyikan lagu yang judulnya
1: Pamitan.
0: Ini lagu siapa, Bu?
1: Sepertinya ini yang saya pernah dengar itu lagunya Bruri ya.
0: Bruri Marantika. Oke.
1: Tapi bisa di Jawa, bisa di Indonesia kan.
0: Kalau ini Jawa apa Indonesia?
1: Jawa.
0: Jawa ya. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Bu Yogi yang akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Pamitan versi Jawa pastinya ya. Baik, silakan Bu Yogi.

0: Ya.
1: Terima kasih
0: Bu Yogi. Saya bantu. Hari ini ungu-ungu ya Bu ya. Lucu. Baik, Pak Yogi bisa langsung ke atas panggung, silakan. Kalau tadi ada Pak Yogi, sekarang ada Bu Yogi, sekarang ada Pak Yogi lagi ya. Kita undang ke atas panggung. Ini akan, tadi sedih ya lagunya ya. Kalau tadi lagunya pamitan, sekarang Pak Yogi menyanyikan lagu yang sedih ya, juga nih. Mengapa kau menangis? Mengapa kira-kira Bu Yogi menangis?
2: Kan cuma bertanya.
0: Bertanya aja ya. Ya kita tanyain aja Pak, beneran. Karena tadi udah pamitan, kenapa ya menangis? Karena pamitan ya, sedih mau berpisah. Tapi enggak, kita gak akan berpisah dulu. Itu cuma lagu aja. Baik, kalau gitu langsung aja ya. Pak Yogi akan menyanyikan sebuah lagu ini kayaknya agak menyayat hati ya pertanyaannya. Jadi ya, kalau misalkan orang nangis ditanyain, kenapa sih kamu nangis? Cuma bisa gitu.
2: Tanggal tua
0: betul. Ini biasanya kalau anak kos tuh Pak, kalau misalkan lagi tanggal muda, makannya di kafe, nongkrong gitu. Begitu tanggal 15 ke atas makannya Indomie. 5 hari terakhir itu makannya pakai Proma Pak. Oke, baik kalau kita langsung aja kita saksikan penampilan dari Pak Yogi dengan Mengapa Kau Menangis.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yogi, dan kita akan kembali memanggil biduan kita malam hari ini, luar biasa sekali, Kak Iwan. Baik. Aduh, Kak Iwan cantik banget sih.
2: Oke, bagaimana, Kak?
1: Iya, kembali lagi ya, kita hadirkan Kak Iwan malam hari ini untuk pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, juga pendengar RRI Pro 1 RRI Malang malam hari ini di Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Gimana, Kak Iwan masih semangat?
2: Aku masih semangat ya.
1: Iya,
2: karena ada kamu kayaknya.
1: Aduh, aku temani terus gak di atas panggung gitu ya. Tapi kurang ya Kak, lagunya cuma dua, harusnya banyak.
2: Nanti berikutnya pasti ya.
1: Oke, next time kayaknya kita bikin konser buat Kak Iwan ya.
2: Oh gitu ya.
1: Oke, Kak Iwan kalau hari ini mau nyanyi lagu apa? Setelah tadi judulnya apa tadi yang pertama?
2: Dewi Murni kayaknya ya.
1: Dewi Murni ya, sekarang mau nyanyi lagu apa nih?
2: Ini ada lagu Bandar Jakarta.
1: Oke, Bandar Jakarta ini bandar apa nih? Narkoboy atau apa nih?
2: Jangan sampai lah.
1: Jangan ya?
2: Jangan sampai lah. Yang baik-baik aja lah ya.
1: Oke, baik-baik aja ya. Pasti
2: tertular, bersinergi gitu ya Pak ya.
1: Oke. Jadi ini bercerita tentang apa Kak?
2: Bercerita tentang apa ini?
1: belum juga. Ya udah pokoknya nyanyi aja lah ya Kak.
2: Oke lah gitu.
1: Oke, kalau gitu kita langsung aja ya saksikan dan menikmati bersama penampilan dari Kak Iwanita malam hari ini.
2: Terima kasih.
1: Dan setelah ini nanti akan ada Pak Sutikno lagi, Pak Hendrawan, dan juga yang terakhir ada Pak Herman ya, yang akan menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam ini. Kalau gitu langsung aja, please welcome Kak Iwanita dengan Keroncong Bandar Jakarta.
2: Terima kasih.

0: kasih banyak buat Kak Iwan. Besok-besok sering-sering ya Kak ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih dan langsung aja kita panggilkan lagi. Kita hadirkan kembali Bapak Sutikno yang malam hari ini akan menyanyikan sebuah lagu berjudul STB Jauh di Mata. STB ini apa Pak? Stambul ya. Bedanya apa sih tadi keroncong, Stambul, terus ada satu lagi itu sebutannya apa ya? Saya lupa. Iya langgam. Itu bedanya apa sih?
2: Wah ini harus tanya Pak Yogi. Ini.
0: Pak Yogi ya. Saya tadi nggak sempat tanya ya Pak. Ya udah deh.
2: Keroncong asli, Stambul sama langgam.
0: Oke, jadi beda di ketukan atau gimana nih?
2: Kalau Stambul temponya. Aja.
0: Temponya ya, oke. Nanti saya akan pelajari deh Pak ya. Makasih. Baik, Pak Sutikno akan menyanyikan lagu judulnya Bandar Jakarta ya.
2: Ya.
0: Oke, ini bercerita Bandar Jakarta jauh di mata. Sorry, tadi Bandar Jakarta sudah dibawakan oleh Kak Yuanita. Jauh di mata.
2: Dekat di hati.
0: Dekat di hati ya. Ini memang bercerita tentang ini ya, Pak ya. Jauh di mata dekat di hati gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, kalau gitu langsung aja ya Pak ya, daripada lama-lama. Ya. Kita kembali hadirkan Pak Sutikno dengan Stambul, jauh di mata.

0: Baik, terima kasih Pak Sutikno. Dan tentu saja kembali kita panggilkan Pak Hendrawan malam hari ini yang akan menghibur kita kembali ya dengan lagu yang berjudul Hanya Untukmu. Hanya untukmu pemirsa RRI dan juga pendengar RRI ya.
1: Untuk penyiarnya juga.
0: Untuk penyiarnya iya. Juga ya. Saya dong Pak.
1: Oh, iya dong.
0: Bisa aja Pak. Nanti habis ini saya nyanyi buat Bapak.
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Saya gak akan pulang.
0: Waduh bahaya nih. Yaudah nanti saya belajar dulu sama Bapak. Pak Yogi ya Pak ya, belajar nyanyi dulu ya Pak. Oke, Pak, ini lagu Hanya Untukmu ini kira-kira bercerita tentang apa nih? Kalau kita cintaan kah atau apa?
1: Bisa juga, tapi juga berkaitan juga dengan Hanya Untukmu Indonesia.
0: Oke, Hanya Untukmu ya? Indonesia, baik.
1: Ini satu hal, makanya keroncong ini bisa membentuk karakter cinta tanah air dan juga hatinya yang lembut karena perasaan saya.
0: Baik. Ya? Baik, sebelum Pak Hendrawan kita saksikan penampilan dari Pak Hendrawan, saya mau membacakan dulu komen yang sudah masuk di YouTube channel RRI Malang Official ya. Ini selanjutnya kita dari Ari Kusuma 4643. Salam buat Cak Pelenting Jih Mbak. Aja maca nom terus. Apa ini artinya? Sing nom kalah gateng, sukses orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. Semoga bisa cepat main ke sana. Mas Ari ya yang biasa hadir juga ya. Oke, baik. Baik. Selanjutnya ada Biola Gita Vavarta. Mantap, jos pemain flute-nya. Mana pemain flute? Oke. Oke, baik. Selanjutnya ada Ambon Kecil dijogeti oleh Ponda Iki Kak Iful. Siapa Kak Iful nih? Mana nih? Kak Iful kayaknya di sebelah sana deh ya. Oke, dan next ada Tampak Ceria. Masya Allah Mbak Vira, salam dari sini Mbak, sangat bertalenta. Boleh tepuk tangan buat Vira dong. Dan yang terakhir ada Eno Kusnia, best jalaraning Trisno. Tadi udah dibawain sama Vira juga ya. Baik, kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Pak Hendrawan yang malam hari ini katanya akan menyanyikan lagu untuk pemirsa, pendengar juga saya. Juga yuk. Yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ini dia Pak Hendrawan dengan Hanya Untukmu. Oke.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Pak Hendrawan yang paling meriah, dan tentunya untuk sebuah personel dari Orkes Keroncong Lembah Tumpang yang malam hari ini sudah hadir di Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Selanjutnya ada Pak Herman yang akan menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu Simfoni Keroncong edisi malam hari ini. Dan tibalah saatnya kita ya di penghujung acara Ruang Rindu Simfoni Keroncong pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar juga pemirsa setia yang masih membersamai kami, yang masih setia pantengin 94,6 FM, juga tentunya RRI Malang Official ya di YouTube channel RRI Malang Official. Semoga alunan keroncong malam hari ini tentunya memberikan kehangatan untuk menutup hari Anda di malam hari ini. Dan saya akhir kata Rahwi Jafar pamit dari Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di Ruang Rindu Simfoni Keroncong berikutnya dengan lagu-lagu keroncong yang penuh cerita dan tentu saja kenangan. Dan sebagai penutup malam hari ini, Pak Herman akan membawakan sebuah lagu yang sangat amat romantis menurut saya, karena ini adalah lagu kesukaan saya juga. Dari biliknya siapa ini? Tapi saya judulnya Ariati ya Pak ya. Ya, dan penutup malam hari ini Pak Herman akan membawakan sebuah lagu berjudul Ariati, persembahan terakhir ya di Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. Terima kasih juga untuk semua vokalis yang sudah hadir malam hari ini. Ada Mbak Iwan, ada Cece, ada Vira ya, ada Pak Sutikno, Pak Hendrawan, Pak Yogi tentunya juga, Pak Bu Yogi malam hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih juga untuk Anda semua pendengar, juga pemirsa setia Pro 1 RRI Malang. Kalau gitu langsung saja, ini dia penampilan dan persembahan terakhir dari Pak Herman dengan Ariati. Saya Rahwi Jafar pamit, sampai jumpa.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Lembah Tumpang Resort. Dan di akhir sesi malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu barat seperti biasa untuk menemani waktu istirahat Anda, menutup hari Anda di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2025. Dan saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda semua yang masih setia membersamai kami hingga larut malam hari ini. Masih setia di Pros 1 RRI Malang 94,6 FM. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Raja Para pamit. Lagu pertama akan saya persembahkan untuk Anda dari miliknya Britney Spears dengan I'm Not A Girl, Not Yet A Woman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokai Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari acara setelah menyiarkan acara sepanjang hari ini. Selasa tanggal 12 Mei 2026, akhir kata seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Candi Pagung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda pendengar yang mengakses siaran kami dari kawasan Probolinggo di FM 88,3 MHz dan dimanapun Anda berada, pendengar yang dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Malang melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming melalui www.rri.co.id. Inilah Arga Saputra pendengar yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Program informasi lagu-lagu pilihan siap kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini 13 Mei 2026, saya Arga Saputra yang bertugas mendengar. Sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai dengan program Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini Anda dapat mendengarkan Tausiah bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Hari ini kita akan membahas seputar kajian Quran Surat Al-Fajar pendengar. Apa maknanya, apa kandungannya, inilah yang kita akan perbincangkan dalam Tausiah Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP sesaat lagi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan berita pagi. Selepas berita pagi, pendengar kami sambung dengan Malang pagi ini dengan musik dan informasi. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Sentral. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, Radio Republik Indonesia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita perbarui informasi Anda pendengar seputar berita dari dalam maupun luar negeri, informasi haji dan juga dunia olahraga. Lepas dari Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan sambung dengan program Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan opini publik dan informasi dan kita lanjutkan pada pukul 8 dengan dialog interaktif. Hari ini kita akan membahas seputar kenali dan juga mencegah dan serta waspadai hantavirus dengan berbagai narasumber nanti yang akan siap kami hadirkan untuk Anda. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita berada dalam program Halo RRI edisi Rabu 13 Mei 2026. Kita dorong terkait dengan layanan publik kita agar lebih baik begitu pendengar. Oleh karena itu apabila ada laporan terkait dengan permasalahan layanan publik, ada keluhan terkait dengan layanan publik yang Anda temui beberapa waktu belakangan, Anda boleh sampaikan kepada kami dalam program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti hingga menjelang pukul 10. Kita terima seluruh laporan aduan Anda dalam program Halo RRI dan juga kita akan coba tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait pendengar. Pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program perbincangan dalam program prioritas nasional sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Hari ini kita akan membahas seputar ancaman narkoba wajah baru atau New Psychoactive Substance atau NPS pendengar, nanti bersama psikiater subspesialis adiksi dari Rumah Sakit Rajiman Wedyodiningrat Lawang. Bagaimana, apa saja yang patut kita ketahui terkait dengan ancaman narkoba wajah baru ini, ada dapat mendengarkan siaran kami nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI. Kita akan hadirkan dinamika olahraga untuk Anda para pecinta olahraga. Dan selepas itu Malang siang ini, musik dan informasi hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi pendengar segenap program informasi dan juga nanti ada lagu-lagu pilihan yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pastikan Anda selalu bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hari ini pendengar, Rabu 13 Mei 2026, kita awali Malang pagi ini dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan berbincang seputar kajian Quran Surat Al-Fajr bersama Ustazah Haja Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Nah, terkait dengan apa yang kita hadirkan pada pagi hari ini, Anda boleh bergabung nanti bersama kami berbincang langsung bersama Ustazah Haja Dr. Anda Rukmini Amar MAP pendengar melalui WA di nomor 081555609915. Monggo kirimkan pesan singkat Anda, atau untuk Anda yang mau berkirim voice note atau telepon langsung ya lewat WhatsApp, kami persilahkan di nomor 081555609915. Sekali lagi di 081555609915. Kali ini sudah bersama kami beliau melalui sambungan telepon pendengar, Ustazah Haja Dr. Ada Rukmini Amar MAP. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini, sehat Ustazah?
3: Insyaallah.
2: Jih, alhamdulillah.
3: Allah sehat.
2: Inge. Ustazah, hari ini kita akan mengkaji begitu ya, mendalami lebih dalam lagi Quran Surat Al-Fajr. Apa makna, apa kemudian isi yang terkandung dalam Surat Al-Fajr, inilah kita akan perbincangkan. Monggo, oleh karena itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustazah Dr. Anda Hajah Rukmini Amar untuk menyampaikan mukaddimahnya. Silakan Ustazah.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Faminka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakas syukru. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan yang perlu kita syukuri. Untuk itulah maka pada Quran Surah Al-Fajr, yang fajar itu artinya ya subuh gitu ya. Jadi apabila matahari itu sudah mulai berkaitan dengan pergantian waktu antara malam ke pagi, di mana kita diperintahkan untuk melakukan salat subuh yang begitu besar nilainya di mata Allah apabila dilakukan secara berjamaah di masjid. Kemudian Allah bersumpah demi waktu itu, walayalin ashar, dan Allah juga bersumpah dengan waktu demi malam yang 10 gitu ya. Jadi malam 10 itu kalau di bulan Ramadan yang terakhir, dan juga 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 pertama di bulan Muharram. Ya, jadi ada beberapa pendapat di sini yang berkaitan dengan maksud 10 itu maknanya luas. Tidak hanya 10 yang terakhir di bulan Ramadan, tapi juga termasuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 pertama di bulan Muharram. Jadi Allah bersumpah dengan malam. Jadi kenapa kok menggunakan malam? Karena pergantian waktu di dalam Islam, dalam kalender Hijriah itu dimulai dari terbenam matahari. Ya, jadi ketika nanti maghrib itu sudah masuk waktu Kamis gitu ya. Sehingga mulainya dari terbenam matahari ke terbenam matahari besoknya. Jadi artinya 24 jam itu menyebutnya malam. Wasyafi wal watr, dan baik yang ganjil maupun yang genap. Yang genap maupun yang ganjil. Jadi witir itu ganjil. Walaili idza yas, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, adakah tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad itu? Iramazatil imad, yaitu penduduk Iram, ya, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum alam allati lam yukhlaq bisluha fil bilad, wa samud alladziina jabus sahra bil wad, wa fir'auna dzil autad. Jadi Allah menjelaskan tentang penduduk Iram, kemudian yang bangunannya begitu bagus ya ketimbang negeri-negeri yang lain, dan juga kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah, dan juga kisah Fir'aun dengan bangunan-bangunannya yang tinggi yang akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ya, fokus pembahasan kita di surah Al-Fajr ini pada 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, untuk itulah maka kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalu salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyami, yakni ayyama ashra dhil hijjati. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasul, qalu walal jihadu fi sabilillah. Jadi sahabat itu bertanya membandingkan tidak juga jihad di jalan Allah, artinya bagaimana perbandingannya nilai keutamaan amal soleh dibanding dengan peperangan. Kemudian Rasul menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Ya, jadi dengan perang pun itu lebih tinggi nilainya amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali yang berperang itu dia keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali. Jadi artinya kecuali yang mati syahid bertempur di jalan Allah, itulah yang membedakan lebih tinggi daripada amal soleh yang 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, untuk itulah maka apa yang harus dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi ini amalan di bulan ini yang menjadi poin utama. Berdasarkan hadis Rasulullah, al-hajju al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, balasannya adalah surga. Ya, jadi memang itu sangat tinggi nilainya. Namun bagi kita yang tidak haji, Allah memberikan peluang yang sama baik yang haji maupun yang tidak haji. Pada Quran Surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi yang haji maupun tidak haji pada 10 yang pertama, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kata pada hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Demikian pula dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebelumnya, bahwa di antara lafaz dzikir yaitu tahlil, takbir dan tahmid. Jadi artinya mungkin bukan hanya pada bacaannya, tapi bagaimana kalimat tauhid ini menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita besarkan nama Allah, kendalikan, jangan termasuk orang-orang yang sombong yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Jadi kalau takbirannya itu memang sampai pada tanggal 13 setelah hari raya itu, ya jadi memang berbeda. Namun di sini takbir di situ melatih seseorang supaya mengendalikan egonya, tidak merasa membesarkan diri apalagi sombong kepada Tuhan, kepada Tuhannya. Ya jadi ini yang tidak hanya sekedar di lisan, tapi terpadu antara lisan, hati dan perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah tahmid. Ya, tahmid dan syukur itu berbeda. Tahmid itu ucapannya, tapi implementasinya ada pada syukur itu. Jadi ibadah yang kita lakukan semuanya, semuanya itu dalam rangka bentuk kesyukuran kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian berpuasa di hari-hari tersebut, ya. Jadi kalau bisa puasanya dari tanggal 1. Karena kita sudah enggak haji. Kalau haji kan lebih kepada ibadah fisik. Bahkan tanggal 9 Dzulhijjah pun jamaah haji enggak boleh puasa. Kenapa? Karena ada ibadah yang memerlukan fisik, yang perlu minum gitu ya. Jadi makanya tarwiyah itu sejarahnya tanggal 8 itu mereka mengumpulkan air untuk persediaan. Makanya di sekitar, nah itu kok ada parit-parit gitu ya. Jadi masih ada tinggalannya pada tanggal 8 itu untuk mempersiapkan di hari Arafah, mereka menyiapkan air ya, apalagi di kota Mekah. Jadi butuh minum gitu ya. Jadi minum, sehingga kita yang tidak haji, yang tidak wukuf ya puasa kan begitu. Nah, mereka melakukan ibadah umroh dan sebagainya, ya kita puasa kalau bisa diusahakan dari tanggal 1 insyaallah Senin ya, tanggal 18 Mei tanggal 18 ya, tanggal 18 Mei gitu ya. Nah, untuk itulah maka Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang nilainya tinggi sekali. Kullu amali bani Adam malahu illa siyam. Semua amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Jadi artinya apa? Itu kalau kalian beramal soleh itu untuk diri kalian sendiri sebagai rasa syukurnya, kecuali puasa, kata Rasul, fa innahu li wa ana ajzibi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sehingga dalam hadis Muslim gitu bahwa itu puasa itu, jadi Allah yang menyampaikan itu untuk Allah, sehingga Allah yang akan memberikan balasan. Ya, jadi untuk itu bahkan ada nilai lagi yang dalam hadis Bukhari Muslim, mamin abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu annari sab'ina harifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Jadi Allah akan membentengi diri kita, akan dijauhkan dari maksiat. Kalau sudah dijauhkan dari maksiat, maka otomatis akan dijauhkan juga nantinya oleh Allah di hari kiamat dari api neraka. Nah, kemudian yang setidaknya yang jangan ditinggalkan itu, kalau kita umat Islam ya harus punya manajemen waktu. Wah, ini jangan buat acara misalnya. Kenapa? Ini adalah hari puasa, adanya cuma setahun sekali. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita lupakan, itu nerak anunya, aturannya Allah. Kenapa? Karena siyamu yaumi arafata yukafsanatal madiyata wal baqiyata. Berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yang kadang-kadang berbeda di sana. Kenapa? Karena wukuf itu setelah duhur sampai terbenam matahari. Kalau puasa itu dari fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada kadang-kadang berbeda, ya kita di sini berpuasa, kalau di sana wukuf ya. Ya, tapi kadang-kadang harinya sama, kadang-kadang berbeda karena rotasi. Yang namanya peredaran matahari itu ada bulan-bulan yang kadang-kadang tidak sama di belahan dunia ini. Kemudian yang keempat, banyak beramal soleh seperti sedekah, ya, membaca Al-Quran, beramal ma'ruf nahi mungkar, menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Nah, di tanggal 10, 11, 12, 13, ya, ini kan adalah menyembelih hewan kurban. Kalau hanya satu, ya dengan keluarga, kepala keluarga dan keluarganya. Kalau hanya ada satu ekor kambing. Kalau jadi banyak yang kalau tidak bisa ya nyemangatilah ya. Jadi sahabat itu membeli daging 1 kilo dikumpulkan, jadi untuk nyemangati berkaitan dengan bergembira di hari raya itu. Ya, barangkali ini kebetulan nanti dari hari Senin ya. Apa yang kalau bisa ya memang bagi yang tidak haji, nilai yang paling tinggi adalah puasa. Kemudian adalah

0: ataupun telepon langsung ya melalui nomor WA kami di 0815556915. Ustazah, izin saya angkat dulu satu pendengar yang sudah bergabung lewat telepon. Kira-kira apa isi pesan yang disampaikan oleh pendengar kita? Kita dengarkan terlebih dahulu nggih, Ustazah. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sohairianto.
1: Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga Saputra.
0: Nggih, monggo selanjutnya Bapak.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Arga, Bapak Tanglet, Sumateng Ustazah Rukmini. Assalamualaikum. Ustazah Rukmini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Semoga sehat selalu baik dunia maupun akhirat.
2: Ya, amin.
1: Yang saya tanyakan Ustazah tentang soal masalah kasihat surat Al-Fajr. Sesuai Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Fajr, maka dosanya diampuni. Yang saya tanyakan, apakah surat tersebut dibaca selain dari bulan Dzulhijjah? Apakah sama tentang soal masalah dosa-dosanya diampuni? Nggih, niki kemawon Ustazah, matur nuwun. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Ya.
2: Jadi begini ya, kita memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu untuk memotivasi, bukan hanya dibaca. Nanti kalau hanya dibaca itu nanti jadi mantra aja gitu loh ya. Jadi baca itu dimahami kandungannya apa di situ. Jadi kalau kita membaca itu di situ menganalisa, memahami bagaimana dijadikan pegangan di Quran surah Al-Fajr itu ada pesan-pesan Allah. Nah, pesan-pesan Allah ya, jadi jangan menentang ya, itu yang pertama. Jangan seperti umat-umat terdahulu karena banyak congkaknya kemudian Allah menghancurkan bangunan-bangunan besar itu. Jadi kan itu seri cerita. Kemudian kenapa mereka seperti itu? Kenapa jatuh miskin jadi ini? Kenapa? Karena mereka itu tidak mau dengan harta kekayaannya itu tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, mereka suka mencampur harta waris, bukan haknya diambil. Itu yang menyebabkan hidupnya seret, kemudian banyak permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Jadi di akhir Al-Fajr itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya, jadi wahai jiwa yang tenang, yang sudah lapang, menerima perintah-perintah Allah itu untuk dilaksanakan. Jangan sampai ngambil haknya orang lain. Ya, jadi dalam artian itu arahnya ke sana. Nah, untuk itulah maka ada terminal-terminal waktu ya, seperti 10 terakhir dikencangkan ibadahnya, 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Muharram itu dikencangkan untuk membersihkan gitu lah. Jadi untuk membersihkan diri kita, karena di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah harta, ada ibadah jiwa, ada ibadah rohani dan jasmani. Ya, bagi yang ibadah haji itu kan juga butuh fisik toh. Butuh fisik itu di situ. Ya, jadi jangan hanya pada bacaannya, oh baca waqi'ah dagangannya laris di situ loh ya. Jadi harusnya bagaimana baca dengan beraktivitas di pagi hari itu dunia kita ini, supaya apa ya yang kita hasilkan itu supaya kita bisa masuk kelompok ashabul yamin, yang kelompok kanan, atau kalau bisa kita bercita-cita menjadi sabiqunal awwalun, seperti orang-orang Islam yang pertama kali, begitu susahnya mereka mengeluarkan hartanya untuk menegakkan agama Allah. Itu jadi makanya harus tilawah itu dipahami

0: kemudian Al-Quran itu diamalkan, tidak hanya dibaca. Ya, begitu.
1: J. Mas Rek. Siap. Kemudian ada selanjutnya pendengar kembali Ustazah bergabung lewat WA. Ini bertanya seputar korban ini. Ada Bu Iva di kawasan Sengkaling, Kota Malang. Ustazah, kalau misalnya kami urunan 100 ribuan kolektif di organisasi untuk korban, itu apakah kita mendapatkan pahala sama seperti korban? Dan kenapa kalau sebelum sholat Idul Adha itu katanya tidak diperbolehkan untuk makan dulu? Nah, mohon pencerahannya Ustazah.
0: Ya. Jadi begini, itu dikiaskan kepada hanya nyemangati jadi sedekah, nggak dapat pahalanya korban gitu ya. Kenapa? Karena itu ceritanya sahabat-sahabat yang miskin ya, itu mereka nggak bisa beli satu ekor kambing, akhirnya nyemangatinya dengan 1 kilo, 1/2 kilo, digabungkan supaya ikut membesarkan ya, ikut membesarkan nama Allah yang seberapapun rizki yang kita peroleh kita syukuri. Ya itu ke situ. Makanya kalau kambingnya hanya satu, kepala keluarga dan keluarganya niatnya seperti itu gitu loh. Jadi untuk itulah maka di kelompok-kelompok pengajian itu harusnya biasa buka tabungan, jangan arisan. Arisan itu utang. Yang dapat duluan kan harus bayar. Ya, arisan umroh, arisan haji, arisan itu utang itu. Wong ibadah kok utang. Jadi kalau tabungan setelah terkumpul, oh ini anu uangku sudah terkumpul, bisa dibelikan seekor kambing. Itu potensi sekali di ibu-ibu. Tapi yang ketika menjadi salah kalau itu arisan. Arisan itu banyak orang kecewa karena banyak orang mendapatkan. Nanti kalau enggak bisa bayar setelah itu. Kan merugikan orang lain. Ya makanya ibu-ibu tuh arisan cuman untuk konsumsi supaya yang ke tempat yang mudah enggak apa-apa. Arisan-arisan besar itu enggak usah. Itu enggak rai utang itu.
1: Betul,
0: Ustazah. Dari masalah nanti dalam keuangan keluarga itu ya. Begitu.
1: Terkait dapat ketika sebelum saja. Sholat Idul Adha, apakah memang betul Ustazah tidak diperbolehkan untuk makan?
0: Jadi kalau Idul Fitri disuruh makan dulu. Kalau Idul Adha kadang kan lebih pagi ya. Itu karena masih ada rangkaian dengan 10 yang pertama. Jadi rangkaian 10 pertama dalam keadaan kita berpuasa ya sampai selesai salat Id ya. Jadi gimana ya, Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Kalau saya melihat itu rangkaiannya 10 pertama gitu ya. Jadi 10 pertama ya, jadi bagi orang yang berpuasa maka di situ nanti nunggu setelah ini. Jadi syariatnya seperti itu gitu ya.
1: Baik. Ustazah, satu penelpon kembali bergabung bersama kita, ada Mas Rendra Priyatna dari Jember ini Ustazah. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga.
1: Mas Arga. Inge, monggo bersama Ustazah Rukmini Amar ini.
2: Oke. Ya, saya tanyakan gini, berkaitan tentang bulan Zulhijjah. Nah, perbedaannya begini. Untuk penetapan satu Zulhijjah, ini kok enggak ada perdebatan, ini aman-aman aja. Sedangkan kalau satu Ramadan, itu yang perdebatan inilah. Lah, ini masih ada apa ya, masih ya intinya simpang siur satu. Dan kedua, untuk perayaan Idul Adha dengan Idul Fitri, nah untuk malam takbiran itu kok lebih meriah Idul Fitri, sedangkan kalau Idul Adha itu kok anteng-anteng aja, dan sholatnya juga kayak gitu. Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu membludak, Idul Adha itu lebih sedikit, apalagi jamnya molor gitu. Kadang 5:30 baru dimulai. Nah, terus untuk pemotongan hewan kurban, kadang jam 8. Rencananya itu sudah dijadwalkan. Contoh kayak di sini, jam 7, oke, sudah disembelih hewan. Tapi, molor jam 8. Nah, itu menyikapi hal kayak gitu. Perbedaannya itu bagaimana antara Hari Raya Idul Adha dengan apa Hari Raya Idul Fitri. Gitu, Mas Arga.
1: Siap.
2: Saya tanyakan gitu.
1: Matur nuwun, Mas Rendra. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah. Jadi berkaitan dengan budaya setempat itu ya, Mas Rendra. Itu kalau saya melihat Kenapa? Karena Idul Fitri itu biasanya keluarganya pada pulang, ya, kepulang ke rumah asal. Jadi anunya tambah buahnya, tambah meludak. Kemudian dengan puasa satu bulan itu kan sangat terasa sekali. Jadi makanya coba kita biasakan puasa 10-9 hari pertama itu mungkin nanti akan berubah juga gitu ya. Suasananya ini jadi takbirnya ya, jadi karena apa, aduh merasa sudah bebas itu kan, apalagi anak-anak muda itu. Dan takbirnya di Idul Adha itu 4 hari gitu ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu habis asar gitu. Karena apa, itu penyembelihan korban, jadi takbir setiap saatnya itu lebih panjang ya. Jadi bersyukurnya atas nikmat yang diberikan oleh Allah ya, itu sampai 4 hari kita makan-makan ya. Kalau di Sawal hari kedua kan sudah puasa Sawal, harusnya begitu. Kalau nyontoh Rasulullah, kalau ke Mekah ya habis salat Id ya sudah hari raya sehari itu aja. Nah, kita kembali yang Idul Fitri yang anu itu kembali kepada kebiasaan ya masing-masing, karena momentum liburan itu ya mungkin jadi semua terus kemudian kenapa kok yang kedua sholat Id itu sudah harus masuk waktu duha loh ya Mas Renda ya. Jadi sholat Id itu ada aturannya, masuk waktu duha. Jadi kalau 5:30 itu masih terbit matahari sekarang, makanya ya yang pas itu 6:00 gitu ya. Oke, pelasinya kadang masih nunggu 7:00-8:00, korbannya ya jam 8 jam 9 lah, jangan jam 7 gitu ya. Kan orang kan masih setelah itu pulang untuk makan dengan keluarga gitu. Jadi biar panitianya enggak ini, karena apa? Katanya dengan waktu duha. Waktu duha tahun ini ya itu berbeda dengan tahun lalu gitu kan ya. Kalau sekarang ya sudah 6:00 itu baru masuk waktu duha. Nah, jadi kalau 5:30 itu sekarang tuluk terbit matahari, masih enggak boleh diharamkan sholat. Nah, setelah itu ya segera masih makan, maka kurbannya disembelih jam 8 atau jam 9 ya. Jadi supaya tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kadang-kadang masih lihat kondisi ya jamaahnya juga gitu ya. Jadi kalau masih belum datang kok masih sedikit itu ya. Jadi kadang-kadang sibuk dengan persiapan panitia kurban, sholatnya keteteran gitu loh. Bisa jadi karena itu ya. Baik,
1: siap. Matur nuwun Ustazah. Satu penelpon kembali di 0815556915. Nampaknya ada Bu Nini ini. Assalamualaikum Bu Nini. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Monggo kembali dikirimkan WA-nya Mawon di 0815556915 ya. Kemudian dari nomor akhir 3712 ini. Ustazah, saya tuh cicilan banyak yang belum lunas. Apakah saya berdosa jika tidak mengeluarkan kurban di tahun ini? Nah, monggo Ustazah.
0: Cicilan yang belum lunas berarti kan masih punya utang. Tapi gini, cicilan itu biasanya orang nyicil apapun, berhutang itu kan harus ngukur ya. Saya sudah bisa ini karena gaji saya setiap bulan gitu ya. Jadi untuk itulah, maka kalau memang tidak mampu ya ikut yang urunan saja. Kalau memang nggak mampu gitulah. Tapi ada orang membayar hutang, tapi ada memang jatahnya ya, seperti pedagang ya, seperti pengusaha, dia ngambil dana di bank. Itu memang rutin karena saya setiap bulan mendapatkan ini gitu ya. Jadi otomatis ya kembali kepada nyicil itu karena memang tidak ada dana yang lain karena seperti itu, atau kaitannya dengan untuk mengembangkan usahanya, itu kembali kepada ibu sendiri gitu ya. Kembali kepada, kami kan tidak tahu. Tapi kalau misalnya memang kita kebutuhan itu susah, ya nggak usah berkorban. Makanya di situ sahabat, kalau itu tadi ikut yang urunan 100 ribuan gitu loh, jadi untuk membesarkan aja. Kalau memang nggak mampu
1: J. Siap.
0: Yeah.
1: Kemudian dari nomor akhir 0429 ini, Ustazah, satu pendengar dari Tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon pencerahan. Apakah ada tuntunannya ketika setiap sholat subuh itu misalnya membaca surat Waqiah, duha membaca Ar-Rahman, duhur membaca Asy-Sajdah, asar membaca Ad-Duha, maghrib membaca Yasin, dan isya membaca surat Al-Mulk. Nah, monggo Ustazah.
0: Ya. Yeah. Tidak ada ya, tidak ada, dibaca aja dari apa tadarus dari satu hari saya harus dapat satu juz. Memang kalau al-mulak itu ada, itu hanya sebagai, kalau saya pakai untuk sholat gitu ya. Jadi sholat sunnah sesudah isya atau sukrul wudu' kalau mau tidur itu ya, jadi sholat dua rakaat minta ampun sama Allah itu membaca surah al-mulak sama as-safat itu kan. Itu di situ al-mulak ada pesan supaya ingat. Mau tidur itu supaya ingat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu di sana. Bahwa Allah yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah berhitung, hitungan Allah siapa yang terbagus amalnya. Bukan terbanyak, terbagus. Kualitas amal. Jadi ikhlasnya. Jadi makanya sebelum tidur, ya Allah, saya tadi kok, misalnya ibu-ibu ya, saya kora-kora kok enggak ikhlas ya. Saya ada tamu karena banyak, saya jadi capek, kemudian saya gerundel, misal. Itu ke situ. Jadi sebelum tidur minta ingat, minta ampun supaya istighfar kepada Allah. Sewaktu-waktu Allah mematikan tidak mengembalikan lagi. Nah, kita itu sudah ingat, tapi kalau dibaca tidak dipahami itu susah gitu loh ya. Jadi ada malam al-kafi ya, kalau Jumat itu supaya antara Jumat ke Jumat kita introspeksi diri di akhir al-kafi itu yang diingat. Qul hal nunabbi'ukum bil asarina amala. Kamu tahukah kamu Muhammad, orang yang rugi amalnya. Kenapa? Amalnya enggak ditimbang sama sekali oleh Allah. Kenapa? Dia tidak ikhlas kepada Allah. Nah, jadi satu minggu itu, Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat, itu kan. Ya, itu kan harusnya kita mengevaluasi. Kira-kira seminggu itu amal saya sudah berkualitas apa tidak. Dari terbagi supaya tidak mengulang lagi. Nah, ini yang masih tahap pada bacaan, pada jadi ritual, jadi mantra, tapi tidak dipahami substansi kandungan ayat yang harus diamalkan itu yang mana. Gitu loh.
1: Baik.
0: Kayak dulu Mas Renda, sumumbuk mon om yufahum layo. Nanti kalau ada anjing ya,
1: betul.
0: Anjingnya nyopot nanti. Ya, layo sedot balik. Itu kita harus meningkatkan pemahaman kita, yaitu penting ya.
1: Baik, okay. Ada Bu Rina di Kepanjen ini, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Berarti tanggal 1 Zulhijjahnya itu 18 Mei, okay, Ustazah. Lantas puasanya itu sampai tanggal berapa, Ustazah? Nah, monggo.
0: Ya, itu tanggal sampai tanggal 9 Zulhijjah ya. Nanti hari Selasanya, terus sholat id di pagi hari. Sebelum sholat jangan makan dulu gitu ya, dalam artian ya aturan syariatnya seperti itu. Oh iya, saya tadi ada yang lupa saya tentang, siapa tadi Mas Indraya? Tentang kenapa sih menentukan kalau di ini kok baik-baik saja ya? Mohon maaf tadi saya lupa. Itu penting. Ya kenapa? Harusnya kalendernya. Kalendernya itu dibuat tiap bulan ya Mas Andraya. Dibuat tiap bulan, tiap tanggal 1 harus sidang terus. Enggak hanya puasa, harusnya begitu. Ya kalau sudah ini uang sholat aja bisa mau kuta sepanjang masa. Kenapa sih nentukan tanggal 1 aja? Yang di Islam itu kan mudah tau, kalender Hijriah kan cuma 30 sama 29. Enggak ada 28. Kalau Masehi kan ada 28. Betul. Ada 29, 30, ada 31. Jadi memang ya ini kadang-kadang. Nah, ya itulah, seperti itulah, maka kita harus semakin cerdas memang. Kok Ramadan tok ya menentukan satu Dzulhijjah, satu Sawal, satu apa Dzulqa'dah, satu Dzulhijjah itu terus sidang terus harusnya tiap bulan. Ya tambah repot nanti.
1: Oke, siap.
0: Ini makanya dengan kalender global ya mudah-mudahan bisa mencerahkan untuk semuanya.
1: Ya. Baik. Kalau terkait dari Bu Rina tadi berarti puasanya dari tanggal 18 hingga tanggal 26, Ustazah. Pada saat insya Allah tanggal 27 Mei sholat Idul Adha.
0: Kalau mampu, kalau nggak mampu ya Senin Kemisnya dan tanggal 9 jangan ditinggalkan. Setidaknya
1: Itu. Kemudian ada Pak Yudi dari Singosari nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat Al-Fajr ini kan mestinya tetap relevan dengan keadaan sekarang ya Ustazah, yaitu memperingatkan bagi kaum yang sombong dan materialistis merasa sangat berkuasa. Bagaimana Ustazah kok nggak banyak perubahan, kok semakin marak? Apa yang terjadi tentang kita ini, kenapa kok menjadi begini? Nah monggo Ustazah.
0: Iya, ya itu hal-hal yang sekarang itu karena sudah dianggap kontrol ya dari masyarakat itu sendiri. Makanya ini selalu saya ajak ya, termasuk diri saya, kita sekarang kuatkan di keluarga. Ya, salah satu solusinya adalah keluarga dari pendidikan dari TK itu dikuatkan karakternya supaya nanti ya ke depan itu bisa adalah perubahan gitu. Kenapa? Karena ada peran daripada masyarakat, pemerintah, keluarga, media. Ada 4 sekarang yang bisa mempengaruhi itu. Jadi untuk itulah maka saya kalau ketemu dengan pejabat-pejabat teman wali kota, tolonglah itu apalagi Malang munculkan sebagai pendidikan ya. Jadi kenapa Allah membatasi rizkinya? Kenapa kok terus ada itu di Al-Fajr itu dari 17 ya, 16 17 itu. Kenapa? Kenapa? Karena kalian tidak memuliakan yatim wala tahaduna ala, tidak aja-aja untuk mengentaskan persoalan kemiskinan. Ya. Jadi dan juga makan harta waris secara bercampur wa tuhibbunal mala hubban jamma, karena apa? Tamaknya terhadap harta, ingin mengumpulkan cintanya kepada harta. Jadi ya, jadi kadang-kadang terus berbuat sewenang-menang gitu ya. Padahal itu adalah haknya orang miskin. Kalau ada kekayaan di negeri kita ini 2/3 lautan loh, harusnya nggak ada yang miskin.
1: Betul.
0: Ya makanya mari ke depan ya kita berupaya siapkan para pemimpin keluarga, pemimpin apa saja perusahaan yang selalu berpihak kepada kemanusiaan. Jadi dakwah tentang empati kepada manusia itu harus dimunculkan sejak TK. Karena materi-materi di perguruan tinggi S3 itu hanya menginstal, tidak membentuk. Ya, betul. Makanya jangan ini padahal orang agama itu kenapa kok melakukan? Karena itu ada kesalahan di pendidikan TK dan dasar.
1: Baik. Ustazah Rukmini, sebagai closing statement ini, apa yang kembali hendak dipesankan kepada para pendengar terkait dengan kajian Quran Surat Al-Fajr, utamanya kita kaitkan dengan 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, monggo Ustazah.
0: Terima kasih pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya apa yang menjadi perintah yang dari disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari banyak ibadah yang kita lakukan, baik ibadah jasmania, rohania yang dengan puasa itu, kemudian juga dengan harta maliyah, itu bisa membuat ketenangan jiwa kita, sehingga apa yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita ingin raih adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah وفتحهم قريب وبشر المؤمنين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Amar MAP. Kita tadi telah mengkaji begitu ya Quran Surat Al-Fajr apabila kita kaitkan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau pendengar menjadi amal ibadah untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan sebisa mungkin kita implementasikan ya untuk menjadi amal.

0: Ilmu Hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1923 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Bronton Kusuman, Mergangsang, Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961, atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: tahun itu TKD-nya itu 6,57. Sementara bagus untuk belanja KA itu hanya 5,9. Itu kalau dia tertekan itu harus kalah. Meskipun yang belanja KA-nya naik ya 10,6%, tapi karena alokasi TKD besar, kemudian juga tekanannya 15 bahkan ya turunnya. Jadinya total 6,1.
1: Kita bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan masing-masing ya, mulai dari rumah masing-masing lah ya, supaya gimana caranya supaya tidak ada tikus ya. Kalau ada kelotak-kelotak ya kasih racun tikus gitu aja. Kemudian ya harus membunuh tikus itu, tidak boleh terlalu di los saja. Kalau di los itu bukan hanya cuma antivirus, mungkin ada sakit lain yang namanya leptospirosis dan lain-lain, itu lebih berbahaya lagi.
2: Sari berita, pendapatan APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan tumbuh hampir 10%. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Rabu 13 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Pendapatan APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan tumbuh hampir 10%.
3: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja KPPN Malang hingga April 2026 menunjukkan tren yang positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp40,95 triliun atau tumbuh 9,99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh sektor perpajakan dan juga cukai. Pajak penghasilan PPH terrealisasi Rp2,5 triliun lebih atau tumbuh 4,4% secara tahunan year on year. Sementara pajak pertambahan nilai PPN mencapai Rp3,45 triliun atau naik 22,7%. Penerimaan cukai masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp31,6 triliun atau meningkat 4,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp140,9 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendukung kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp24 miliar lebih atau 17% lebih.
0: Pagunya itu, tahun ini TKD-nya itu 6,57. Sementara

0: bagus untuk belanja KA itu hanya 5,9. Itu kalau dia tertekan itu kalah, meskipun yang belanja KA naik ya 10,6%, tapi karena alokasi VKD besar, kemudian juga tekanannya 15 bahkan ya, turunnya itu. Jadinya total 0,1.
1: Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur dan alokasi khusus atau DHK fisik dan dana desa agar penyaluran anggaran dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, KBPN Malang juga memberikan penghargaan Prisma kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik di Triwulan 1 tahun 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus itu ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Dr. Gigi Wianto Wijoyo MKes menegaskan langkah antisipasi Pemkab tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang virus. Penularan memang bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan. Sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus, dan makanan disimpan dalam wadah tertutup rapat serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wianto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu perhatian. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab. Penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasi.
4: Kita bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan masing-masing ya, mulai dari rumah masing-masing lah ya. Supaya gimana caranya supaya tidak ada tikus ya. Kalau ada kelotak-kelotak ya kasih racun tikus gitu aja ya. Kemudian ya harus membunuh tikus itu, tidak boleh terlalu di los aja. Kalau jelas itu bukan hanya cuma hantavirus, mungkin ada sakit lain yang namanya leptospirosis dan lain-lain itu lebih berbahaya lagi.
3: Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas, dan pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas. Perawatan intensif di rumah sakit segera dibutuhkan bila mengalami kasus ini, karena belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus. Oleh karena itu, pencegahan sangat diutamakan. Jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Kampanye kebersihan ditingkatkan di permukiman padat penduduk, dan masyarakat diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus kepada kader kesehatan. Sebab, kesadaran kolektif warga sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini, dan setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihan rumahnya sendiri. Lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan, dan puskesmas siap memberikan penyuluhan kepada warga. Dengan langkah preventif ini, Dinkes optimistis risiko penularan dapat diminimalkan. Sampai hari ini situasi Kabupaten Malang masih aman dari hantavirus, tetapi pemerintah daerah tetap menggencarkan edukasi sanitasi untuk mencegah ancaman penyakit dari tikus. William Nathan melaporkan, Pro3 RRI Tetap Mengudara Indonesia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus menjelang libur panjang Mei 2026.
5: Dinas Kesehatan Kota Batu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus menjelang libur panjang pertengahan Mei 2026. Hingga saat ini, Dinkes memastikan belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Batu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarazin, mengatakan, menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur panjang, Dinkes juga melakukan sosialisasi kepada pengelola hotel dan tempat wisata terkait kewaspadaan terhadap hantavirus. Pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi untuk selalu menjaga kebersihan hotel maupun tempat wisata, terutama terkait bahaya virus tersebut. Selain itu, Dinkes Kota Batu memastikan fasilitas kesehatan di wilayahnya telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus hantavirus.
6: Untuk Kota Batu, kami sudah menyiapkan 5 puskesmas dengan 1 puskesmas 24 jam di puskesmas Kota Batu Center. Ada 6 rumah sakit yang sudah siap terkait dengan adanya hantavirus ini. Mereka sudah punya ruang isolasi terkait hal tersebut.
5: Dr. Icang Sarazin menjelaskan hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penularan dari hewan ke manusia yang disebabkan virus dari genus Orthohantavirus. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan informasi tentang virus tersebut yang disebabkan oleh virus golongan Orthohantavirus yang penularannya dilepaskan melalui kotoran, urin, dan air liur binatang pengerat. Seperti misalnya tikus. Menurutnya, penularan hantavirus dapat terjadi melalui debu yang terkontaminasi kotoran tikus, sentuhan pada selaput lendir, hingga gigitan tikus pembawa virus. Gejala yang ditimbulkan antara lain demam tinggi, nyeri otot, tubuh terasa lemas, batuk, hingga sesak nafas. Jika tidak segera ditangani, penyakit tersebut dapat memicu komplikasi serius pada paru-paru, ginjal, dan dapat menyebabkan pulmonary syndrome atau gangguan pernafasan hebat dan hemorrhagic fever with renal syndrome. Dinkes Kota Batu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan utama. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menerapkan kembali pola hidup bersih dan sehat dan menerapkan protokol kesehatan seperti saat COVID melanda beberapa saat yang lalu. Dari Kota Batu, Esti Sulistya, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai hantavirus.
7: Perkenalkan, nama saya Rubiani. Kalau menurut saya, kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat saat ini itu memang belum semuanya bisa dibilang benar-benar aman dari resiko penyebaran penyakit seperti hantavirus tersebut. Masih ada beberapa kebiasaan yang kadang dianggap sepele, misalnya sampah yang menumpuk, makanan dibiarkan terbuka, atau gudang dan sudut rumah yang jarang dibersihkan. Padahal tempat-tempat seperti itu sering jadi sarang tikus. Makanya imbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menurut saya penting banget buat jadi pengingat bersama. Bukan berarti masyarakat harus panik, tapi lebih ke meningkatkan kewaspadaan. Karena tikus itu kan memang dekat dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kebersihan kurang dijaga, ya resiko penularan penyakit juga bisa lebih besar tentunya.
8: Saya Bintang dari Malang. Menurut saya, imbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terkait kewaspadaan terhadap hantavirus memang perlu menjadi perhatian masyarakat. Kalau melihat kondisi saat ini, masih ada beberapa lingkungan yang kebersihannya belum terjaga dengan baik, terutama di area yang banyak sampah, saluran air kotor, atau tempat penyimpanan barang yang jarang dibersihkan. Kondisi seperti ini itu tentu bisa menjadi tempat perkembangnya tikus dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Menurut saya, langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan secara rutin sih. Tempat penyimpanan makanan itu harus tertutup rapat agar tidak mengundang tikus. Kemudian sampah juga harus segera dibuang dan tidak menumpuk. Selain itu, warga perlu lebih aktif melakukan pengendalian tikus di lingkungan sekitar. Misalnya, dengan membersihkan selokan, menutup celah masuk tikus, dan melakukan kerja bakti bersama.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id. DPRD Kabupaten Malang meminta pengawasan hewan kurban diperketat.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses distribusi distribusi penjualan di lapak sementara hingga menjelang penyembelihan. Langkah ini menurutnya penting untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak, dan aman bagi masyarakat saat dikonsumsi. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha. Karena itu, DPRD Kabupaten Malang meminta dinas terkait melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala agar ternak yang dijual memenuhi syarat sebagai hewan kurban.
10: Terkait menjelang hari raya Idul Adha, tentunya Dinas Peternakan Kabupaten Malang harus benar-benar bisa mengantisipasi terkait dengan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku dan juga perlu melakukan pengendalian penularan wabah penyakit, kemudian juga pengawasan ketat lalu lintas ternak dari luar Kabupaten Malang, dan juga saat ini sudah cukup banyak pedagang-pedagang hewan kurban yang ada di jalan-jalan. Untuk itu Dinas Peternakan Kabupaten Malang untuk segera mengerahkan dokter-dokter hewan agar bisa mendeteksi hewan-hewan kurban itu terkait dengan kesehatan, dan tentunya hewan harus layak untuk disembelih sebagai hewan kurban.
9: Selain kepada pemerintah, DPRD Kabupaten Malang juga mengimbau pedagang dan peternak menjaga kebersihan kandang, memastikan kecukupan pakan, serta melengkapi dokumen kesehatan hewan sesuai ketentuan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan adanya tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas berwenang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Malang memperkuat pengelolaan sampah demi Adipura 2027.
11: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam serangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027 apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
12: Bahwa perkembangan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan sistem begini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya, perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita boleh memilah sampah.
11: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT Berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati.
13: Layanan vaksin internasional kini hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026 lalu. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diaretno Lestari mengatakan, kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global dan juga merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia berharap layanan vaksin internasional ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan maupun wisata secara cepat, aman dan terjamin.
14: Mulai tanggal 21 April kemarin, RSUD Grati sudah berizin resmi untuk bisa melaksanakan vaksin internasional. Bukan hanya untuk ibadah umroh atau haji, tapi juga untuk keperluan ke luar negeri, untuk pendidikan atau untuk pekerjaan gitu. Dengan kehadiran layanan vaksin internasional ini tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan terhadap rumah sakit gratis, tetapi kita juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit lintas negara. Dengan begini, kami mohon nanti masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin itu monggo ke rumah sakit gratis, kami siap untuk melayani.
13: Sementara itu, salah satu warga Kecamatan Nguling, Kausar, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan vaksin internasional. Sebab dirinya tak perlu jauh-jauh ke Bangil atau rumah sakit lainnya, namun cukup di rumah sakit gratis yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggalnya.
15: Ya, alhamdulillah Mas, sekarang udah nggak jauh-jauh lagi untuk mengurus vaksin internasional. Apalagi bulan kemarin kan keluarga saya itu berangkat haji, jadi deket sekarang untuk mengurus vaksin internasional di rumah sakit gratis.
13: Adapun jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Emil Akbar melaporkan.
2: FLS 3N SMP di Kota Batu menjadi ajang penguatan karakter.
16: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP tingkat Kota Batu resmi dibuka di Hotel Aston, Kota Batu. Kegiatan ini diikuti seluruh SMP negeri dan swasta se-Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, mengatakan FLS 3N menjadi wadah penting untuk mencari talenta unggul di bidang seni dan juga sastra. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan karya terbaiknya. Menurut Alvi, pelaksanaan FLS 3N bukan semata-mata mencari pemenang dalam perlombaan. Nilai utama yang ingin dibangun adalah proses kompetisi sehat dan penguatan karakter siswa.
17: Ini kita tidak mencari juara, karena sejatinya semua yang sudah hadir di sini adalah juara. Tapi adalah bagaimana anak-anak itu berkompetisi dengan baik, kenal satu sama lain, dan melakukan penguatan karakter, itu adalah yang terpenting. Yang tujuan akhirnya adalah kita sama-sama untuk membesarkan nama Batu, membangun nama Kota Batu ke depannya. Dan saya sampaikan selamat bertanding untuk anak-anakku semuanya ini, peserta FLS 3N 2026 Kota Batu.
16: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antar pelajar. Para peserta didorong untuk saling mengenal dan membangun semangat kebersamaan melalui kegiatan seni dan juga sastra. Alfi menambahkan, penguatan karakter menjadi tujuan penting dalam penyelenggaraan FLS 3N pada tahun ini. Menurutnya, karakter positif akan menjadi modal penting bagi generasi muda dalam membangun daerah di masa mendatang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Arema FC tatap laga tandang ke Maguwo Harjo, bidik kemenangan penutup musim.
18: Arema FC akan bertandang ke Stadion Maguwo Harjo Sleman untuk menghadapi PSPS Biak. Ini adalah laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 yang akan digelar pada Jumat 15 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Singoedan membidik kemenangan demi menutup musim dengan catatan positif. Arema FC saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen dengan 42 poin, dari 32 laga, hasil dari 11 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan. Posisi papan tengah sudah aman, namun pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan, tim tetap akan tampil serius dan tidak akan mengendurkan fokus, meski laga ini tidak lagi berdampak pada posisi akhir klasemen. Santos juga mengingatkan skuadnya agar tidak meremehkan tuan rumah. Menurutnya, tim yang sudah terbebas dari tekanan target, justru berpotensi tampil lepas dan merepotkan siapapun. Kedisiplinan dan konsentrasi penuh tetap menjadi tuntutan selama 90 menit. Laga ini sekaligus menjadi ajang evaluasi akhir musim bagi Arema FC.
19: Tem que respeitar muito o Biak, me solidarizo com o treinador deles, com a equipe deles. É um momento difícil deles, mas nós temos que fazer nossa parte. Só que se nós formos achando que já ganhou, é um jogo perigoso.
20: Já disse que está raro de arregar e tem Biak, sama kuts juga pelatih dari sana juga sama seperti kuts momen sulit di liga ini, tapi kita harus siap kalau kita datang sana Peking, kita mau menang gampang menang jadi sulit, jadi kita harus lebih siap.
18: Marco Santos berencana memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain untuk rotasi dengan instruksi bermain cepat dan efisien demi meraih 3 poin sebagai penutup kompetisi tahun ini. Adapun tuan rumah PSPS Biak datang dalam kondisi berat. Tim juru kunci tidak hanya telah memastikan degradasi, tetapi juga tengah dilanda krisis finansial berupa penunggakan gaji pemain yang berbuntut pada sanksi larangan transfer dari FIFA. Kondisi tersebut berdampak langsung pada performa PSPS Biak, termasuk kekalahan telak 0-5 dari Dewa United pada laga sebelumnya. Dari Malang, Jawa Timur, Winnie Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pendapatan APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan tumbuh hampir 10%. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap kami hadirkan untuk Anda. Apa kabar Anda hari ini 13 Mei 2026, pendengar? Mungkin Anda hari ini lagi berbahagia begitu ya. Ini bisa jadi, begitu pendengar, adalah hari aktif terakhir Anda dalam beraktivitas sebelum besok tanggal 14, 15, 16, 17 Anda merasakan atau menikmati long weekend begitu ya, panjang sekali liburannya. Mudah-mudahan hari ini begitu ya, hari terakhir Anda beraktivitas, hari terakhir Anda produktif begitu pendengar, bisa lebih semangat begitu ya, utamanya ditemani oleh Pro 1 RRI Malang. Ada agenda apa Anda untuk menikmati long weekend pendengar? Lumayan panjang ya, 14, 15, 16, 17, 4 hari. Ini waktu yang cukup untuk Anda bersama dengan keluarga untuk menikmati waktu yang berkualitas begitu ya. Mudah-mudahan nanti long weekend juga Anda bisa habiskan dengan hal-hal yang positif begitu pendengar, menguatkan bonding, menguatkan hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda cinta begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menyenangkan long weekend yang mendatang. Kalau saya pasti menemani Anda terus pendengar, karena Pro 1 kan terus mengudara untuk Indonesia ya, jadi nggak ada liburnya begitu. Jadi nanti long weekend Anda bisa nikmati waktu-waktu Anda bersantai atau waktu-waktu Anda bersama keluarga. Jangan lupa terus dengerin Pro 1 RRI Malang 94,6, atau untuk Anda yang di wilayah Probolinggo di FM 88,3, atau untuk Anda yang mau menyimak kami dari manapun Anda berada, Anda bisa akses audio streaming kami di RRI Digital ataupun di www.rri.co.id, kemudian pilih RRI Malang dan juga Pro 1. Nah pendengar, sebelum untuk Anda liburan mungkin ya, long weekend begitu ya, di antara pendengar mau keluar kota, mau menikmati wisata, begitu ya, pastikan kondisi barang-barang Anda, kemudian kediaman Anda, ketika Anda akan tinggal itu aman, begitu pendengar. Karena beberapa waktu terakhir di wilayah kota Malang khususnya ya, banyak sekali terjadi kejadian pencurian, begitu pendengar. Di kawasan Jalan Candi Panggung, dua hari berturut-turut, beberapa waktu lalu juga terdapat pencurian sepeda motor, begitu ya, dan pencurian tas milik salah satu pengendara yang sempat menolong rekan ketika mengalami laka lantas begitu. Jadi harap ketika Anda pendengar hendak meninggalkan rumah begitu ya, hendak mudik ataupun hendak liburan keluar kota, meninggalkan kota Malang, kota Batu dan juga Kabupaten Malang, terkait dengan kendaraan, kemudian rumah Anda, dipastikan keamanannya begitu ya. Jangan sampai memunculkan potensi ada tindak kriminal yang terjadi di sekitar wilayah lingkungan Anda, apalagi menjadi korban begitu ya, Anda menjadi potensi sasaran korban dari tindak kriminalitas tersebut. Nah, aksi pembobolan itu terjadi kembali mendengar di sebuah kedai minuman Nescafe di pinggir jalan yang berlokasi di Jalan Raya Kebonagung nomor 11H Kerajaan Barat Desa Kebonagung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Selasa dini hari 12 Mei 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat pendengar. Dari rekaman CCTV ya, pelaku ini jumlahnya 2 orang. Satu orang menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya itu masuk dan membobol kedai yang saat itu sudah dalam kondisi tutup. Menurut keterangan pelapor pendengar, sejumlah barang berhasil dibawa pelaku ya. Di antaranya ada tablet kasir, kemudian televisi, router wifi, serta uang tunai. Nah, kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 77 juta rupiah. Dan pihak pemilik kedai menyebut kejadian ini akan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses penanganan lebih lanjut. Nah, aksi pencurian juga kembali terjadi pendengar di area SPBU Puncak Tidar yang berlokasi di Jalan Puncak Mandala, nomor A1 hingga A2 Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada Selasa siang, 12 Mei 2026, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Jadi berdasarkan rekaman CCTV pendengar, pelaku ini merupakan seorang pria yang datang menggunakan sepeda motor metik. Pelaku terlihat mendekati area laci dari penyimpanan uang di lokasi pengisian BBM sebelum mengambil uang yang berada di dalamnya. Dan menurut keterangan pelapor pendengar, saat kejadian ini dirinya sedang melayani pelanggan di dispenser BBM begitu ya, dan setelah karena dispenser yang berada di video itu dalam kondisi yang kosong. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 3,9 juta rupiah, dan korban diketahui telah melaporkan peristiwa ke Polsek Sukun untuk proses
proses penanganan lebih lanjut. Jadi sekali lagi pendengar, dengan berbagai kejadian tersebut, Anda begitu ya bisa meningkatkan kewaspadaan, keamanan Anda dari barang-barang pribadi milik Anda begitu ya. Utamanya saat menjelang long weekend ini pendengar, apalagi pendengar punya agenda untuk berwisata, untuk kemudian pergi keluar kota begitu ya, ataupun untuk mudik, jadi dipastikan keamanan rumah, kemudian kendaraan Anda, mudah-mudahan Anda juga tenang begitu pendengar ketika meninggalkan rumah, kendaraan Anda dalam keadaan yang tidak ada orang atau penghuni di wilayah lingkungan Anda. Mudah-mudahan sekali lagi pendengar, long weekend yang akan kita jelang sesaat lagi, tanggal 14, 15, 16, 17, ini menjadi long weekend yang menyenangkan untuk Anda, dan juga menambah waktu yang berkualitas antara Anda dan juga orang-orang yang Anda cinta.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda terus bersama kami, sesaat lagi kami berbarui informasi Anda dari dalam maupun luar negeri, informasi haji hingga informasi terkait dengan dunia olahraga pendengar dalam warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang ingin berkendara, begitu ya, siap-siap untuk pergi kerja ke tempat aktivitas Anda. Saya juga informasikan kepada Anda beberapa titik utamanya di wilayah Kota Malang pada pagi hari ini juga sudah terdapat kepadatan arus lalu lintas ya, utamanya di kawasan Raden Panji Suroso Kota Malang pendengar, kemudian di Jalan Jenderal Ahmad Yani, selanjutnya di kawasan Soekarno-Hatta, kemudian di kawasan Jalan Bendungan Sigura-Gura pendengar. Lantas di wilayah Kota Malang kepadatan arus lalu lintas juga terpantau di kawasan Jalan Danau Toba Malang. Jadi untuk Anda yang sedang berkendara atau hendak menuju ke beberapa titik yang saya sebutkan tadi, harap berhati-hati, tetap waspada, tetap patuhi rambu serta aturan dalam berkendara. Harapan saya Anda selamat sampai dengan tujuan. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Di Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau